0: penelitian-penelitian terus dilanjutkan hingga kajian-kajian tentang gambut, penanganan gambut itu bisa dioptimalkan. Tadi disampaikan juga bagaimana pemetaan lahan-lahan gambut itu akan dilakukan, akan dikelompokkan mana lahan-lahan yang cocok untuk pengembangan, apakah itu budidaya tanaman, apakah itu untuk perikanan dan lain-lainnya. Apa pemetaan-pemetaan itu perlu segera dilakukan. Kemudian juga
1: Presiden Prabowo juga akan mendorong penanganan berbasis desa dengan menghidupkan kembali masyarakat peduli api. Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki kepekaan yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya. Masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa terdapat masyarakat pemadam api. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Operasi SAR hari ke-12 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil di mana tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban di dalam badan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
3: Sehingga total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban.
4: Operasi SAR hari ke-12 pada Kamis 24 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban dari dalam badan kapal yang tenggelam melalui upaya tim penyelam yang terdiri atas Basarnas Special Group, TNI Angkatan Laut, dan potensi SAR. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio, mengatakan evakuasi pada hari ke-12 operasi SAR dilakukan melalui 3 sortir penyelaman. Pada sortir pertama pukul 9.55 WITA, tim berhasil mengevakuasi 7 korban dari dalam badan KM Virgo Transport 8. Selanjutnya, pada sortir kedua yang berlangsung pukul 12.13 WITA, tim penyelam kembali menemukan dan mengevakuasi 1 korban. Sementara pada sortir ketiga, sekitar pukul 15.05 WITA, sebanyak 6 korban berhasil dievakuasi dari dalam badan kapal. Seluruh korban yang berhasil ditemukan kemudian dievakuasi menuju KN SAR Pacitan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Selanjutnya, para korban dibawa ke Banjarmasin menggunakan helikopter Basarnas dan TNI Angkatan Laut.
3: Sehingga total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban. Dan seluruhnya kita evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Dopin 3601 dan heli Dopin 3604. Didukung juga heli Panther HS1311 dari KRI Sultan Iskandar Muda yang berada di lokasi di tengah laut.
4: Setibanya di Banjarmasin, seluruh korban diserahkan kepada pihak terkait untuk menjalani proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Penanganan dilakukan sesuai prosedur untuk memastikan identitas korban sebelum proses penyerahan kepada pihak keluarga. Sementara itu, di tengah proses pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarganya yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan operasi SAR terus dilanjutkan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
5: Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban. Dan apapun kami terima.
4: Adapun hingga hari ke-12 operasi SAR, total korban yang telah ditemukan mencapai 150 orang, terdiri atas 108 korban yang selamat dan 42 korban meninggal dunia. Dengan mengacu pada jumlah manifest sebanyak 243 orang, masih terdapat 93 korban yang hingga kini masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat menjadi pusat industri perikanan maritim di momen hari ulang tahun ke-25 Kepulauan Riau. Rifai Kasih melaporkan selengkapnya.
6: Sudah sekian lama ini, sekarang katanya kritis. Tak ada dana pusat turun. Kepulauan Riau miskin, tak seperti provinsi lain. Kita sudah lama meminjam 400 miliar ke BJB.
7: Tokoh pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, Huzin Hud, menilai bahwa sampai dengan saat ini, Kepri masih belum mencapai potensi terbaiknya. Hal ini diutarakan Huzrin sempena dengan hari jadi Kepri ke-24 yang baru saja diperingati pada Kamis lalu. Ketua Umum Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Kepri atau BP3KR ini menyayangkan betapa tingginya potensi ekonomi maritim berupa perikanan yang tidak kunjung dilirik dan tidak menjadi pencarian utama. Padahal, 98% wilayah Kepri merupakan wilayah kelautan. Pria yang akrab dipanggil Datuk Huzrin ini pun menyayangkan langkah yang baru-baru ini tempuh pemerintah provinsi yang justru mengajukan hutang kepada bank daerah di wilayah Sunda untuk pembangunan sebuah monumen di Pulau Penyengat dengan bunga yang fantastis.
6: Punya kemampuan laut 98%. Tak pernah kita kasih makan ikan, tak ada kan limpah-limpah. Kita lupakan, ada tak kita industri maritim? Tak ada. Yang ada shipyard, laut kita begini hebat. Kalimantan itu punya 500 armada, 8 kapal besar yang ke tengah laut. Bukan mereka ke Laut Natuna, nama ke laut luas sampai ke Ambon, Maluku, Papua. Itu yang saya kesalkan, sehingga saya merasa bersedih di mana pelabuhan-pelabuhan kita, tanggul-tanggul rakyat, ekonomi rakyat memerlukan perhatian. Kita malah membangun monumen, mestinya minta ke APBN. Sudah sekian lama ini, sekarang katanya kritis. Tak ada dana pusat turun. Kepulauan Riau miskin, tak seperti provinsi lain. Kita sudahlah meminjam 400 miliar ke BJB, membangun pula monumen bahasa 100 miliar. Tak ada multi efek, tak ada.
7: Ketidak dimanfaatkannya potensi kelautan ini juga disayangkan anggota DPRD Kepri asal Batam, Wahyu Ayudin. Wahyu menjelaskan Kepri harus memiliki undang-undang kepulauan tersendiri yang melepaskan beban setoran kepada pusat. Hal ini mengingat tingginya setoran yang diminta pemerintah pusat yang tidak sebanding dengan dana bagi hasil yang diusahakan dari Kepri, sehingga tidak ada yang mau melakukan pemanfaatan potensi maritim tersebut.
8: Akan segera dibahas, mudah-mudahan undang-undang provinsi Kepulauan Riau ini segera bisa disahkan, sehingga itu keputusan untuk pemerintah provinsi Kepulauan Riau. Maka di sana akan mendapat tambahan-tambahan insentif dari pemerintah pusat untuk pemakmuran dan pembangunan yang ada di provinsi Kepulauan Riau. Walaupun ini tidak terjadi, maka saya berharap seluruh lapisan masyarakat yang ada di provinsi sama-sama berkolaborasi tentunya, sama-sama pemerintah pusat menyuarakan ini langsung.
7: Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Perhelatan FIFA Asian Cup 2026 menjadi target ke-11 timnas Indonesia dalam meraih trofi dengan berbekal pengalaman para pemain yang kini berada di sejumlah klub-klub sepak bola ternama dunia. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
9: Laporan khusus.
10: Tomorrow's game is just a brilliant opportunity for players to come together.
11: Tim nasional Timnas Indonesia akan kembali mempertaruhkan nama Indonesia dalam pertandingan sepak bola negara-negara Asia Tenggara pada ajang FIFA Asian Cup 2026 yang berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober dengan Indonesia sebagai tuan rumah dari Divisi 1 sementara Hong Kong menjadi tuan rumah untuk Divisi 2. Dalam ajang FIFA Asian Cup 2026 ini, pelatih skuad Garuda John Hartman memanggil sejumlah pemain terbaik Indonesia untuk memberikan penampilan terbaiknya dalam laga tersebut. Bahkan pemanggilan personel skuad Garuda ini dilakukan John hingga kepada mereka yang saat ini tengah berkarir di benua Eropa. Menurut John, dengan berbekal pengalaman para pemain Indonesia yang berada di klub-klub ternama di Eropa ini, diyakininya akan menjadi sebuah kemampuan yang dapat membawa Indonesia meraih trofi FIFA Asian Cup 2026.
12: Ini adalah dua tim yang berbeda. Ada tim FIFA ASEAN dan ada tim AFF, dan Anda akan melihat tim FIFA ASEAN. Jadi kita akan lihat bagaimana performa tim ini dan apakah mereka bisa menerapkan identitas yang kita lihat di bulan Maret dan Juni, yang memberi kita hasil clean sheet dan kemenangan. Memang sangat sulit untuk memilih 23 pemain untuk turnamen ini. Bahkan dengan absennya Jay sebagai kapten kami, itu adalah kerugian yang sangat berat bagi kami. Namun ada 23 pemain di sini yang siap dan ingin mengambil peran. Saya senang melihat Kevin Dix mengenakan band kapten. Dia sangat layak mendapatkannya. Seperti yang saya katakan kepada mereka, performa di tingkat klub dan karier mereka akan membuktikannya secara konsisten.
11: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, kapten Timnas Indonesia yang baru saja dipilih untuk memimpin kesebelasan skuad Garuda di lapangan, Kevin Dix, menuturkan bahwa ia bersama dengan sejumlah pemain lainnya telah mempersiapkan kondisi dan mental dalam menghadapi berbagai laga di ajang FIFA Asian Cup 2026. Bahkan sebagai kapten baru, Kevin menuturkan kerap bertukar pandangan dan menerima masukan dari kapten sebelumnya, yakni Jay Inzes yang mengalami cedera.
9: Ya, kami merindukan Jay, dia memberikan saya beberapa saran, tentu saja, namun kami harus melakukannya dengan pemain yang kami miliki di sini, dan kami memiliki banyak kualitas, banyak talenta. Kami sedang dalam proses, kami memainkan identitas permainan yang kami inginkan, dan ya tentu saja Jay dirindukan, tetapi saya tetap berkomunikasi dengannya. Kami sudah berlatih sangat keras, latihan terakhir hari ini, dan energinya sangat bagus. Kami memiliki tanggung jawab yang besar dan ambisi yang besar untuk turnamen ini. Jadi ya, besok adalah pertandingan pertama dan kami akan menghadapinya pertandingan demi pertandingan.
11: Di sisi lain, meski perhelatan FIFA Asian Cup 2026 ini tim asuhan John Herdman memiliki sejumlah perubahan strategi dari ajang sebelumnya, yakni Piala AFF lalu. Namun pengamat sepak bola Estu Santoso menuturkan bahwa pemain timnas yang dipanggil dari berbagai klub ternama bukanlah menjadi jaminan akan keberhasilan skuad Garuda dalam menghadapi berbagai laga FIFA Asian Cup 2026. Meski menjadi salah satu langkah strategis dalam menghadapi pertandingan FIFA Asian Cup 2026, namun Estu juga mempertanyakan sejumlah nama-nama pemain timnas yang sedang menunjukkan kualitas performa terbaiknya, namun tidak dipanggil oleh John Herdman.
13: Tapi kan nilai pasar paling tinggi itu bukan jaminan tim bakal juara. Tapi kalau ngomong kedalaman skuad kita, tentunya kan lebih dalam dibandingkan kemarin ketika kita gagal ke fase knockout di Asian Championship ya. Tapi kalau melihat pemain yang ada dipanggil di Indonesia, ya ini mungkin ini yang terbaik. Ya walaupun mungkin dalam tanda kutip saya mempertanyakan kenapa Shin Patinama dipanggil, karena di 3 pekan pertama Super League dia tidak pernah dimainkan, bahkan beberapa 2 pertandingan atau 3 pertandingan dia tidak masuk dalam daftar susunan pemain Persija gitu. Kenapa tidak mencari pemain yang lain yang sekarang sedang bersinar, misalnya Charles Pamungkas. Event ini soal vetonya pelatih ya, tapi juga patut dipertanyakan seperti itu.
11: Kendati demikian, pengamat sepak bola Estu Santoso mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang dapat menentukan kualitas pemain timnas Indonesia dalam ajang FIFA Asian Cup 2026 ini, yakni dari satu kesatuan ekosistem sepak bola tanah air. Selain itu pula, dukungan dan euforia dari para pecinta sepak bola tanah air diharapkannya juga tidak menjadi beban bagi para timnas Indonesia untuk mewujudkan Indonesia dalam meraih trofi Piala FIFA Asian Cup 2026. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: 23 plus pelatihnya, tapi juga kesalahan seluruh sepak bola Indonesia, ya berarti federasinya belum melakukan hal yang benar.
2: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait dengan target timnas Indonesia yang akan berlaga di FIFA Asian Cup 2026.
14: Menghadapi FIFA Asian Cup jelas kita optimis banget, karena di momen kali ini kita bakal diperkuat semua pemain inti kita, paling hanya Jay Inzes yang nggak bisa bergabung karena cedera. Sisanya pemain kita yang dari Eropa semuanya bisa bergabung, dan ini jadi modal yang cukup buat kita kalau mau juara, dan harusnya kita juara, karena hanya kecerobohan kayaknya yang bisa bikin kita gagal. Nah, kuncinya saya rasa ada di John Herdman, karena di edisi Asian Hyundai Cup kita gagal total, dan menurut saya itu karena kecerobohan taktik dari John Herdman. Jadi kualitas yang udah ada ini harus bisa dimanfaatin sama John, karena percuma juga kalau punya pemain berkualitas tapi dia nggak menggunakannya secara tepat untuk mengalahkan lawannya. Jadi semoga kita juara. Dan kalau sampai kita nggak bisa juara, kayaknya John Herdman perlu dievaluasi.
15: Menurut saya, FIFA Asian Cup 2026 ini menjadi momentum emas serta ajang pembuktian dari strategi kepelatihan John Herdman yang saat ini

RRI.net. John Hartman kini berada pada situasi yang berbeda. Menghadapi FIFA ASEAN Cup 2026, pelatih tim nasional Indonesia itu memiliki kesempatan bekerja dengan materi pemain yang lebih lengkap. Sejumlah pemain yang berkarir di luar negeri tersedia bersama pemain-pemain terbaik dari kompetisi domestik. Kondisi ini tentu menghadirkan optimisme. Namun, kelengkapan skuad tersebut juga membawa konsekuensi ekspektasi yang semakin tinggi. Sebab, ketika pelatih memiliki lebih banyak pilihan pemain berkualitas, publik tentu berhak berharap lebih. Harapan itu bukan hanya tertuju pada nama-nama yang menghuni daftar pemain, tetapi terutama pada permainan dan hasil di lapangan. Dengan demikian, tantangan sesungguhnya bagi John Hartman bukan sekedar memilih pemain terbaik, melainkan mengubah kekuatan individu itu menjadi tim yang mampu tampil meyakinkan. Sepak bola tidak pernah dimenangkan hanya dengan deretan nama besar. Pemain yang berkompetisi di Eropa, pemain naturalisasi, maupun pemain terbaik dari liga domestik tetap harus dipadukan menjadi sebuah tim yang solid. Kualitas individu harus berubah menjadi kekuatan kolektif. Organisasi permainan harus terlihat, disiplin taktik harus terjaga, dan setiap pemain harus memahami perannya ketika mengenakan seragam merah putih. Tuntutan itu semakin kuat karena FIFA ASEAN Cup kali ini memberikan kesempatan besar bagi Indonesia. Selain tampil dengan kekuatan yang relatif lengkap, tim Garuda bermain sebagai tuan rumah. Hartman sendiri telah menyatakan optimismenya dan melihat turnamen ini sebagai kesempatan bagi Indonesia untuk mengangkat trofi. Karena itu, ruang untuk beralasan semakin sempit, sementara ruang untuk membuktikan semakin terbuka. Meski demikian, publik tentu tidak perlu dibuai oleh euforia sebelum pertandingan dimulai. Dalam sepak bola, komposisi terbaik tidak selalu menghasilkan permainan terbaik. Sejarah berkali-kali menunjukkan, tim bertabur pemain berkualitas pun dapat gagal ketika tidak memiliki kekompakan, konsistensi, dan kemampuan merespons tekanan pertandingan. Karena itulah, penilaian terhadap skuad ini harus diarahkan pada proses dan penampilan nyata, bukan semata-mata pada reputasi para pemainnya. Disinilah media juga memiliki peran. Media tidak cukup hanya membangun optimisme atau mengulang besarnya harapan terhadap timnas. Media juga perlu menjaga ekspektasi publik tetap proporsional sekaligus kritis melihat proses pembentukan tim. Kita perlu melihat apakah pilihan pemain benar-benar sesuai kebutuhan tim, apakah strategi yang disiapkan mampu menjawab karakter lawan, dan yang tidak kalah penting, apakah Hartman memiliki alternatif ketika rencana permainan tidak berjalan sebagaimana mestinya? Sebab ukuran kemajuan timnas Indonesia bukan semata-mata berapa banyak pemain yang berkarir di luar negeri. Ukuran sesungguhnya terlihat ketika kualitas individu tersebut mampu menghadirkan permainan yang terorganisasi, konsisten, dan menghasilkan prestasi. Hari ini, Indonesia memulai perjuangannya menghadapi Singapura. Setelah itu, masih ada Malaysia dan Bangladesh yang menanti di fase grup. Rangkaian pertandingan tersebut akan menjadi panggung untuk menguji apakah skuad terbaik di atas kertas benar-benar mampu tampil sebagai tim. Rangkaian pertandingan tersebut akan menjadi kesempatan untuk melihat sejauh mana kualitas skuad Indonesia benar-benar menyatu di lapangan. Bukan hanya para pemain yang diuji, tetapi juga John Hartman dalam meramu kekuatan terbaik yang kini dimilikinya. Memiliki deretan pemain berkualitas tentu bukan jaminan untuk menjadi juara. Namun, dengan materi pemain yang lebih lengkap, dukungan publik sendiri, serta target yang telah dicanangkan, wajar jika harapan terhadap timnas Indonesia semakin besar. Kini saatnya menjawab harapan itu di lapangan. Bukan lagi soal siapa yang bermain di Eropa atau siapa yang menyandang nama besar. Yang lebih penting adalah bagaimana seluruh kemampuan individu itu menyatu menjadi kekuatan tim yang solid, konsisten, dan mampu menghadapi setiap tekanan pertandingan. Pada akhirnya, perjalanan Garuda di FIFA ASEAN Cup 2026 akan ditentukan oleh apa yang mereka tampilkan di lapangan. Karena kualitas sebuah tim tidak cukup terlihat dari nama-nama yang ada di dalamnya, tetapi dari kemampuan mereka bermain, berjuang, dan meraih hasil bersama. Kita berharap timnas Indonesia mampu menjawab kepercayaan masyarakat dengan permainan terbaik,
Semangat juang.

0: yang tinggi dan prestasi yang membanggakan bagi Indonesia. Sekian editorial RRI, selamat pagi.
1: Presiden Tiongkok Xi Jinping mengharapkan agar hubungan dengan Amerika Serikat terus dipenuhi dengan saling percaya, dialog, dan kompetisi sehat. Kami kutip dari kantor berita Antara, meskipun terdapat perbedaan dalam kondisi nasional masing-masing, Presiden Tiongkok menilai hubungan kedua negara sepatutnya bisa lebih saling memahami, mencari kesamaan posisi, dan membangun sikap saling percaya melalui dialog yang jujur, mendalam, dan berkelanjutan. Dari dunia olahraga, laga melawan Singapura menjadi ujian pertama timnas Indonesia di FIFA Asian Cup 2026, di mana kedua tim akan berhadapan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada hari ini, Jumat 25 September 2026 pada pukul 20 nanti, di mana para pemain perlu segera menemukan kembali koneksi di lapangan berdasarkan kerangka taktik dan konsep permainan yang diterapkan, yang menjadi salah satu fokus menjelang pertandingan menghadapi Singapura.

Persatu RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi pagi hari ini di Sumenep pagi ini. Ya, pendengar, saya informasikan untuk dialog Sumenep Menyapa pukul 18.15 nanti akan membahas tentang sepak bola sebagai pemersatu. Dipandu presenter Tago Anovantrian, nanti menghadirkan narasumber supporter Madura United, Shauki Hanan. Ya, pendengar, sepak bola sebagai pemersatu ketika perbedaan menjadi satu di dalam semangat kebersamaan. Ya, bicara soal sepak bola, ini bukan hanya tentang mencetak gol dan memenangkan pertandingan, namun di balik persaingan di lapangan, olahraga ini memiliki kekuatan besar untuk mempertemukan manusia dengan latar belakang yang berbeda. Ketika sebuah pertandingan dimulai, perbedaan suku, daerah, usia, pekerjaan, maupun status sosial ini dapat melebur dalam satu semangat yang sama. Indonesia memiliki hubungan yang kuat dengan sepak bola. Dari lapangan desa hingga stadion besar, sepak bola menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Anak-anak bermain di lapangan sederhana, sementara orang dewasa berkumpul menyaksikan pertandingan klub maupun tim nasional. Dari ruang-ruang sederhana itulah interaksi dan rasa kebersamaan kemudian tumbuh. Dan ketika tim nasional Indonesia bertanding, semangat persatuan semakin terasa, di mana masyarakat dari berbagai daerah dapat memberikan dukungan kepada satu tim yang membawa nama Indonesia. Tidak penting dari mana seseorang berasal, bahasa apa yang dia gunakan, atau kelompok mana yang dia wakili. Untuk sementara, semuanya berdiri sebagai bagian dari satu bangsa.

buat teman-teman yang mau terjun di dalam dunia event konser musik, terutama di Sumenep atau di Madura istilahnya. Mungkin karena kita ini daerah yang kulturnya itu dan kesenangan musiknya itu beda dengan kota besar. Nah, kita harus banyak belajar siapa sih yang kayak di kehidupan sehari-hari lah di Madura, musik apa sih yang mereka putar gitu loh. Karena musik apa yang mereka putar itu akan berpengaruh terhadap istilahnya siapa sih yang akan kita datangkan gitu. Jadi ya harus banyak belajar, bukan hanya kalau mau terjun, bukan utamanya ya mau cari untung gitu loh. Jadi kerugian itu yang harus menjadi faktor utama. Kalau belum siap rugi, jangan terjun di dunia event konser musik.

Ya, pendengar sepak bola sebagai pemersatu nanti akan dibahas dalam dialog interaktif Sumenep Menyapa pagi ini pada pukul 8.15 bersama Tago Anovantrian. Ya, pendengar, Indonesia memang memiliki hubungan yang kuat dengan sepak bola ya. Dari lapangan desa hingga stadion besar, sepak bola menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Anak-anak bermain di lapangan sederhana, sementara orang dewasa berkumpul menyaksikan pertandingan klub maupun tim nasional. Dari ruang-ruang sederhana itulah interaksi dan rasa kebersamaan tumbuh. Ketika tim nasional Indonesia bertanding, semangat persatuan semakin terasa, di mana masyarakat dari berbagai daerah dapat memberikan dukungan kepada satu tim yang membawa nama Indonesia. Tidak penting dari mana seseorang berasal, bahasa apa yang dia gunakan, atau kelompok mana yang dia wakili. Untuk sementara, semuanya berdiri sebagai bagian dari satu bangsa. Dan sepak bola, pendengar, juga mengajarkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk terpecah. Dalam sebuah tim, setiap pemain memiliki kemampuan dan juga posisi yang berbeda. Ada penjaga gawang, pemain bertahan, gelandang, hingga penyerang. Semua memiliki tugasnya masing-masing, tetapi tujuan akhirnya tetap sama, yaitu memberikan hasil terbaik bagi tim. Dan nilai tersebut, pendengar, sebenarnya sangat relevan ya dengan kehidupan bermasyarakat. Indonesia dibangun dari keberagaman yang luar biasa. Jika sebuah tim sepak bola dapat bekerja sama dengan pemain yang memiliki karakter dan kemampuan yang berbeda, maka kita sebagai masyarakat juga seharusnya mampu membangun kebersamaan tanpa mempermasalahkan perbedaan. Namun ya, sepak bola juga memiliki tantangan, pendengar. Fanatisme yang berlebihan terkadang berubah menjadi perselisihan antar suporter. Rivalitas yang seharusnya menjadi bagian dari pertandingan dapat berkembang menjadi saling menghina, kekerasan, bahkan konflik. Karena itu, kecintaan terhadap klub perlu disertai sikap dewasa dan penghormatan terhadap pendukung lain.

Ya, pendengar sepak bola juga dapat menjadi sarana membangun toleransi sejak usia dini. Anak-anak yang bermain bersama di sebuah lapangan ini belajar mengenal teman yang berbeda dari dirinya. Mereka belajar berbagi ruang, mengikuti aturan, menerima kekalahan, menghargai kemampuan orang lain, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan. Dari lapangan sepak bola, kita belajar bahwa persatuan itu tidak selalu dibangun melalui hal-hal yang besar. Kebersamaan bisa dimulai dari aktivitas sederhana seperti bermain bersama, mendukung tim bersama, atau memberikan apresiasi kepada lawan kita. Nah, ketika ini dilakukan secara konsisten, maka kebiasaan tersebut dapat membentuk masyarakat yang lebih terbuka dan tentunya saling menghargai. Dan pendengar sepak bola memang seharusnya tidak hanya menghasilkan pemain hebat dan pertandingan yang menarik. Lebih daripada itu, sepak bola dapat menjadi ruang untuk menanamkan nilai persaudaraan. Ketika rivalitas tetap berada di dalam batas sportivitas, lapangan hijau dapat menjadi tempat bertemunya berbagai perbedaan dalam satu semangat berkompetisi tanpa bermusuhan dan berbeda tanpa harus terpecah.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Kodim 0827 Sumenep memastikan kesiapan lahan dan personil untuk pelaksanaan kompi produksi di Kabupaten Sumenep. Pengecekan dilakukan menjelang grand launching program. Pengecekan dilakukan melalui video conference bersama jajaran Kodam 5 Brawijaya. Sejumlah aspek diperiksa, terutama kondisi lahan dan kebutuhan yang masih harus diselesaikan sebelum program mulai dijalankan. Letkol Infantri Citra Persada mengatakan pengecekan diperlukan agar lahan dan personil yang disiapkan benar-benar siap digunakan. Kompi produksi akan menerapkan konsep integrated farming dengan menggabungkan kegiatan pertanian dan peternakan dalam satu pengelolaan lahan. Menurut Citra, konsep tersebut memungkinkan lahan dimanfaatkan untuk beberapa kegiatan produksi sekaligus. Hasil dari satu kegiatan juga dapat mendukung kegiatan lainnya sehingga pemanfaatan lahan menjadi lebih optimal. Sementara itu pendengar, pembangunan fasilitas olahraga terpadu Sampang Sport Center atau SSC tertunda akibat keterbatasan anggaran daerah. Berikut laporan Alvin Nuari.
2: Proyek pembangunan fasilitas olahraga terpadu Sampang Sport Center yang berlokasi di Kelurahan Dalpenang, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang mengalami stagnasi. Mandeknya kelanjutan proyek infrastruktur publik ini disorot karena belum adanya kepastian alokasi anggaran yang memadai untuk merampungkan seluruh fasilitas yang direncanakan, khususnya area lapangan sepak bola. Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang, Marnilem, membenarkan bahwa progres pembangunan fisik di kawasan tersebut sempat tertunda akibat keterbatasan anggaran daerah. Sebelumnya proyek pembangunan fasilitas di area SSC telah berjalan secara bertahap.
3: Untuk lapangan sepak bola itu kan perlu ada kawasan lari, sudah tersedia lahannya, cuman belum ada anggaran jadi belum dikerjakan. Juga direncanakan juga ada tribun, sebagian tribun untuk penonton itu belum. Karena mau ada lampu sorot mau dipakai malam hari semua itu juga belum berbicara selesai, belum selesai gitu.
2: Kendati demikian, khusus untuk proyek lanjutan seperti penyelesaian lapangan sepak bola di dalam kompleks SSC diperkirakan membutuhkan anggaran besar hingga mencapai belasan miliar rupiah agar dapat rampung secara ideal. Keterbatasan porsi anggaran dalam APBD membuat pihak dinas harus memutar otak mencari alternatif pendanaan lain, termasuk melirik sokongan dana dari pemerintah pusat.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Thomas Alva Edison. Siapa yang tidak kenal nama beken yang satu ini? Salah satu penemu paling terkenal dan produktif sepanjang masa. Thomas Alva Edison memberikan pengaruh besar pada dunia, menyumbangkan penemuan berharga seperti bola lampu pijar, fonograf, kamera film, serta meningkatkan telegraf dan telepon. Dalam 84 tahun hidupnya, ia memperoleh 1.098 paten yang mencengangkan. Selain menjadi penemu, Edison juga berhasil menjadi produsen dan pengusaha sukses yang memasarkan penemuannya kepada publik. Belum lagi segudang hubungan bisnis, kemitraan, dan perusahaan besar. Sejumlah kisah biografinya tersebar di perpustakaan seluruh penjuru dunia. Tapi, tahukah Anda, sosok jenius yang satu ini ternyata seorang penyandang disabilitas. Ketika berusia 12 tahun, Thomas Alva Edison kehilangan hampir seluruh pendengarannya karena sebuah penyakit. Meski demikian, ia percaya keadaan yang dirasakannya memiliki dampak positif. Edison mengatakan, ia bisa fokus dan asik pada pekerjaannya tanpa gangguan. Luar biasa bukan? Itulah mengapa disabilitas bukan suatu batas.

mana kita secara sadar meningkatkan kesadaran diri kita terhadap beberapa kondisi yang kita temui di media digital ya. Tua diharapkan semakin peduli kepada anak-anaknya, juga semakin membatasi tontonan-tontonan anak. Kemudian anak-anak juga mahasiswa juga semakin bijak dalam menggunakan media digital. Jadi selama itu media digital digunakan kepada hal-hal yang positif, silahkan kalau menurut saya. Akan tetapi kalau sekiranya media digital itu dilakukan atau dipergunakan kepada hal-hal yang negatif, mending jangan dilakukan. Mari kita melek digital, akan tetapi melek digital kita akan lebih ramah, lebih produktif dengan hal-hal yang bisa kita manfaatkan secara positif.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan pemirsa YouTube RRI Sumenep.net. Kita memasuki sesi Sumenep Menyapa bersama saya Tago Anovantrian pada hari Jumat 25 September 2026. Dan pagi ini kita akan membahas topik sepak bola sebagai pemersatu. Dan sebelum kita membahas topik ini bersama dengan narasumber kami, kita simak terlebih dahulu tanggapan masyarakat berikut ini.
1: Saya Fatur Rahman di Sumenep. Sebenarnya atlet lokal kalau dibina sejak usia dini, saya yakin akan bersaing di papan atas. Yang terpenting orang tua selalu memberikan dukungan, terutama dukungan moral, termasuk pemerintah dengan menyediakan fasilitas-fasilitas yang memadai. Seperti di sepak bola contohnya, banyak atlet lokal yang patut diperhitungkan.
2: Saya Ibu Aryani di Sumenep. Saya dan seluruh keluarga pecinta sepak bola, kalau main di Pamekasan atau Bangkalan, saya pasti hadir di tribun. Harapan saya, masalah olahraga apapun, kita dahulukan atlet-atlet lokal, namun dengan cara dibina sejak usia dini, terutama masalah ketersediaan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan. Pemerintah, orang tua, dan masyarakat harus mendukung.
3: Saya Musahlan di Sumenep. Ketika kita berbicara sepak bola, maka berbicara ribuan orang. Karena benar sepak bola sebagai pemersatu. Artinya pemerintah harus bisa melihat bahwa sepak bola bukan sekadar tontonan belaka. Namun sepak bola menjadi ajang pertemuannya nilai budaya dari seluruh negeri. Harus benar-benar dijaga dari sisi keamanannya, kelancarannya saat bertanding dan bisa merangkul semuanya.
0: Ya, baik pendengar dan pemirsa YouTube RRI Sumenep.net. Kembali dibukanya tribun bagi supporter tim tamu dalam kompetisi Super League musim ini. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi seluruh insan sepak bola tanah air. Bagaimana untuk tetap menjaga kepercayaan dari FIFA dalam menciptakan atmosfer pertandingan yang meriah. Dan hal ini akan kita bahas bersama dengan salah seorang supporter Madura United, Bung Syauqi Hanan. Dan Anda juga dapat bergabung di nomor telepon di 662317 dengan kode area 0328 serta WhatsApp Pro 1 di 0811-335101. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital dan untuk update berita terkini bisa mengakses aplikasi RRI News. Dan kita sudah tersambung dengan Bung Syauqi di melalui jalur Zoom. Kita sapa beliau. Halo, Assalamualaikum Bung Syauqi.
4: Ya, halo Bang. Waalaikumsalam Bang Tago.
0: Sehat-sehat ya.
4: Alhamdulillah sehat Bang.
0: Alhamdulillah. Nah, kita sebelum memulai perbincangan kita ini, ada baiknya kita juga turut berbelasungkawa atas meninggalnya Cak Mimit Tirmidzi dan juga Mbah Hosen beberapa waktu lalu sebagai salah satu sebuah penghargaan bagi supporter yang memang cukup loyal bagi Madura United dan juga dunia insan sepak bola. Dan ini menjadi sebuah pelecut juga nantinya bagi Madura United ke depan, bagaimana bagi para supporter juga untuk tetap menjaga kerukunan dan juga kedamaian yang nantinya bisa menjadi goal dari para supporter yang sudah lebih dahulu meninggalkan kita. Dan Bung Syauqi, kita langsung ke topik ini, sepak bola sebagai pemersatu. Nah, apakah pandangan Anda sendiri

0: terkait dengan bagaimana sepak bola ini menjadi pemersatu bagi masyarakat, terutama ketika berbagai latar belakang ini hadir di dalam satu tribun secara bersama. Dan apa nih pandangan Anda bagi persatuan dari supporter sendiri?
1: Ya, baik Bang Tago. Sepak bola itu kan memang bukan sekedar sebuah hiburan semata gitu. Sepak bola itu kan lebih dari itu sebenarnya. Meskipun kita tahu 22 orang yang main di atas lapangan, tapi sepak bola tanpa supporter, tanpa penonton, itu kan agak sedikit kurang gitu. Dan peran supporter dalam pertandingan sepak bola itu sangat penting sekali. Dan berbicara sepak bola sebagai alat pemersatu, kalau seumpamanya di lingkup Indonesia gitu, apalagi kalau seumpamanya timnas Indonesia main, itu kita sudah tidak berbicara pemain ini dari klub mana gitu, kapten siapa yang akan menjadi kaptennya dari klub mana, tidak. Tapi kita meninggalkan sekat-sekat tersebut untuk bersatu mendukung timnas Indonesia, ini kalau konteksnya timnas. Dan sepak bola itu tidak mengenal ini Bang, warna kulit, gitu, agama, suku. Jadi kalau semuanya di sepak bola, terutama di stadion, kita nggak tanya, kamu dari suku apa, kamu latar belakangnya apa, gitu. Jadi memang semuanya bersatu, melebur dalam sebuah pertandingan, gitu. Dan kalau kita memang berbicara sejarah, histori sepak bola itu kan banyak menyelesaikan konflik-konflik, gitu. Betul, kan. Ya. Di Indonesia, terus di luar negeri, terutama di Afrika yang banyak sekali rasisme gitu. Pantai Gading di 2006, terus Piala Dunia, meskipun ada pro dan kontra sejarahnya Piala Dunia. Waktu gencatan senjata sempat ada kabar kalau tentara Jerman sama Inggris gencatan senjata main bola gitu-gitu. Jadi memang sepak bola kalau kata saya tadi lebih dari sebuah hiburan, yaitu menjadi alat perekat bagi terutama bagi supporter ya.
0: Iya.
1: Untuk datang ke stadion gitu Bang. Mungkin itu sebagai pembuka Bang Tago.
0: Oke. Berarti memang unity ini memang harus dijaga begitu ya Bung Sauki. Nah, jika melihat sekarang dibuka kembali oleh FIFA terkait ban dari supporter tamu yang hadir dalam sebuah pertandingan di Super League sendiri. Nah, kemarin ada dua laga home yang sudah dilalui oleh Madura United sendiri. Anda melihatnya dari Persija Jepara. Mungkin kemarin ada sedikit dari PSIM ya, yang hadir di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan Pamekasan. Anda melihatnya seperti apa nih? Dari segi dari tribun Anda melihatnya kemeriahan sebuah pertandingan yang kemarin sudah dilewati oleh Madura United sendiri.
1: Ya, sebenarnya kita gitu, supporter Madura United itu sudah menerima supporter tamu tuh bukan hanya ketika PT LIB mencabut regulasi larangan UE. Bahkan ketika larangan UE pun dua musim terakhir kita selalu menyambut mereka. Wong mereka menghormati kita juga sebagai tim tuan rumah, juga kita menyambut. Dan itu juga berlaku ketika musim kemarin di putaran kedua, teman-teman supporter Madura United bertandang ke markas mereka juga diberlakukan sedemikian rupa. Dan musim ini apalagi ketika PT LIB sudah resmi mencabut larangan UE itu di dua laga kandang awal di Persija, teman-teman Persija Jepara, alhamdulillah kesan mereka juga ternyata baik kan begitu Bang Tago. Orang Madura tidak seperti yang mereka bayangkan gitu, keras ini, ternyata gak seperti itu. Meskipun di laga terakhir PSIM sempat ada larangan dari kepolisian.
0: Betul.
1: Ada juga teman-teman, harus diakui teman-teman PSIM Yogyakarta yang sebagian masih datang ke Pamekasan dan kita terima gitu. Karena memang sejatinya bagi kami, terutama yang diajarkan oleh Pak Presiden, sepak bola Madura United khususnya menjadi alat pemersatu bagi masyarakat Madura dan juga mengenalkan bagaimana kita mengenalkan budaya Madura kepada orang yang ada di luar Madura. Dan alhamdulillah kesan mereka juga baik kepada kita gitu. Dan ya sepertinya tradisi tersebut akan terus kami rawat.
0: Betul.
1: Gitu, untuk menjadikan sepak bola menjadi alat pemersatu tadi. Peran apalagi dua almarhum itu Bausen sama Cak Mehmet mengajarkan kita juga, mereka tuh perannya luar biasa dalam mempersatukan supporter Madura di Madura pada khususnya, dan terutama Cak Mehmet pernah jadi presidium supporter nasional Jawa Timur juga. Jadi memang yang baik-baik terus akan kita lanjutkan gitu Bang Tago sebagai penerus-penerusnya.
0: Oke. Nah, Madura United juga pernah diganjar sebagai salah satu supporter terbaik begitu ya. Itu saya mungkin sekitar 2 tahun yang lalu atau berapa tahun yang lalu. Nah, ini mungkin sebuah pencapaian tersendiri bagi klub dan juga para supporter Madura United yang memang tetap menjaga bagaimana supporter itu bertindak sebagaimana dia mendukung sebuah tim dan juga memberikan sebuah edukasi bagi, terutama bagi adik-adik nih yang baru, saya baru suka nih sepak bola. Dengan adanya sejarah-sejarah yang sudah baca ataupun bagaimana kemarin-kemarin sempat terjadi ada apa ya istilahnya sedikit gesekan dengan kelompok supporter lain. Nah, inilah bagaimana nih untuk mengedukasi terutama bagi supporter yang baru yang masih darah muda sekali ini masih berapi-api. Nah, mungkin ada treatment tersendiri Bung Sauki.
1: Ya, memang itu menjadi pesan juga bagi terutama bagi kita dari Pak Presiden bagaimana ini bisa menjangkau generasi-generasi yang di sekolah gitu, apalagi sekarang ada I-League Go to School juga.
0: Iya
1: gitu.
0: Betul.
1: Dan memang faktanya seperti itu Bang Tago. Benar. Jadi mereka yang baru datang ke stadion auranya masih menggebu-gebu gitu. Jadi semuanya mungkin ada masalah dengan asmaranya gitu di keluarganya. Jadi mereka meluapkan di tribun gitu. Dan ya. Semuanya gak bisa direm gitu. Tapi alhamdulillah kita juga kan bermain media sosial juga. Yeah. Biasa mereka juga mungkin kurang edukasi. Jadi kami itu sedikit memberikan edukasi kalau ini gak boleh, warna kulit mereka gak boleh, ras mereka gak boleh gitu. Jadi mereka sedikit-sedikit ya. Paham. Dan alhamdulillah untuk hal-hal tersebut orang Madura tuh gampang berubah gitu Bang Tagu. Gampang yang berubah dari hal yang buruk ke hal yang baik. Dan berbicara tadi seputar terbaik itu kan konteksnya bukan seberapa banyak tingkat kedatangan penonton ke stadion. Kalau dibandingkan tim-tim besar lain mungkin Madura United keberapa gitu. Tapi itu pengakuan dari PT LIB waktu itu sebelum berubah jadi I-League. Kalau Madura United, supporter Madura United yaitu saling respect, menjaga perbedaan gitu dan menghormati perbedaan. Dan kita ingat juga betul waktu kita waktu itu kan dinobatkan sebagai supporter terbaik, kita kalah lawan Persib di runner up kan. Di leg kedua kita kalah juga, ya menang. Ya maksudnya dua leg kita kalah, akhirnya kita runner up. Ya teman-teman supporter, teman-teman Madura khususnya yang di perantauan di daerah Jawa Barat itu diceng-cengin kan. Di warung Madura itu. Beliri ini juara dong gitu. Mereka ketawa-ketawa responnya. Dan itu memang wajah sepak bola harusnya seperti itu Bang Tago. Jadi rivalitas cukup 90 menit. Gitu di luar kita tetap bersatu dalam persaudaraan gitu Bang Tago.
0: Memang ini sebuah ini ya pencapaian juga ya bagi supporter yang mungkin tidak seberapa besar atau mungkin betul. Karena memang supporter Madura ini kan kalau di pertandingan secara kuantitas ini memang kalah dengan Persebaya, Bonek seperti Persida, Aremania ataupun apapun. Apakah itu salah satunya yang bisa memang menjaga agar Madura United, supporter Madura United, Madura Bersatu ini mendapatkan penghargaan itu, Bu?
1: Iya, benar Pak Tago. Jadi memang kalau kata Bang Tago tadi dibandingkan teman-teman Aremania, Bonekmania, Bobotoh dan Jackmania, kita kalah jumlah gitu. Tapi yang selalu diajarkan seperti saya tadi, bahkan pesan khusus sebelum kompetisi dimulai yang Pak Presiden bilang, ada suatu fakta yang menarik, musim kemarin kita harus akui juga kita sempat ada kelalaian juga yang mengakibatkan manajemen juga harus denda hampir 1 miliar kan gitu. Dan itu yang perlu, yang harus kita perbaiki juga dan bersama-sama untuk menjaga Madura United, klub ini untuk berkembang gitu, berkembang dalam artian klubnya, supporternya, dan lain-lain. Jadi banyak perbaikan-perbaikan terutama bagi kami aliansi supporter Madura gitu untuk bagaimana memberitahu, introspeksi terutama kami sendiri juga dan mengajak adik-adik kami yang baru ke tribun juga supaya ini yang nggak boleh, ini boleh, ini yang nggak perlu dilakukan, ini yang bisa dilakukan, seperti itu. Pada intinya Pak Presiden Hasan Al-Khosasi itu bekerja mati-matian sebenarnya. Betul. Dan saya juga merasa kasihan juga ternyata faktanya sedemikian itu ya. Pahitnya ya gitu akibat ulah-ulah yang tidak bertanggung jawab gitu. Bahkan kemarin juga ada kita kena denda 30 juta
0: lemparan pisang gitu, ya.
1: Pisang mungkin harganya 3.000 gitu kan. Nah, iya. Jadi 30 juta mungkin buat renovasi akademi atau training ground kan suatu hal yang luar biasa gitu. Jadi harus diakui kita juga banyak kekurangan. Tapi kita juga mungkin dari kekurangan tersebut bisa belajar dari suatu hal yang baru, Pak.
0: Oke. Nah, kita kan sekarang hidup di dunia sosial juga. Bagaimana cyber ataupun perselisihan itu tetap sepertinya kok masih terus-terus terjadi. Nah, Bang Sauki kan ini kan sering juga live di sebuah platform juga nih kan, live di situ. Nah, bagaimana reaksi sendiri dari para viewer Anda ini ketika, wah kita akan lawan ini, kita harus kayak gini, nah mungkin edukasi seperti apa sih yang Bang Sauki ini kasih bagi para viewer ataupun follower Bung Sauki sendiri ketika live itu?
1: Jadi memang itu suatu hal yang tidak bisa terpisahkan sepertinya Bang Tago, apabila apalagi kalau Madura United melawan tim-tim yang punya basis supporter gitu, entah itu memang supporter Madura United sendiri atau memang ulah oknum-oknum yang sengaja ingin memecah belah gitu, pasti ada gitu Bang Tago yang kalau bagi saya cyber-cyber mengarah ke taktikal itu hal yang biasa gitu.
0: Okay.
1: Tapi kalau mengarah ke pribadi atau intimidasi menjatuhkan keluarganya itu yang saya lakukan itu tidak boleh, jangan sampai seperti itu gitu. Tapi kalau selama ceng-cengan biasa gitu untuk memanaskan suasana itu cyber-cyber hal seperti itu biasa. Tapi kembali lagi saya tekankan kepada penonton saya juga, ke yang sering ngopi-ngopi sama saya juga, kalau ada ranah-ranah yang memang tidak boleh kita masuki gitu, ya warna kulit seseorang,
0: betul,
1: gitu, sara lah gitu,
0: iya, Sarah,
1: jadi
0: iya.
1: Memang itu yang terutama saya pribadi ya, yang saya pribadi lakukan untuk mengajak teman-teman yang mungkin mau diajak gitu. Ada juga yang memang bebal
0: Mumpeng, Pak, ya.
1: Di sini, ya biasa itu 1-2 pasti ada. Gak semua orang Madura pasti ada 1-2 oknum atau beberapa yang memang kolot lah pemikirannya gitu Bang Tago. Jadi itu yang bisa saya lakukan, karena media sosial itu perannya sangat
0: besar,
1: vital
0: ya?
1: Sekali Bang Tago. Apalagi ada berita hoax, katakanlah ini.
0: Wah, itu.
1: Salah satu supporter Madura United tidak mau menerima kedatangan ini karena padahal sejatinya gak ada seperti itu. Dan ketika diverifikasi akun tersebut baru dibuat, gak ada postingan. Jadi itu yang memang apa namanya menjadi tema kita, maksudnya yang menjadi sepak bola itu menjadi tontonan yang menakutkan, terutama bagi generasi-generasi yang ibu-ibu yang bawa anaknya.
0: Betul.
1: Kenapa mereka gak mau ke stadion? Mungkin ya karena di stadion ini takut bentrok, takut ini. Padahal sejatinya sepak bola bukan seperti itu.
0: Gitu. Iya, betul. Nah, kalau kemarin lihat juga sempat muncul nih di viewernya ini ada Jorge Mendonca ya, yang juga ikut bergabung. Nah, ini pemain ini ajaib benar ini. Dia performanya didatangkan juga dengan performa yang cukup bagus. Kadang cetak gol, bantu Madura United juga. Dan mungkin Bung Sauki bisa melihat nih, sosok Mendonca ini. Ketika bermain, pakaiannya Mendonca ini dari awal, dari upacara sampai selesai itu baju tetap di dalam. Nah, ini mungkin sebuah apa ya, tingkat memang sebuah profesi ya, profesional juga yang ditunjukkan oleh Mendonca juga, humble-nya juga, beliau juga tetap menyapa lah sesama meskipun dengan supporter, dia masuk juga ke roomnya Bung Sauki. Nah, mungkin Bung Sauki punya pengalaman sendiri dengan Mendonca ini.
1: Ya, kalau pengalaman pribadi mungkin gak begitu banyak. Cuman sering kali kita sering tukar-tukar pesan gitu di DM-DM. Meskipun Mendoza kurang begitu baik bahasa Inggrisnya, saya juga gak begitu tahu bahasa Brazil. Jadi kita kirim pesan sesuai yang ini aja gitu, yang kita ngerti aja.
0: Bisa
1: jadi memang,
0: di-translate nantinya.
1: Iya, dan Mendoza itu memang kepribadiannya humble sekali. Mungkin di atas lapangan dia tuh kan sedikit mungkin ya
0: garang,
1: profesionalisme ya sampai berdarah-darah gitu.
0: Betul.
1: Ingin memberikan jiwa raganya sampai kepalanya bocor.
0: Betul.
1: Ini agak terus tapi di luar lapangan dia tuh humble sekali. Dia tuh bahkan hampir gak mau menolak orang-orang yang supporter ingin berfoto dengan dia.
0: Betul.
1: Bahkan anak kecil yang anak madrasah ketika di luar Stadion Bangkalan ketika latihan dia layanin gitu.
0: Betul,
1: dan memang orangnya
0: humble.
1: Humble sekali, meskipun dia itu di awal kedatangannya memang sedikit banyak yang meragukan dia karena historisnya Madura United gagal mendatangkan tes medis waktu itu, gagal back asal Afrika, akhirnya Jorge Mendoza itu menjadi opsi terakhir menjelang deadline transfer waktu itu. Jadi betul. Memang supporter Madrid United banyak yang komentar miring terhadap betul, dia, betul. Back dari Liga 3 Brazil lah, back karena memang ketika datang dia juga ada masalah kebugaran Bang Tago. Inilah. Iya, iya. Tapi sekarang
0: sudah bisa dibayar.
1: Musim kemarin dia cedera, teman-teman banyak yang menanyakan,
0: mana
1: kapan Mendoza bisa main, Mas? Nah, gitu. Jadi begitu peran vitalnya Jorge Mendoza meskipun penampilannya sangat sopan sekali gitu kata Bang Tago. Jadi tapi di atas lapangan dia tuh memberikan jiwa raganya gitu bagi klub yang dia bela dalam hal ini Madrid United. Tapi kalau di luar berbanding terbalik gitu.
0: Ya. Nah, ini sebuah pengalaman juga nih, Bung.
1: Gimana
0: setelah bang? Dua musim kemarin yang memang secara psikis juga mempengaruhi bagi supporter sendiri ketika banyak kekalahan dialami meskipun akhirnya kita bisa lolos juga ya di akhir musim. Nah, menjaga emosi saat kekalahan ini seperti apa yang dilakukan di tribun terutama ya untuk menjaga kondusivitas dan juga memang musim kemarin kan memang masih ditutup nih supporter away-nya. Nah, mungkin seperti apa nih teman-teman men-treat teman-teman dari Tretan TV, dari Kacong dan juga agar kondusivitas ini tetap terjaga nih, Bung Sauki.
1: Iya, Bang Tago. Sebenarnya di Aliansi Supporter Madura itu kan menaungi berbagai komunitas supporter di Madura kan. Ada Trendy, teman-teman Pecot, teman-teman dari Bangkalan juga, Selten, ada teman-teman Red Squad juga. Jadi cuman kita di Ketua Aliansi itu, Munadi itu, menyuruh ke ketua-ketua komunitasnya itu untuk ya bagaimana setidaknya untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan tadi. Karena memang sulit sekali Bang Tago, karena itu spontanitas sebenarnya.
0: Betul.
1: Kalau kita
0: kebobolan ya.
1: Atau iya, jadi kadang muncul kata-kata yang
0: kurang
1: kurang baik begitu. Makanya kalau terutama yang di VIP yang Bang Tago, yang VIP itu ke steward, pesannya ke steward dan yang jaga sana itu karena memang di situ ada anak kecil terus ibu-ibu hamil gitu. Jadi memang sepak bola menjadi hiburan bagi semuanya, entah itu anak kecil, wanita, pria. Dan kalau di tribun-tribun ekonomi itu, kalau seumpamanya reaksi-reaksi yang tidak merugikan, sebenarnya sah-sah saja Bang Tago. Jadi memang keluar kata-kata yang tidak diinginkan sebenarnya gak dibenarkan juga. Cuman tuh tidak merugikan klub juga. Tapi kalau sampai lempar sepatu, lempar flare, nyalain flare, lempar ini, itu kan ranahnya sudah denda gitu. Dan itu yang kita berkomitmen bersama, bagaimanapun kondisinya nanti, kalau musim ini ya, kalah, menang, jadi kita jangan sampai merugikan klub itu sendiri. Mungkin bagi teman-teman tim lain juga melakukan yang sama gitu. Semuanya berkomitmen jangan sampai klub yang dia bela dirugikan atas ulah dari ulah-ulah kita yang tidak bertanggung jawab gitu, Bang Tago. Tapi saya pribadi yang saya tahu gitu, meskipun saya tidak bisa mewakili komunitas semuanya, mereka itu ya menghimbau sama semuanya berkomitmen, terutama sebelum kompetisi dimulai, kita terutama mengurangi denda itu.
0: Iya.
1: Musim kemarin hampir mencapai 1M itu, Bang Tago. Jadi memang dimulai dari kita, terutama yang tergabung di komunitas, harapannya dapat ditiru oleh penonton-penonton yang lain, Bang Tago, begitu.
0: Mungkin terakhir nih, Bung. Pengalaman paling berkesan Anda ketika away ataupun menerima tamu dari supporter luar. Ini bisa diceritakan. Dan juga bagaimana nantinya bagi teman-teman yang baru akan mendukung ataupun terjun ke stadion untuk memberikan dukungan kepada klub kesayangannya. Nah, mungkin ada sebuah insight sendiri nih.
1: Sebenarnya kalau dihitung perjalanan away saya itu dibandingkan teman-teman yang lain mungkin bisa dihitung dengan jari gitu. Tapi kalau ditanya pengalaman paling berkesan itu ketika masih Persepam waktu itu Bang Tago. Persepam Madura United ketemu sama Persisam waktu itu di Gelora Bangkalan. Kebetulan saya di pesantren, di salah satu pondok pesantren di Prenduan itu. Jadi gak bisa keluar. Akhirnya ini juga perilaku yang buruk juga.
0: Iya gitu. Jangan ditiru ya.
1: Kabur, nonton Madura United ke Bangkalan, pulangnya ketahuan, ya menang waktu itu 3-1, 2 gol Osasaha, 1 Ali Kadafi. Pulangnya ketahuan, ya digundul gitu. Jadi memang ada adrenalin di situ. Adrenalin dalam artian takut ketahuan, terus adrenalin dalam mendukung Madura United. Jadi memang digundulnya itu gembira gitu, karena bisa melihat Madura United pertama kali waktu itu di kompetisi teratas, karena sudah ini. Pernah juga saya nonton di Ahmad Yani itu, tapi masih di divisi utama.
0: Divisi utama
1: lawan ya. PSMP Mojokerto gitu. Betul. Di Ahmad Yani kabur juga. Jadi memang sesuatu itu gak patut ditiru juga. Tapi iya, itu salah satu pengalaman yang
0: berkesan,
1: paling berkesan lah selama saya mendukung Madura United atau sebelumnya Persepam Madura United, Bang Tago.
0: Berarti memang ada sebuah adrenalin sendiri ya, ataupun pengalaman-pengalaman yang berkesan juga bagi supporter ini ketika ketemu dengan supporter dari tim lain juga. Ini betul, sebuah nambah kawan juga nih, siapa tahu nanti berkunjung ke sana mungkin nih ada ketemu yuk gitu. Ya, bisa ngopi-ngopi.
1: Ini juga yang menarik Bang Tago, waktu kita kalah musim kemarin lawan Persija 1-0. Ada ternyata teman-teman supporter Persija tuh yang memborong semua makanan di depan Gelora Pamelingan. Ada lumpia, ada ini. Jadi dibagi-bagikan. Ternyata viral waktu itu.
0: Iya,
1: ternyata
0: betul,
1: dia
0: betul,
1: punya
0: betul
1: akun TikTok namanya Abang Tribun. Jadi Abang memang Tribun, bukan hanya di Pamekasan, di GBT dia juga dia bagi-bagi nasi gitu. Dan ya seperti itulah sepak bola harusnya gitu
0: betul
1: loh.
0: Maksudnya, merangkul juga ya.
1: Merangkul semuanya dan menghidupkan perekonomian juga, membantu pedagang-pedagang di sana gitu Bang Tribun.
0: Oke. Ini sebuah perjalanan yang cukup menarik nih. Kalau dibukukan nih bisa mungkin luar biasa nih Bung Sauki dengan pengalamannya. Oke, Bung Sauki terima kasih atas waktunya sudah bersama di Sumber Penyapa pagi ini. Dan juga bagaimana insight-nya juga tadi, bagaimana sebuah perjalanan menjadi supporter dan juga bagaimana supporter ini, sepak bola, menjadi sebuah alat pemersatu dari pandangan supporter. Dan bagaimana juga Anda juga menginginkan tadi sejumlah terutama bagi generasi muda atau yang masih muda ini, yang masih berapi-api ini, untuk tetap bisa mengikuti apa yang harusnya bisa dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam stadion. Terima kasih atas waktunya Bung Sauki. Sehat selalu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bang Tago.
0: Iya, pendengar. Itu tadi perbincangan yang cukup menarik juga dengan supporter Madura United Bung Sauki Hanan, di mana beliau juga tadi menyampaikan bahwa yang sulit dikendalikan adalah masalah emosi ketika ada di dalam tribun, dan bagaimana supporter ini harus bisa menjaga komitmen untuk tidak merugikan klub dan juga tidak melakukan hal-hal yang memang dilarang dalam sebuah pertandingan sepak bola, yang nantinya ketika hal itu dilanggar juga sangat berakibat. Dan bagaimana juga cara menyambut supporter tim tamu ketika pertandingan itu berjalan. Pertandingan hanya 90 menit dan setelah itu selesai, kita tetap berangkulan, baik dengan jersey warna apapun, itu sebuah pencapaian yang luar biasa bagi semua pertandingan sepak bola. Dan demikian, Sumber Penyapa dengan topik sepak bola sebagai pemersatu bersama dengan narasumber kami, supporter Madura United, Bung Sauki Hanan. Dan jangan lupa untuk tetap bersama kami di Sumber Penyapa esok hari di jam yang sama. Dan saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pagi ini, pamit undur diri dari Sumber Penyapa. Tetap stay tune di RRI, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti Sumber Penyapa.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial berupa surat yang mengatasnamakan Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi tentang pemadaman internet nasional selama 3 hari mulai 25 September 2026. Faktanya, klaim pemadaman internet nasional selama 3 hari mulai 25 September 2026 adalah hoax atau tidak benar. Dilansir dari komdigi.go.id, Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi tidak pernah mengeluarkan surat edaran atau pengumuman resmi terkait pemadaman internet total secara nasional. Informasi tersebut sengaja disebarkan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk memicu kepanikan di masyarakat dan sebagai modus penipuan. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan untuk selalu mengecek kebenaran informasi melalui saluran komunikasi resmi milik pemerintah seperti situs web Kementerian Komunikasi dan Digital.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Anak kita secara sadar meningkatkan kesadaran diri kita terhadap beberapa kondisi yang kita temui di media digital ya. Orang tua diharapkan semakin peduli kepada anak-anaknya, juga semakin membatasi tontonan-tontonan anak. Kemudian anak-anak juga mahasiswa juga semakin bijak dalam menggunakan media digital. Jadi selama itu media digital digunakan kepada hal-hal yang positif, silahkan kalau menurut saya. Akan tetapi kalau sekiranya media digital itu dilakukan atau dipergunakan kepada hal-hal yang negatif, mending jangan dilakukan. Mari kita melek digital, akan tetapi melek digital kita akan lebih ramah, lebih produktif dengan hal-hal yang bisa kita manfaatkan secara positif.

0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Saya Ais kembali hadir menyapa Anda dalam program Halo RRI, Suara Anda, Solusi Bersama. Edisi hari Jumat kita ada di 25 September 2026. Semoga Anda semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat dimanapun Anda berada. Anda bisa mendengarkan siaran kami di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumeneb, juga di 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang. Keduanya bisa Anda streaming melalui aplikasi RRI Digital. Silakan di-download bagi yang sudah, saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah memantau kami dari manapun Anda berada. Selain itu, pendengar dan juga pemirsa, kami juga hadir secara audiovisual melalui akun YouTube kami. Di-subscribe dulu ya, RRI Sumnepnet. Kemudian jangan lupa nyalakan notifikasi dengan menekan tombol lonceng di samping subscribe. Dan Anda bisa menyampaikan untuk semua aduan, keluhan maupun informasi penting di sekitar Anda melalui nomor telepon ke redaksi ya, pendengar. Silakan Anda bisa hubungi 662317 kode area 0328 untuk redaksi Sumenep. Kemudian bisa juga di 323554 kode area 0323 untuk redaksi Sampang. Selain itu, Anda juga bisa telepon seluler di 0811334 5101. Baik pendengar dan juga pemirsa, hari ini saya bersama rekan-rekan yang bertugas, produser Faisal Warid, kemudian pengarah acara hari ini bersama rekan Supriyadi. Gatekeeper di Sumenep ada Andi Jayapurnomo, di Sampang ada Purnama Iswantoro. Kemudian kami juga bersama tim RRI Net, ada Septian Yuda bersama dengan Ahmad Zaini. Dan teknik ada Andi di Sumenep bersama dengan Dita di Sampang, pendengar dan juga pemirsa. Semuanya siap untuk menerima aduan, keluhan maupun informasi penting dari Anda untuk mendapatkan solusi bersama. Kita akan review dulu beberapa hal yang sudah terkonfirmasi di edisi Rabu lalu. Kita mendapatkan aduan dari Pak Ansori di kawasan Karangpenang Sampang yang mengadukan soal fasilitas Sampang Sport Center yang dinilai stagnan pembangunannya menurut beliau. Dan terutama untuk lapangan sepak bola yang dinilai dikerjakan asal-asalan begitu. Nah, ini sudah mendapatkan konfirmasi dari Bapak Marnilem, beliau Kepala Dispora Sampang, di mana beliau menyampaikan saat ini Sampang Sport Center itu pembangunannya 80% memang, pendengar dan juga pemirsa ya. Ini disclaimer dulu agar mungkin ada dari Anda yang mengeluhkan hal serupa. Jadi memang belum selesai pembangunannya, masih berproses dan masih menunggu anggaran lebih lanjut untuk bisa menyelesaikan sampai 100%. Adapun untuk lapangan tenis, menurut beliau ini sudah selesai untuk dikerjakan. Kemudian untuk basket, ada beberapa hal yang perlu untuk diperbaiki begitu ya. Kemudian, sebentar, sepak bola. Nah, untuk lapangan sepak bola sendiri, ini sebenarnya mau ada tambahan tribun dan lainnya, pendengar dan juga pemirsa, sehingga masih belum selesai begitu.

0: Bisakah kemudian keluarnya itu sama-sama di tanggal berapa gitu setiap bulannya? Antara dengan gaji dan tunjangan itu diharapkan sama TKG ya, waktu yang dimaksud. Nah, kemudian menurut konfirmasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumeneb, Bapak Muhammad Iksan, ini beliau sampaikan bahwa tidak bisa untuk bersama-sama itu penyebabnya karena sumber penggajiannya itu beda, pendengar dan juga pemirsa. Untuk gaji itu ada di APBD, sementara tunjangan itu langsung terpusat di APBN, artinya diurus oleh pemerintah pusat begitu, langsung dari kementerian, sehingga tidak bisa berbarengan. Cuma memang yang bisa dilakukan adalah ketika Anda ada kendala, kan ada aplikasi atau websitenya begitu ya, yang kemudian bisa digunakan untuk memantau. Jadi para guru P3K paruh waktu ini bisa memantau. Kemudian kalau misalnya statusnya tidak berubah atau status ini penggajiannya ya, pemberian tunjangan maksud kami, di aplikasi tersebut kan ada keterangannya. Biasanya ada tanda merah, hijau, kemudian juga abu-abu. Nah, ini ketika memang tidak sinkron datanya, ini kemudian bisa menyampaikannya kepada Dinas Pendidikan sehingga akan difasilitasi untuk dibantu. Dan selain itu, juga pesan dari Pak Iksan kemarin diaktivasi bagi yang belum. Kemudian juga operator yang kemudian diminta untuk melaporkan data sesuai dengan waktu yang ditentukan sehingga tidak ada molor. Kalau kemarin sempat disampaikan oleh Bu Zelin soal kenapa tunjangan itu sampai di bulan berikutnya, menurut Pak Iksan ini penyebabnya karena pelaporannya ya yang kemudian tidak sesuai dengan jatah waktu yang diberikan. Oleh sebab itu untuk bisa sesuai itu butuh peran bersama, begitu pendengar dan juga pemirsa. Semoga segera kita bisa sesuai dengan amanah masing-masing begitu ya, agar para saudara-saudari kita P3K paruh waktu ini bisa menerima haknya sesuai dengan yang ditentukan. Oke, seperti itu. Selanjutnya, kami juga sudah mengkonfirmasi soal apa yang disampaikan oleh Pak Masudi ya. Pak Masudi sempat sampaikan soal adanya kayu gelondongan di kawasan pantai Dungkek yang kemudian ini videonya juga sempat dikirimkan ke redaksi kami. Ada sejumlah perahu yang kena kayu ini, akhirnya lubang begitu ya di sisi perahunya. Bahkan ada yang mulai tenggelam untuk perahu nelayan. Nah, pendengar dan juga pemirsa, selain itu menurut Pak Masudi, adanya sekitar 200-an kayu itu, ini juga menyebabkan sentra industri kulit kelapa yang ada di kawasan Dungkek juga terganggu, begitu menurut beliau. Nah, kami sudah mendapatkan konfirmasi meskipun tidak langsung, tapi melalui penjelasan voice note, memang ada beberapa poin yang perlu dikonfirmasi lebih jauh soal kompensasi perahu dan lain sebagainya bagaimana. Itu dari Kepala Kantor KSOP kelas 4 Kalianget, Bapak Aswar Anas, yang sudah mengkonfirmasi bahwa pemilik dari kayunya ini sudah sudah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk bisa segera mengevakuasi kayu-kayu tersebut, mengamankan, mengevakuasi agar tidak membahayakan ataupun mengganggu aktivitas warga, terutama para nelayan dan juga pemilik usaha yang ada di sana, begitu ya, pendengar dan juga pemirsa. Semoga segera bisa dievakuasi. Seperti itu. Kita lanjutkan lagi untuk update apa saja yang belum terkonfirmasi dari redaksi Sumeneb maupun Sampang bersama rekan Supriyadi dan juga Purnama Iswantoro. Selamat pagi Supriyadi ya,
1: selamat
0: dan juga
1: pagi,
0: Iswantoro.
1: Ais.
0: Bagaimana pagi kabarnya ya di Iswantoro?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Cukup sibuk terus ya redaksi kita ya. Baik. Ini saya mungkin ke Sampang dulu ya dia.
1: Oke.
0: Oke. Kita update dulu dari Sampang. Cuaca bagaimana Iswantoro hari ini?
2: Cuaca hari ini sangat cerah di Sampang.
0: Siap.
2: Sangat bersahabat ya.
0: Sangat bersahabat. Siap. Belum turun hujan, masih jauh ya sepertinya ya. Siap. perkiraan dari cuaca di musim kemarau kali ini?

0: Oke. Yang belum terkonfirmasi kemarin itu ada suara dari Bu Tika di Kota Sampang sama Pak Irul di Sampang ya, Yusontor ya. Mungkin bisa direview kepada pendengar dan juga pemirsa. Silakan.
1: Ya, ini terkait laporan Ibu Tika ya, terkait keluhan kemacetan di Pasar Tanjung ini ya, dan juga titik amal di wilayah tersebut ini juga menjadi pemicu kemacetan begitu. Dianggap menjadi karena memang otomatis kendaraan yang melintas di wilayah tersebut akan mengurangi kecepatan begitu dengan adanya amal. Dan terkait kemacetan di Pasar Tanjung ini biasanya memang terjadi pada saat pagi dan juga sore.
0: Yeah.
1: Karena di situ ada aktivitas pasar tumpah, pasar ikan, di mana para penjual ini sampai ke badan jalan begitu.
0: Tidak hanya di bahu jalan ya, di badan jalan. Wah.
1: Iya, sehingga memang ini juga harus mendapat perhatian dari tidak hanya satu instansi begitu ya, tidak hanya Satlantas, juga dari Dinas Perhubungan dan juga mungkin dari Dinas Perdagangan begitu. Karena kalau kita amati di situ ada, sebenarnya ada semacam lapak begitu, tapi tidak ditempati oleh masyarakat.
0: Kenapa?
1: Atau para pedagang
0: tidak
1: ikan
0: ditempati?
1: Di sana begitu, Ais.
0: Itu tidak disewakan atau maksudnya ada penyewanya tapi tidak ditempati, atau memang tidak ada penyewanya, Iswantoro? Ada
1: nggak
0: informasi?
1: Nah, itu yang belum kita
0: konfirmasi
1: ketahui. Konfirmasi, karena memang sejauh ini aktivitas itu memang di pinggir jalan begitu pada saat pagi dan sore. Dan kita akan coba terus mengkonfirmasi kepada pihak terkait bagaimana agar kemacetan ini dapat diatasi begitu oleh pihak-pihak terkait nantinya, gitu Ais.
0: Soalnya ada sistem drive-thru ya.
1: Iya.
0: Jadi beli ikan sambil naik motor ini.
1: Iya, kan ini kan memang sudah berlangsung lama begitu.
0: Iya, iya, iya. Baik, ini yang kurang tepat ya. Soalnya yaitu tadi akhirnya dikeluhkan ya, salah satunya Bu Tika. Apalagi Tika. Ini kegiatannya berarti setiap hari itu pagi sama sore, atau ada hari tertentu sih Iswantoro, mungkin
1: setiap
0: ada informasi
1: hari, setiap hari.
0: Setiap hari ya.
1: Iya, pada pagi dan sore begitu.
0: Ya ini apalagi di jalan utama begitu ya, sehingga
1: jalan
0: dikeluhkan.
1: Utama, benar, jalan
0: siap,
1: utama.
0: Siap. Oke, selanjutnya.
1: Selanjutnya ini ada penyampaian informasi dari BMKG Tanjung Perak Surabaya terkait informasi potensi gelombang di perairan Jawa Timur.
0: Baik.
1: Ini saya kira perlu menjadi perhatian, karena kita ketahui ya, belakangan ini cukup banyak terjadi kecelakaan kapal begitu, Ais. Ini karena itu ini dari BMKG menyampaikan potensi gelombang tinggi.
0: Siap. Jadi ada pesan dari BMKG begitu ya, yang masuk ke redaksi Sampang untuk bisa menyampaikan informasi kepada masyarakat soal titik-titik gelombang yang gelombang air laut begitu yang kemudian dianggap berisiko di kawasan Jawa Timur ya, Iswantoro.
1: Di kawasan Jawa Timur.
0: Beliau mengirimkan apa ini, surat kah?
1: Voice note.
0: Oh, voice note.
1: Voice note, pesan suara ya.
0: Ya, silakan.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Memang BMKG pada hari ini mengeluarkan peringatan dini untuk gelombang yang berlaku tanggal 25 September hingga 28 September. Dan di peringatan tersebut itu ada beberapa wilayah yang terdampak gelombang dengan tinggi 1,25 sampai dengan 2,5 meter itu di perairan Bawean bagian utara, perairan Bawean bagian selatan, kemudian Masalimbu, perairan Tuban, Lamongan, Gresik bagian utara, kemudian utara Bangkalan, utara Sampang, utara Pamekasan, perairan Sumenep, atau seperti yang tertera pada peringatan dini tersebut. Nah, dalam peringatan dini tersebut sebenarnya potensi gelombang yang terjadi kalau kita lihat nilai tabulasinya adalah antara 1 sampai dengan 1,7 meter. Nah, gelombang tersebut aman atau tidak bagi para nelayan, itu sebenarnya bukan kewenangan kami. Yang kami harapkan adalah dengan potensi gelombang setinggi tersebut, nelayan bisa menilai kemampuan kapalnya atau kelaikan kapalnya yang digunakan untuk melaut itu aman atau tidak terhadap gelombang yang mempunyai potensi sampai dengan 1,7, atau kalau dari peringatan kami adalah 1,25 sampai dengan 2,5 meter. Nah, dengan itu harapan kami nelayan bisa mempersiapkan diri dengan baik, misalkan membawa life jacket, sehingga apabila di tengah laut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, nelayan bisa aman atau selamat sampai di kembali ke daratan. Makasih.
0: Baik, terima kasih. Ini dari BMKG Surabaya berarti ya?
1: Tanjung Perak, Surabaya.
0: Tanjung Perak. Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Perak, Surabaya, Bapak Sugeng Widarko. Terima kasih Pak Sugeng untuk himbauannya yang disampaikan kepada kami. Dan ini catatannya termasuk di kawasan Masa Lembu ya?
1: Iya.
0: Kemudian perairan Sumeneb bagian utara, Sepudi juga ya, bagian utara ya? Iswantoro mungkin yang jadi catatan. Perairan utara dari Sampang, Bangkalan, Pamekasan, ini juga semua masuk pada kategori tinggi gelombang 1,25 sampai 2,5 meter. Sementara ada yang lebih tinggi lagi, itu di kawasan Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, dan juga Malang. Yang kemudian tadi disampaikan gelombang paling tingginya 4 meter. Atau kisarannya 2,5 sampai 4 meter begitu ya?
1: Iya.
0: Baik. Nah, ini sejauh ini mungkin ada dari Anda, pendengar dan juga pemirsa yang ingin melintas melalui transportasi laut, bisa menyampaikan informasi barangkali ya? Ataupun mungkin kendala-kendala apa yang dialami di manapun Anda berada, silakan Anda bisa menyampaikan kepada redaksi kami untuk coba kami konfirmasi kepada pihak terkait sehingga untuk masyarakat lain yang akan melakukan hal serupa ini akan mendapatkan informasi penting begitu ya, Iswantoro. Silakan ditambahkan lagi. Ada hal lain dari redaksi Sampang, Iswantoro?
1: Ya, sementara itu Ais yang dapat kami sampaikan di redaksi Sampang. Sembari kita juga terus mencoba mengonfirmasi beberapa keluhan tadi yang sebelumnya disampaikan oleh Ibu Tika dan Pak Irul begitu, Ais.
0: Oke, ada satu lagi catatan waktu itu Iswantoro yang soal MBG ini belum terkonfirmasi atau sudah ada update-nya?
1: Ya, masih kita coba juga untuk mengkonfirmasi ke pihak terkait ini.
0: Oke, berarti masih ada catatan tiga itu ya? Siap. Terima kasih banyak Iswantoro. Saya menuju rekan Supriyadi di Sumeneb. Yadi?
3: Ya, Ais.
0: Siap. Ini ada hal barukah yang masuk ke redaksi Sumeneb, Yadi? Atau ada beberapa hal yang sudah coba dikonfirmasi redaksi tapi belum bisa terselesaikan begitu barangkali?
3: Iya, kita masih terus melakukan konfirmasi apa yang ditanyakan Nendra Cipta di Sumeneb ini yang melaporkan adanya penutupan jalan. Ini kegiatan yang sudah berlangsung beberapa waktu lalu, namun kita juga ingin tahu seperti apa ketentuan jika ada kegiatan yang menggunakan badan jalan.
0: Siap.
3: Apakah ini langsung diizinkan atau perlu ada kajian-kajian lain? Ini kita akan terus upayakan melakukan konfirmasi ke Disperkimhub Kabupaten Sumeneb dan sejauh ini memang terus kita upayakan, kita ingin melakukan konfirmasi kepada Kepala Dinas Perkimhub Ais.
0: Iya. Ini dan karena ini juga, mungkin yang perlu diketahui oleh masyarakat juga jenis jalannya barangkali ya dia. Kemarin kan yang dipermasalahkan karena itu jalan utama, kemudian tidak ada alternatif begitu ya.
3: Betul.
0: Nanti kita coba akan detailkan seperti itu. Silahkan ya dilanjutkan.
3: Iya, kami juga ingin menginformasikan atas laka laut KM Virgo Transport 8 yang terjadi beberapa waktu lalu dan sampai saat ini tim dari Basarnas ini terus melakukan upaya-upaya pencarian atau penanganan
0: evakuasi
3: terhadap korban yang berada di dalam kapal dan update terbaru per tanggal 24 September 2026 AIS ini 14 korban KM Virgo Transport 8 ini berhasil dievakuasi dan memang hingga saat ini update hari ini. Dan kami tadi juga mendapatkan informasi terbaru dari Basarnas Surabaya bahwa hingga saat ini pencarian terus dilakukan ataupun evakuasi terhadap para korban yang berada di dalam kapal, karena ini tim sudah melakukan penyelaman dan upaya-upaya semaksimal mungkin akan terus dilakukan, Ais.
0: Baik, ini juga kalau khusus kawasan kita di Madura, ini ada juga korban yang berasal dari kawasan kita begitu ya, Yadi. Dan kita akan update terus karena memang ada korban yang alhamdulillah ada yang selamat begitu ya dan pulang ke rumah. Tapi ada juga yang tidak selamat begitu sehingga kita butuh terus untuk mengupdate informasi, termasuk juga pendengar dan pemirsa. Barangkali ada keluarga, kerabat, dan lainnya yang kemudian terlibat atau bisa dikatakan kemungkinan begitu ya. Kan kita tidak pernah tahu, seperti halnya yang sempat disampaikan begitu, ya, di bahwa penumpang itu ada yang kemudian identitasnya dalam tanda kutip agak susah begitu kan untuk ditelusuri, sehingga Anda pendengar dan juga pemirsa yang belum melapor kepada pihak terkait bisa kemudian melalui siaran ini juga menyampaikan begitu ya. Baik, update-nya ada lagi ya, Di?
3: Sejauh ini itu, Ais, kita akan terus berupaya menuntaskan apa yang belum terkonfirmasi.
0: Nice. Oke, baik, siap. Terima kasih rekan Supriyadi dan juga tadi Iswantoro di redaksi Sampang. Pendengar dan juga pemirsa, sekali lagi saya ingatkan Anda, Anda bisa langsung telepon ke redaksi kami melalui 662317 di kode area 0328 untuk redaksi Sumeneb. Kami juga buka line telepon lagi 665396. Ini juga bisa Anda gunakan ya untuk redaksi Sumeneb. Kemudian untuk redaksi Sampang di 323554 atau 323661. Ada dua line telepon sehingga untuk Anda yang kesulitan atau mungkin dalam antrian begitu ya, ini bisa menggunakan dua jalur telepon tersebut di masing-masing redaksi. Untuk Sampang, Anda gunakan kode area 0328. Mungkin ada dari Anda yang dari kawasan Bangkalan ataupun Sampang, ini bisa telepon ke redaksi Sampang. Sementara yang di Pamekasan sama Sumeneb, ini bisa juga telepon ke redaksi Sumeneb begitu ya. Adapun Anda pendengar dan juga pemirsa, mungkin ada di luar kawasan Madura tapi terhubung dengan kawasan kami, karena pendengar kami ternyata ada yang banyak streaming dari luar kawasan Madura, ini juga bisa turut menyampaikan informasi kepada kami, sehingga untuk warga Madura yang punya mobilitas cukup tinggi di luar kawasan, ini juga bisa memanfaatkan informasi yang datang dari Anda ke redaksi kami. Pastikan Anda terus stay tune di Halo RRI.
4: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi, dan keluhan Anda di Halo RRI. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati secangkir kopi.

Ya. Dia adalah Mujirun yang mendesain beberapa mata uang Indonesia. Mujirun merupakan seorang engraver ternama Indonesia. Ia mulai bekerja di Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia atau Perum Peruri pada tahun 1979. Ada beberapa karya Mujirun yang cukup fenomenal. Paskibraka di uang 50.000 terbitan tahun 1999, gambar Kapiten Patimura pada uang kertas 1.000 rupiah, dan sebelum pensiun, Mujirun juga membuat gambar I Gusti Ngurah Rai untuk uang pecahan 50.000 rupiah keluaran 2009. Nama Mujirun mungkin tidak tercetak di lembaran uang, namun karyanya abadi di setiap detail rupiah.

Di relung waktu, ada sebuah jalan yang tak pernah benar-benar selesai dilalui. Ia membentang dari Anyer hingga Panarukan, menautkan barat dan timur lebih dari 1000 km menyusuri Pulau Jawa. Di awal abad 19, pembangunan jalan ini dimulai di bawah perintah Gubernur Jenderal Herman Willem Dendels untuk kepentingan militer dan komunikasi agar pasukan dapat bergerak cepat dan pesan dapat tiba tanpa terhalang waktu. Tanah dibuka, hutan ditebas, dan jalur lama disambung menjadi satu garis panjang. Pengerjaannya dilakukan dalam waktu singkat, rakyat pribumi dilibatkan, bekerja di bawah pengawasan kolonial. Sebagian menerima upah, sebagian bekerja karena kewajiban. Keringat, tenaga, dan waktu mereka menjadi fondasi jalan yang kini dilintasi setiap hari. Hari ini, jalan raya pos telah berubah rupa. Aspal menutup tanah, kendaraan menggantikan langkah. Namun di relung waktunya, jalan ini masih menyimpan kisah tentang kekuasaan, kerja manusia, dan sejarah yang terus berjalan bersama kita.

0: Bentar, Mi.
1: Nih. Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area di New.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya terlalu banyak.
5: Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya.

0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, Anda masih di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, juga di 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang. Saya mengajak Anda untuk telepon ke redaksi, silakan mendengar baik di Sumenep maupun Sampang untuk menyampaikan aduan, keluhan maupun informasi penting di sekitar Anda. Saya menuju Sampang.

0: bersama Iswan Toro. Ya, bagaimana Iswan Toro?
1: Ya, Is, ada penelpon yang masuk ke redaksi Sampang. Silakan, mungkin langsung bisa disapa, Is, dan bisa ditanyakan langsung apa keluhan yang disampaikan.
0: Siap.
1: Ini, Is.
0: Baik, belum ada nama ya yang masuk ke redaksi ya? Belum ya?
1: Belum, belum.
0: Oke, baik. Selamat pagi, Assalamualaikum. Halo, RRI. Halo, Assalamualaikum. Bapak atau Ibu? Kita masih coba untuk bisa terhubung. Baik. Silakan pendengar maupun pemirsa, Anda bisa menghubungi 662317 untuk redaksi Sumenep atau di 323554 untuk redaksi Sampang. Baik. Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi. Masih terhubung ya? Atau masih coba kita sambungkan? Belum masuk ini. Oke?
1: Kita coba sambungkan lagi.
0: Baik, selamat pagi, Assalamualaikum. Halo? Iya.
1: Ya, sepertinya ada kendala ini.
0: Sepertinya ada kendala. Mungkin nanti bisa dicatat ya, dibantu oleh rekan-rekan di redaksi Sampang, apa yang menjadi keluhan. Atau kita coba lagi. Baik, sebentar. Kita kondisikan. Tapi tadi belum sempat ya untuk diketahui ya, Iswan Toro, apa yang menjadi keluhan. Oke. Baik. Ada lagi, Iswan Toro? Kita masih coba menunggu ya. Baik, terima kasih. Pendengar dan juga pemirsa, mungkin ada dari Anda yang mungkin baru saja bergabung. Ini ada himbauan tinggi gelombang di kawasan perairan Jawa Timur ya. Pendengar, sambil menunggu penelpon, saya kembali ajak Anda untuk mereview. Untuk ketinggian 1,25 sampai 2,5 meter itu ada di kawasan kita, Madura, yang menjadi salah satu catatan juga atau himbauan peringatan dini dari BMKG Tanjung Perak, Surabaya. Di mana ada di kawasan perairan Masalembu, kemudian perairan Sumenep bagian utara, Kepulauan Sepudi bagian utara, perairan utara dari Pamekasan, Sampang, dan juga Bangkalan, ini semua di bagian utara. Seperti itu. Nah, ini dia tampilannya di YouTube. Anda bisa juga cek melalui tayangan YouTube kami. Tim kami sudah menampilkan yang dikirimkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ke redaksi, begitu ya, untuk bisa disampaikan kepada Anda. Anda bisa juga menginformasikan seperti halnya kemarin Mbak Evi di kawasan Lekung ya, menyampaikan di program Prodangdutpro 1 RRI Sumenep, waktu itu menyampaikan beberapa nelayan selama beberapa waktu terakhir ini, terutama sepekan begitu ya, berhenti untuk melaut karena memang takut dengan resiko yang terjadi. Ada peringatan soal tinggi gelombang, ada juga banyak laka laut yang terjadi sehingga nelayan mengutamakan keselamatan. Baik, seperti itu. Oke, baik, terakhir saya update ke redaksi Sumenep, Yadi.
2: Ya, Ais.
0: Ya, silakan update terakhir Yadi, mungkin soal apa yang disampaikan Pak Indra Cipta, kita
2: betul,
0: belum bisa.
2: Belum ada informasi upaya kita melakukan atau menghubungi Kepala Dinas Perhubungan di Disperkimhub Kabupaten Sumenep, sejauh ini belum ada respon. Dan tentu hal-hal yang berkaitan dengan kondisi di tengah masyarakat bisa terus disampaikan di Halo RRI, Ais.
0: Okay.
2: Karena kita sudah memperlebar, memperkuat di jalur telepon, jadi setiap masyarakat yang bergabung ingin menyampaikan informasi bisa langsung di jalur telepon.
0: Iya, kita utamakan jalur telepon ketika on air ya. Jadi silakan pendengar dan juga pemirsa langsung bisa telepon ke line telepon redaksi kami, baik di Sumenep maupun Sampang. Ini kemudian bisa secara detail begitu ya, kita nanti berkomunikasi, kita catat poin-poin pentingnya, beberapa hal kadang kalau voice note itu belum lengkap ya dia, sehingga kita membutuhkan untuk telepon. Oke, terima kasih rekan Supriyadi.
2: Oke,
0: baik. Ya tadi Iswan Toro sebagai penutup, apakah jadi ada penelpon Iswan Toro? Baik, belum terhubungkah?
1: Tampaknya belum terhubung lagi, Ais.
0: Oke, baik. Nanti kalau masuk langsung telepon ke redaksi ya, berarti pendengar dan juga pemirsa bisa menghubungi Iswan Toro di redaksi, kemudian kita catat poin-poin pentingnya, begitu ya. Isantoro. Oke. Baik, terima kasih rekan Iswantoro dan juga rekan Supriyadi. Pendengar dan juga pemirsa, kami ucapkan terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah bersama kami. Pastikan Anda terus menikmati sajian dari kami di RRI Sumenep maupun RRI Sampang. Selepas ini ada rangkaian dari Sumenep siang ini dan juga Sampang siang ini di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep. Kemudian di 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang. Download aplikasi RRI Digital yang sudah tersedia di App Store maupun di Play Store, karena ini akan memudahkan Anda jelang weekend ya, untuk Anda yang mau keluar kota, keluar pulau, bahkan keluar negeri, tetap bisa memantau siaran Pro 1 RRI Sumenep maupun Sampang melalui aplikasi RRI Digital. Subscribe juga YouTube RRI Sumenep Net. Saya Ais, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Anda telah bersama Halo RRI. Sampaikan aduan, informasi, dan keluhan Anda di Halo RRI.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Sumenep meminta calon jemaah haji yang akan berangkat pada 2027 mempersiapkan seluruh persyaratan sejak dini. Kepala Kemenhaj Kabupaten Sumenep Ahmad Halimi mengatakan, persiapan jemaah tidak hanya berkaitan dengan dokumen, tetapi juga mencakup kesehatan, pengetahuan manasik, dan kesiapan biaya. Menurutnya, setelah seluruh proses pembuatan paspor selesai, jemaah akan kembali diundang untuk menjalani biometrik. Tahapan tersebut menjadi bagian dari proses pengajuan visa haji kepada pemerintah Arab Saudi. Pendengar, kepercayaan diri menyelimuti timnas Indonesia yang sangat termotivasi untuk mendapatkan hasil memuaskan saat menghadapi Singapura. Kapten timnas Indonesia Kevin Dix mengungkapkan saat ini kondisi skuad Garuda dalam suasana positif menjelang pertandingan perdana FIFA Asian Cup di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta malam ini. Kevin mengatakan, para pemain telah menjalani persiapan dengan intensitas tinggi. Sesi latihan terakhir juga telah dilakukan dan seluruh pemain disebut menunjukkan energi serta semangat yang baik.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Di Indonesia, obat dari bahan alami mayoritas masih masuk dalam kelas jamu dan obat herbal terstandar. Baru 5 saja yang telah berada di golongan fitofarmaka terbukti memiliki khasiat serupa obat konvensional. Sebut saja antibiotik. Sesuai namanya, antibiotik berarti antibiota. Saat dikonsumsi, bakteri baik yang hidup di saluran pencernaan juga ikut terbunuh. Ini berarti penggunaan antibiotik malah memunculkan masalah kesehatan yang baru. Orang yang mendapatkan antibiotik jangka panjang otomatis membutuhkan suplemen yang dapat menyuburkan kembali populasi bakteri sahabat saluran cerna. Lalu sekarang, bagaimana meniran menjalankan perannya sebagai antibiotik alami? Amarullah menuturkan, meniran pintar mengenali sumber masalah. Hanya bakteri jahat saja yang ditumpasnya. Namun sebetulnya, bukan bahan aktif meniran yang berperan secara langsung. Meniran justru mendorong tubuh untuk bisa menyembuhkan diri sendiri. Meniran mengaktifkan produksi kelenjar thymus di paru-paru dan meningkatkan pasokan sel limfosit T yang berkaitan dengan ketangguhan imunitas hingga mampu mematikan bakteri jahat di tubuh. Hal ini diungkap Dr. Naturopati, jebolan Clayton College of Natural Health, Birmingham, Amerika Serikat. Begitu keluhan hilang, konsumsi meniran bisa dihentikan. Lebih lanjut, Amarullah mengajak masyarakat agar mengubah paradigmanya. Berobat bukan cuma menghilangkan gejala yang dikeluhkan. Carilah kesembuhan dengan melacak akar penyakitnya. Amarullah mencontohkan kasus darah tinggi. Tidak bijak jika penyakit ini cuma diredakan atau distabilkan dengan obat. Akar penyakitnya ada di ginjal, dan organ itulah yang mesti dikembalikan vitalitasnya. Seiring dengan meredanya batuk, pilek, serta radang tenggorokan, Amarullah menghimbau agar sistem imunitas diperkuat. Untuk itu, antibodi harus digenjot, bisa dengan mengkonsumsi meniran.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Kenapa motor apa? Mogok hi.
0: Mogok, padahal perut nyaman. Tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu pak. Sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.

0: Indonesia Sehat, Pro 1 RRI Sumedap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Indonesia Sehat hadir kembali ke ruang dengar Anda bersama saya Ririn Rizkyanti. Dan lewat Sumedap siang ini pastinya saya tidak sendiri. Nanti akan ada narasumber yang juga menemani Anda. Kita akan bahas soal hak pasien terhadap informasi dan kerahasiaan rekam medis. Nah, berbicara soal hal ini pendengar, ketika pasien ini berhak untuk mengakses isi rekam medis serta juga mendapatkan perlindungan penuh atas kerahasiaan data dan rahasia kedokteran yang tercantum di dalamnya. Berdasarkan peraturan di Indonesia, mendengar seperti Undang-Undang Kesehatan dan Permenkes nomor 24 tahun 2022 itu banyak sekali menjelaskan tentang rekam medis, termasuk rincian hak pasien terkait informasi dan kerahasiaan rekam medis. Nah, untuk itu kita akan perbincangkannya kesempatan Indonesia Sehat siang hari ini bersama dengan narasumber, sudah siap lewat jalur Zoom. Ada Bapak Ahmad Rohihan Bahtiar, ahli media rekam medis dan informasi kesehatan. Beliau sebagai perekam medis RSUD Muhammad Nur Pamekasan. Saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rohihan Bahtiar. Suaranya tidak terdengar, Bapak. Barangkali di unmute dulu nih. Ya, teman-teman net, saya tidak bisa mendengar jelas. Baik.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, terima kasih Pak Rohihan. Saya panggilnya yes. Pak Bahtiar apa Pak Rohihan ini ya? Atau Pak
1: Rosihan, Mbak.
0: Rosihan ya, baik.
1: Yeah.
0: Ini posisinya lagi di mana Pak Rosihan?
1: Lagi di rumah sakit, Mbak.
0: Oh, lagi di tempat lagi di kerja sakit. Ya, beraktivitas.
1: Yes, siap.
0: Baik. Nah, barangkali sebelum banyak kita bahas soal nantinya tentang hak pasien terhadap informasi dan kerahasiaan rekam medis, sedikit digambarkan dulu nih, Pak Rosihan, soal rekam medis sendiri biar kita mengenal lebih dekat dan paham apa sih sebenarnya rekam medis itu.
1: Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Mohon izin saya memperkenalkan terkait rekam medis ya.

0: Informasi informasi kesehatan itu dari mana, Pak? Apakah ketika dia di rumah sakit atau boleh dengan konsul dokter seperti itu?
1: Oke, baik. Jadi perlu kita garis bawahi dulu ya. Sesuai Permenkes nomor 24 tahun 2022 tentang rekam medis itu rekam medis sendiri, dokumen rekam medis kepemilikannya itu adalah milik dari rumah sakit. Namun isi dari rekam medisnya adalah milik pasien seperti itu. Jadi hanya sebatas informasi saja yang kita sampaikan kepada pasien. Bukan berarti rekam medis itu ketika pasien ingin minta rekam medisnya, rumah sakit langsung memberikan, tidak seperti itu. Jadi kita dari pihak rumah sakit akan menjelaskan terkait informasi atau penanganan selama pasien itu dirawat di rumah sakit. Baik itu pada saat pasien pemeriksaan rawat jalan, pemeriksaan radiologi, laboratorium, maupun pemeriksaan rawat inap dan gawat daruratnya. Seperti itu.
0: Apa yang tercantum informasi di rekam medik ini, Pak, biasanya? Tentang apa saja?
1: Untuk data yang di rekam medis itu sebenarnya ada banyak, Ibu. Mulai dari identitas pasien, hasil pemeriksaan penunjangnya. Hasil pemeriksaan penunjang ini juga ada beberapa macam, yaitu ada pemeriksaan radiologi, di sana ada foto torak, CT scan, USG, terus ada pemeriksaan laboratorium, seperti itu masuk ke dalam pemeriksaan penunjang. Terus ada juga diagnosanya. Jadi selama perawatan tersebut pasien itu kan pasti muncul diagnosa apa yang diderita oleh pasien tersebut seperti itu. Terus untuk isinya lagi adalah pengobatan pasiennya. Jadi pemberian obat apa saja yang sudah diterima oleh pasien tersebut. Selanjutnya adalah rencana tindak lanjut. Jadi dari hasil anamnese, dari hasil pengobatan dan hasil pemeriksaan penunjangnya nanti akan muncul rencana tindak lanjut yang akan diterima oleh pasien. Pasiennya itu seperti itu.
0: Yang menentukan hasil rekam medik ini petugas seperti Pak Rosihan begitu atau ada semacam tim khusus di rumah sakit, Pak?
1: Ini terkait apa, Bu? Untuk pengisiannya?
0: Iya, semua informasi di rekam medik.
1: Semua informasi di rekam medis itu itu sebenarnya sudah ada hak dan wewenangnya masing-masing, Ibu. Jadi mulai dari IGD sampai ke rawat inap, sudah ada petugasnya sendiri-sendiri. Seperti contoh untuk pengisian anamnesa awal atau triase. Kalau triase itu adalah hak dan kewajiban dari dokter umum yang bertugas di gawat darurat, yang bertugas untuk mengisi form triasenya. Lalu ada form anamnesa, itu biasanya diisi oleh perawat atau dokter jaga yang di IGD seperti itu. Ada juga pengisian CPPT mungkin. CPPT itu adalah catatan terintegrasi dari semua petugas memberikan pelayanan kepada pasien, yaitu mulai dari dokter spesialis, perawat, fisioterapi, bidan, semua catatannya itu ada di situ semua, Ibu. Jadi semua petugas yang berkena yang memegang pasien tersebut atau yang memberikan kepada layan pasien tersebut adalah yang mempunyai hak untuk mengisi dari dokumen rekam medisnya itu.
0: Ya, jadi ini menjadi dokumen rumah sakit ya yang disampaikan kepada pasien hanya informasinya saja ya.
1: Betul.
0: Beserta keluarga ya, keluarga juga harus tahu dong ya.
1: Harus tahu, gitu.
0: Baik.
1: Makanya di awal kita kan ada inform consent, ada general consent. Nah, di sana itu memang kita minta satu orang keluarga atau dua orang keluarga yang menandatangani formulir tersebut. Dan selanjutnya keluarga yang bertanda tangan itu yang akan kita berikan informasi terkait kondisi perawatan pasien selama dirawat di rumah sakit.
0: Termasuk tindak lanjutnya.
1: Termasuk tindak lanjutnya.
0: Jadi ketika pasien atau keluarga pasien meminta hasil rekam medik, tidak akan diberikan semacam file gitu ya atau fotokopi dokumennya gitu ya, tapi hanya disampaikan saja secara lisan sebagai informasi begitu.
1: Betul Ibu, betul. Namun kita juga punya kebijakan ada SPO terkait dokumen yang bisa diterima pada saat pasien pulang. Seperti contoh pemeriksaan penunjangnya,
0: hasil ronsen gitu ya.
1: Hasil ronsen betul, hasil bacaannya itu kita serahkan ke pasien. Terus ada juga ringkasan pulangnya. Ringkasan pulang, nah ringkasan pulang itu kan berisi

0: tentang anamnesanya, pengobatannya, laboratoriumnya atau fotoronsennya, diagnosanya, dan rencana tindak lanjutnya itu ada di ringkasan pulang. Nah, itu biasanya kita lampirkan untuk pasien dibawa pulang seperti itu.
1: Ya.
0: Itu untuk kasus pasien rawat inap. Gitu,
1: Baik.
0: Bu.
1: Kemudian untuk kerahasiaan rekam medis yang tidak disampaikan dan tidak boleh diberikan kepada pasien, apa nih Pak Rosihan?
0: Untuk kerahasiaannya itu seluruh kan gini, di rumah sakit itu ada banyak formulir rekam medis, Ibu. Nah, dan itu tidak semua kita serahkan. Jadi di rumah sakit kami aja ada sekitaran 200 lebih dokumen rekam medis. Biasanya untuk di pasien rawat inap. Dan yang kami berikan itu hanya sebatas ringkasan pulangnya saja dan
1: Ya.
0: pemeriksaan penunjangnya. Seperti itu. Seperti contoh CPPT, terus CPO atau catatan pemberian obatnya itu kita tidak kita serahkan kepada pasien. Gitu.
1: Dan
0: Karena
1: termasuk
0: catatan lengkapnya ya ada di CPPT itu, Ibu.
1: ya. Jadi juga
0: Gitu.
1: ada riwayat lah di situ ketika misalkan pasien itu kemudian setelah pulang sembuh suatu saat balik lagi, jadi sudah ada riwayatnya ya, dan itu dilihat dari rekam medik juga begitu Pak Rosihan.
0: Sangat betul sekali, Bu. Jadi mulai dari pasien masuk berkunjung sampai 5-10 kali itu tercatat semua di rekam medis pasien tersebut.
1: Baik.
0: Jadi
1: Jadi
0: bila datang kembali tinggal kita buka aja riwayatnya sebelumnya seperti apa.
1: Ya, walaupun
0: Gitu.
1: mungkin ada perubahan ya di fisik ketika dulu sakitnya apa begitu, itu perlu diperiksa ulang, rekam medik ulang seperti itu.
0: Betul, pasti kita lakukan pengecekan ulang, Ibu. Karena
1: Baik.
0: mungkin bisa saja terjadi keluhan. Keluhannya berbeda dengan waktu dia masuk di awal. Mungkin waktu masuk di awal dia keluhannya sesak. Nah, sekarang keluhannya stroke atau nyeri sendi. Itu akan kita lakukan pemeriksaan ulang sesuai dengan keluhan yang diderita oleh pasien seperti itu.
1: Ya, tadi Pak Rosihan sempat menyampaikan saat ini sudah elektronik ya, rekam medik elektronik, kalau dulu dengan manual begitu. Tapi bagaimana dengan kerahasiaan data itu? Karena kan petugasnya juga banyak, artinya bisa mengakses yang elektronik ini juga dengan banyak petugas seperti itu. Itu bagaimana untuk menjaganya?
0: Oke, siap. Kalau di tempat kami itu ada namanya hak akses. Hak akses itu tidak semua petugas, walaupun dia pegawai rumah sakit,
1: Ya.
0: tidak semua pegawai rumah sakit itu bisa mengakses data pasien. Seperti itu. Jadi memang ada akses terbatas untuk teman-teman petugas yang ada di rumah sakit. Seperti contoh petugas radiologi. Petugas radiologi itu tidak akan bisa mengakses data dokumen rekam medis pasien. Mereka hanya sebatas menginput hasil pemeriksaan radiologinya saja. Begitupun dengan petugas rawat inap. Mungkin di sini ada 6 rawat inap ya, 6 ruangan, ada aster, bugenvil, dan sebagainya. Nah, petugas aster tidak akan bisa mengakses ke ruang bugenvil. Begitupun
1: Ya.
0: dengan petugas bugenvil tidak akan bisa mengakses ke pasien-pasien yang ada di aster seperti itu. Jadi memang kita terapkan akses terbatas untuk seluruh petugas. Dan bila pasien itu sudah KRS, sudah pulang dari rumah sakit, sistem kami akan mengunci secara otomatis bahwa tidak ada lagi yang bisa mengakses dokumen rekam medis pasien tanpa persetujuan dari petugas rekam medis itu sendiri. Seperti itu.
1: Baik, artinya keamanan data terjamin ya. Jadi pasien sebenarnya tidak
0: Betul.
1: perlu khawatir untuk akhirnya bisa terbuka ke petugas-petugas yang ada di rumah sakit seperti itu ya. Berarti
0: Betul, betul, Ibu.
1: cukup terjamin lah. Nah, mungkin sepanjang perjalanan barangkali berbagi pengalaman dulu nih Pak Rosihan. Sebenarnya sudah berapa lama
0: Siap.
1: sih Pak di RSUD Muhammad Nur nih?
0: Alhamdulillah, Ibu, kami sudah mulai dari 2023 dan kami merupakan rumah sakit pertama di wilayah Madura yang melaksanakan full elektronik rekam medis, Ibu.
1: RME ya.
0: Seperti itu. Di
1: Nah,
0: RME, kita rumah sakit pertama yang ada di Madura, seperti itu.
1: sepanjang bertugas di tempat tersebut, mungkin sedikit
0: Betul.
1: gak apa namanya berbagi cerita nih apa yang
0: Ya.
1: dirasakan dan mungkin ada hambatan yang dialami terhadap pasien misalkan atau terhadap alat elektroniknya sendiri, bisa diceritakan nih Pak Rosihan sedikit.
0: Oke, siap. Mungkin di perjalanan kita menuju 4RME itu memang tidak mudah, Ibu ya. Apalagi kita di wilayah Madura, keterbatasan terkait mungkin akses internet di rumah mungkin lancar ya, tapi beda dengan di rumah sakit. Rumah sakit itu kan banyak user yang menggunakan, sehingga akses internetnya itu juga lumayan sulit gitu. Kita harus berbagi dengan unit lain. Nah, ini sebenarnya juga menjadi kendala di kami, Bu. Yang mana RME itu kan sudah elektronik ya, otomatis kita lebih apa namanya ya, lebih menggantungkan kepada jaringan internet dalam kelancaran proses elektronik rekam medisnya seperti itu. Jadi kendalanya itu sebenarnya ada di RME, di internetnya itu seperti itu.
1: Oke, di alat
0: Selain
1: ya.
0: itu, kalau untuk alat dan lain sebagainya, kita memang benar-benar difasilitasi oleh pimpinan terkait pengadaan komputer, printer dan lain sebagainya. Itu kita memang benar-benar difasilitasi oleh pimpinan seperti itu. Jadi tidak ada kendala. Betul.
1: SDM-nya semuanya sudah mumpuni ya, bisa mengoperasikan seperti itu RME.
0: Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah, kita memang didukung dengan SDM-SDM yang handal di sini.
1: Wais. Tantangannya apa, Pak Rosihan? Tantangannya apa nih berada di rekam medik?
0: Tantangan terbesarnya ya mungkin waktu awal pelaksanaan memang butuh proses untuk meyakinkan dokter spesialis atau petugas-petugas lainnya untuk bisa beralih ke elektronik rekam medis. Karena memang mereka sudah nyaman dengan rekam medis
1: Manual.
0: manual yang menulis nggih. Nah, kita butuh proses di situ. Namun pimpinan kami itu memberi sikap bahwa petugas yang tidak mau mengisi rekam medis elektroniknya, maka akan dipotong jasa pelayanannya, mungkin seperti itu, Ibu.
1: Untuk
0: Jadi
1: kedisiplinan nih ya.
0: betul betul Ibu. Jadi memang
1: Baik.
0: penting sekali peran dari pimpinan di sini, Bu.
1: Baik. Nah, pasti itu kan juga ada dokumen tidak hanya berupa form begitu ya, tapi ada kayak video, foto. Itu bagaimana, Pak Rosihan?
0: Untuk video dan foto itu sudah diakomodir oleh sistem kami seperti itu. Jadi memang ada form yang itu tidak bisa diakomodir oleh SIMRS itu, tapi kita bisa menaruh di aplikasinya seperti itu, Ibu. Jadi kami punya aplikasi namanya upload upload berkas. Di sana isinya adalah dokumen atau foto yang tidak diakomodir oleh SIMRS seperti itu. Jadi kita simpannya di sana. Dan ada server khusus untuk mengakomodir foto tersebut, seperti itu.
1: Baik, dari aturan yang ada, termasuk undang-undang yang juga melindungi hak pasien, barangkali bisa juga digambarkan nih Pak Rosihan tentang hak pasien ya, termasuk kewajiban rumah sakit ketika berada rawat inap ataupun rawat jalan ataupun ada semua akses di rumah sakit.
0: Baik, terkait hak pasien sendiri, yang pertama yaitu adalah pasien itu berhak untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi dirinya. Itu. Terus yang kedua, pasien juga memperoleh isi dari rekam medis sesuai dengan ketentuan. Yang ketiga, pasien mendapatkan perlindungan atas kerahasiaan informasi selama masa perawatannya. Yang keempat, pasien mendapatkan pelayanan yang aman sesuai dengan ketentuan, dan yang kelima, pasien memberikan persetujuan dalam kondisi yang memang memerlukan persetujuan. Nah, maksudnya di sini adalah tidak semua tindakan yang di rumah sakit itu langsung kami lakukan. Jadi memang harus ada persetujuan dari pasien bahwa pasien itu mau untuk dilakukan tindakan tersebut. Seperti contoh pemasangan kateter. Pemasangan kateter itu memang ada form khususnya, yang itu harus dengan persetujuan pasien. Nah, itu kami lakukan penandatangan dulu di form tersebut, baru kita lakukan tindakan seperti itu.
1: Kalau
0: Contoh
1: tidak mau.
0: lagi, nah, kalau tidak mau, ya kita ngisi form lagi bahwa pasien tersebut menolak untuk dilakukan tindakan tersebut seperti itu.
1: Artinya semua tindakan tanpa pemaksaan seperti itu. Atau kan
0: Betul.
1: ada kayak semacam dokter itu kan ini harus nih, harus tindakan ini wajib gitu. Artinya mau tidak mau, setuju tidak setuju, pasien harus dilakukan gitu. Memang ada hal-hal tertentu yang seperti itu, Pak?
0: Memang ada seperti itu, Bu. Cuman kami tetap kembalikan kepada hak pasien. Bila pasien memang benar-benar kekeh untuk menolak, ya kami serahkan form persetujuan bahwa pasien itu menolak. Kami tidak ada hak untuk benar-benar memaksa pasien untuk dilakukan ini, kayak gitu.
1: Walaupun
0: Karena
1: kata dokter itu harus harus dilakukan seperti
0: harus
1: itu.
0: Betul, betul Ibu. Kami tetap
1: Hmm.
0: kembalikan kepada hak pasien seperti itu.
1: Kewajiban rumah sakit, Pak.
0: Untuk kewajiban rumah sakit yaitu yang pertama ya kita tetap menjalankan pelayanan rekam medisnya. Yang kedua menjaga keamanan dan kerahasiaannya. Ketiga yaitu mengatur hak aksesnya. Yang keempat mencegah akses oleh pihak yang tidak berhak. Yang kelima itu menjaga keutuhan data. Yang kelima adalah memberikan informasi isi dari rekam medis. Ini terkait hak dari petugas rekam medis seperti itu, Ibu.
1: Baik.
0: Dan
1: Nah,
0: gini.
1: kalau kemudian kita berbicara soal sepanjang perjalanan ya mungkin ada kasus begitu Pak yang berkaitan dengan rekam medis, apa biasanya yang sering terjadi?
0: Ini kan terkait hak akses ya, hak akses dan keharisan rekam medis.
1: Uh-huh.
0: Sebenarnya di tempat kami itu beberapa terjadi kasus gini. Ada asuransi atau ada keluarga pasien yang meminta isi dari dokumen rekam medisnya. Kita punya SPO bahwa tidak semua pasien atau keluarga pasien itu bisa meminta rekam medis isi dari rekam medis pasien itu. Jadi memang ada SPO yang mengatur bahwa hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mengakses isi dari dokumen rekam medis. Kami pernah dapat kasus ada keluarga pasien yang meminta mengurus asuransinya. Jadi dia datang ke rumah sakit, minta diisikan form asuransi ke kami karena akan diklaimkan seperti itu. Nah, sesuai SPO-nya bahwa untuk permintaan informasi pasien harus ada surat kuasa dari keluarga pasien atau kalau memang tidak ada istrinya atau suaminya nggak ada, kami serahkan surat kuasa tersebut kepada putra-putranya. Itu. Terus yang kedua, harus ada surat permohonan kepada direktur kami bahwa pasien tersebut ingin meminta isi dari dokumen rekam medisnya. Nah, yang kasus di kami, pasien ini tidak mau meminta surat kuasa kepada saudara-saudaranya. Maunya itu hanya dia sendiri yang mengisi tanpa persetujuan dari saudaranya. Usut punya usut, ternyata almarhum bapaknya ini, beliau ini punya asuransi meninggal yang ingin dikuasai oleh putra yang mengurus ini. Jadi saudara yang lain itu tidak perlu tahu, hanya saya yang tahu seperti itu. Nah, ini kan sangat ironis sekali kayak gitu. Ini pasien meninggal, marah masih mau diminta haknya dan lain sebagainya seperti itu.
1: Jadi
0: Cuman
1: solusinya
0: kami
1: dari rumah sakit bagaimana dengan hal-hal yang demikian?
0: tetap pada arahan ya bahwa kami tetap meminta untuk ada surat kuasa yang ditandatangani oleh saudaranya. Dilampiri juga KK dan KTP dari saudara-saudaranya gitu. Ketika itu sudah dipenuhi oleh keluarga pasien, maka kami akan mengeluarkan informasi yang diminta oleh pasien tersebut, namun dengan catatan tetap dengan persetujuan direktur kami gitu. Jadi semua permintaan informasi yang berasal dari luar luar instansi tetap harus dengan persetujuan direktur seperti itu.
1: Baik, artinya memang ada aturan ya, ada prosedur ya yang harus dilalui dari setiap proses untuk mengetahui rekam medik walaupun itu adalah keluarga seperti itu ya, bahkan pasien sendiri tetap ada SOP-nya ya Pak Rosihan.
0: Betul. Betul, betul Ibu. Apalagi yang berkaitan dengan pasien meninggal. Terus surat keterangan lahir, itu juga sama. Kita memang benar-benar pegang teguh dengan SPO itu. Karena banyak terjadi kasus, ini bahkan terjadi di tempat kami. Ini yang lahir kan putranya. Yang datang ke sini ini ayahnya. Ayahnya itu minta surat keterangan lahir baru untuk putranya. Karena beliau sudah pisah dengan istrinya. Jadi dia pengen membuat KK baru untuk anaknya seperti itu. Nah, ini tidak tidak kami keluarkan, Ibu. Jadi surat keterangan lahir itu cuma kami keluarkan satu kali dan kebetulan yang pegang itu adalah istrinya. Dan suaminya juga pengen minta juga karena ingin memasukkan ke kakaknya seperti itu.
1: Jadi sebenarnya kasus keluarga ya, tapi datangnya ke rumah sakit ya untuk minta hak yang tadi disampaikan.
0: Gih, karena kan dari Dukcapil itu memang jelas Ibu bahwa Untuk persyaratan pembuatan KK bayi itu memang harus ada surat keterangan lahir asli yang keluar dari rumah sakit. Seperti itu.
1: Baik.
0: Bahkan juga surat keterangan meninggal itu juga sama, Bu. Juga kami sering mendapati keluarga pasien minta surat keterangan meninggal yang baru karena yang lama hilang dan lain sebagainya. Setelah kami usut, katanya ternyata dia mengurus asuransi meninggal kayak gitu. Itu
1: Jadi
0: sama,
1: tidak
0: Bu, gak
1: ada
0: kami keluarkan.
1: mengeluarkan ganda ya, pasti hanya sekali ya.
0: Hanya sekali.
1: Ya.
0: Dan bila pasien kekeh minta, itu biasanya kami arahkan untuk membuat surat keterangan hilang dulu dari kepolisian. Dan nanti akan kami dispo ke direktur. Direktur turun, baru kita keluarkan surat keterangan meninggalnya. Dan itu pun bukan asli lagi, Bu, tapi berupa legalisir.
1: Baik.
0: Itu.
1: Nah, dari perbincangan kita, Pak Rosihan, soal hak pasien terhadap informasi dan kerahasiaan rekam medis, apa yang paling ingin diingatkan nih untuk pendengar di luar sana?
0: Oke, siap. Jadi, mungkin banyak yang salah kaprah bahwa terkait rekam medis itu adalah milik pasien, seperti itu. Saya minta dokumen rekam medis itu milik pasien. Kita minta dokumen rekam medis ke milik pasien itu, pasien minta dokumen rekam medisnya ke rumah sakit. Mungkin itu yang perlu kita luruskan, bahwa dokumen rekam medis itu adalah milik instansi atau milik rumah sakit. Dan isi dari dokumen rekam medis itu adalah milik pasien, seperti itu.
1: Baik, ini meluruskan ya, sehingga kita bisa tercerdaskan nih informasi-informasi soal rekam medis di rumah sakit ya. Dan itu sebenarnya
0: Betul.
1: berlaku di semua rumah sakit nggak sih, Pak Rosihan?
0: Kalau sesuai Permenkes 24 tahun 2022 itu berlaku di semua rumah sakit, Ibu.
1: Baik.
0: Berlaku di rumah sakit. Nggih.
1: Ya. Terakhir ada pesan yang ingin disampaikan untuk pendengar, Pak?
0: Mungkin itu saja sih, Bu, yang bisa saya sampaikan.
1: Baik, selamat melanjutkan aktivitas Pak Rosihan ya. Terima kasih informasinya, sudah berbagi ilmu nih sehingga kita bisa tercerdaskan tentang rekam medis. Selamat melanjutkan aktivitas Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar dan juga pemirsa, demikian Indonesia Sehat kesempatan Sumenep siang ini bersama Bapak Ahmad Rosihan Bahtiar, rekam medis di RSUD Muhammad Nur Pamekasan. Semoga yang kita perbincangkan hari ini bisa bermanfaat dan menambah ilmu sehingga kita bisa tercerdaskan soal hak pasien ya lewat rekam medis. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Ririn Rizkyanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Indonesia Sehat Pro 1 RRI Sumedap.

0: Dan selanjutnya mendengar pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 RRI di Jakarta.
1: Belanda dan Jerman harus puas berbagi poin dalam laga perdana UEFA Nations League. Tim bulu tangkis bergu putra Indonesia sukses meraih medali emas Asian Games Aichi Nagoya. Penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang FIFA ASEAN 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 25 September 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Duel sengit tersaji pada match day perdana UEFA Nation League saat Belanda menahan imbang Jerman 1-1 di Amsterdam. Laga yang menjadi ajang debut bagi Xavi Hernandez di kubu Belanda dan Jurgen Klopp di kubu Jerman menyisakan beragam catatan penting, mulai dari gol telat Cody Gakpo hingga kabar buruk cedera pemain kunci Der Panzer. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Virgiantara.

0: menaklukkan Wales 1-0 di UEFA Nations League. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim Nasional Portugal memulai musim di Laga UEFA Nations League 2026.

0: mengumumkan berlabuh ke klub Liga Italia Udinese untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Kehadiran Alaba diharapkan dapat membantu Udinese untuk bersaing pada kompetisi musim ini. Sementara itu, David Alaba mengucapkan terima kasih kepada supporter Udinese yang memberikan sambutan hangat atas kedatangannya ke klub yang bermarkas di kota Udine tersebut. Pemain berkebangsaan Austria tersebut akan mengenakan nomor punggung 5 dan menurut beberapa laporan, ia menandatangani kontrak berdurasi 1 tahun bersama Udinese. Udinese mendatangkan pemain berusia 34 tahun tersebut dengan status bebas agen setelah Alaba meninggalkan klub Spanyol Real Madrid setelah kedua pihak sepakat tidak melanjutkan kerjasama.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Pendengar RRI, tim bulu tangkis bergu putra Indonesia sukses meraih medali emas Asian Games Aichi Nagoya setelah mengalahkan tim China pada babak final Ichinomiya Aichi Jepang kemarin. Hasil membanggakan tidak terlepas dari peran tunggal putra Muhammad Zaki Ubaidillah yang menentaskan partai kelima dengan kemenangan 23-21, 21-13 atas wakil China Wang Hongyang. Selepas pertandingan, Zaki Ubaidillah mengungkapkan kegembiraannya mampu membantu tim bulu tangkis bergu putra Indonesia meraih medali emas setelah penantian 28 tahun.
2: Sangat senang, cukup bangga juga dan alhamdulillah bisa diberi kemenangan. Tanpa cedera juga, tadi sempat ketinggalan 0-2. Terus ya gak mau mikir negatif dulu karena ada tim yang masih berjuang. Alwi tadi pastinya alhamdulillah sangat senang sih bisa diberi kemenangan dan bisa mengembalikan keadaan.
0: Kemenangan Indonesia di nomor bergu putra tersebut sekaligus menggagalkan ambisi China untuk mengawinkan gelar dari bulu tangkis nomor bergu Asian Games 2026 setelah menyabet medali emas dari nomor bergu putri. Ubed mengaku tidak merasa tertekan karena tampil pada partai terakhir dan menjadi penentu nasib bergu putra Indonesia. Tekanan berhasil ia atasi dan mampu bermain dengan baik. Ubed menampilkan kematangan mental yang apik dari seorang atlet. Sejak awal game pertama ia bermain tanpa beban dan bisa mengatasi perlawanan Wang. Sedangkan Wang terlihat tidak tenang, membuatnya berulang kali menciptakan kesalahan sendiri. Pecinta olahraga, dua ganda campuran Indonesia, Nicolaus Joaquin, Siti Fadia Silva Ramadanti dan Amri Syahnawini Taviolina Marwah melaju ke 16 besar Asian Games 2026. Mereka meraih hasil maksimal di babak 32 besar di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Jepang pagi tadi. Amri Nita mengalahkan wakil Kazakhstan M. Tajibulayev N. Rahmatulayeva dengan skor 21-7 dan 21-11. Sementara Joaquin Fadia menumbangkan wakil Maladewa Hussein Z. Sahid FN Abdul Razak dengan skor 21-8 dan 21-14. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini.

0: Di peringkat 1 ada Cina dengan total 135 medali. Lalu di posisi kedua ada Jepang dengan 95 medali. Korea di posisi ketiga dengan 54 medali. Kazakhstan di posisi keempat dengan 26 medali. Uzbekistan di posisi kelima dengan 29 medali. Indonesia sendiri berada di posisi 16 dengan 1 emas, lalu juga 4 perak, 17 perunggu, sehingga mendapatkan total 22 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang FIFA ASEAN 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh pemain dalam kondisi prima menjelang pertemuan dengan Singapura. Hal itu disampaikan Hartman dalam konferensi pers menjelang pertandingan perdana Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta kemarin. Meski seluruh pemain dinyatakan dalam kondisi prima, Hartman menyebut ada beberapa pemain yang datang terlambat untuk bergabung dengan tim. Karenanya ia dan tim pelatih harus menyiapkan mereka dengan sebaik mungkin sambil mempertimbangkan semua pilihan.
2: Kami memiliki skuad penuh dan semuanya sehat. Kami memang memiliki beberapa pemain yang tiba belakangan. Kami akan pertimbangkan mengenai mereka juga, karena mereka baru mengikuti satu sesi latihan. Kami selalu mempertimbangkan hal itu saat menentukan pemain. Namun semua pemain sehat dan antusias untuk bermain dan mengambil tanggung jawab tersebut.

0: pimpinan.
1: Ya, sepak bola terkadang bekerja dengan cara seperti itu. Itulah sepak bola, seperti yang Anda katakan, tentang rasa frustasi di pertandingan pembuka, kondisi mental Anda harus 1000%. Dan itulah yang saya harapkan dari seluruh tim dan juga dari diri saya sendiri. Saya pikir itu cara terbaik. Jika membuat operan yang salah, langsung pikiran bola berikutnya. Jika kalah dalam duel, tidak masalah. Pikirkan bola berikutnya. Bagian terbesar dari sepak bola adalah mentalitas. Jika mental Anda kuat, Anda dapat mencapai level yang belum pernah dibayangkan sebelumnya.

Senayan, Jakarta. Tiga hari berselang Indonesia akan menghadapi Malaysia dan kemudian melawan Bangladesh pada Kamis 1 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Mira Bulitinoli.

0: Sementara itu, penyerang Singapura Ilham Fandi siap menghadapi tekanan supporter Indonesia saat kedua tim bertemu di SU GBK. Pernyataan disampaikan Ilham saat konferensi pers yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan, Jakarta kemarin. Ilham menyadari pertandingan tersebut akan berlangsung dalam atmosfer luar biasa karena dukungan besar supporter Indonesia. Menurut Ilham, SU GBK merupakan stadion luar biasa dengan atmosfer yang akan memberikan tantangan tersendiri bagi Singapura. Namun Ilham menegaskan Singapura tidak ingin menghindari tekanan yang muncul saat menghadapi Indonesia di hadapan pendukung tuan rumah.
1: Kami tahu betapa luar biasanya para pendukung Indonesia, dan tidak hanya saya, seluruh tim sangat antusias untuk bermain di Gelora Bung Karno, stadion yang luar biasa dengan atmosfernya. Kami sudah tidak sabar. Semoga kami siap, dan yang paling penting adalah mendapatkan hasil maksimal dari turnamen ini untuk gambaran yang lebih besar, yaitu Piala Asia. Kami memiliki 3 tim luar biasa untuk dihadapi, jadi kami tidak sabar.
0: Singapura akan menghadapi Indonesia pada laga perdana Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026. Partai ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta malam nanti. Indonesia mengawali turnamen melawan Singapura pada 25 September lalu menghadapi Malaysia dan Bangladesh. Seluruh pertandingan Grup A digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Sementara Grup B berisi Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan memainkan seluruh laga di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Pendengar RRI, Bandung menjadi salah satu tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026. Sejumlah venue di kota Bandung pun telah disiapkan untuk mendukung aktivitas tim-tim peserta selama turnamen berlangsung. Usai berkeliling ke tempat latihan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun menyatakan kota berjuluk Paris Van Java ini siap digunakan untuk menyelenggarakan event internasional tersebut. Laporan Senpi Hilhamsyah.
2: Kota Bandung siap menjadi salah satu tuan rumah penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung mulai 24 September hingga 5 Oktober 2026. Selain Jakarta, Bandung dipercaya menjadi bagian dari rangkaian turnamen sepak bola yang mempertemukan tim-tim terbaik dari kawasan Asia Tenggara tersebut. Kemarin di Bandung, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama Wali Kota Bandung Muhammad Farhan melakukan pengecekan langsung sejumlah venue yang disiapkan sebagai lokasi latihan tim peserta di Kota Bandung. 3 venue yang ditinjau yaitu lapangan ITB, Stadion Sidolik, dan Stadion Arca Manik. Dalam peninjauan tersebut, Erick Thohir memastikan fasilitas latihan yang digunakan para peserta memenuhi standar yang ditetapkan FIFA. Pengecekan dilakukan untuk memastikan para pemain dan tim pelatih mendapat fasilitas yang nyaman selama mengikuti turnamen.
3: Jadi alhamdulillah, edisi pertama juga di depan kita.

0: Sementara itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyambut positif kepercayaan yang diberikan FIFA dan PSSI kepada kota yang berjuluk Paris Panjapa ini.
1: Terima kasih untuk FIFA dan PSSI, dukungan dari bahu bertunga, sehingga Kota Bandung akan selalu menjadi ibu kota olahraga, tidak hanya di Jawa Barat, tapi di Indonesia, bahkan sekarang di Asia Tenggara.
0: Dengan kesiapan sejumlah fasilitas tersebut, Kota Bandung diharapkan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi para peserta sekaligus memanfaatkan momentum FIFA Asian Cup 2026 untuk menggerakkan sektor olahraga, pariwisata, UMKM, dan perekonomian masyarakat.

Informasi lainnya, pembalap Indonesia Muhammad F.A. Wibowo meraih tiket tampil di kejuaraan dunia go-kart IAME Warrior Final 2026 setelah memenangi dua balapan di IAME Series Asia 2026 Malaysia. Muhammad Wibowo tampil konsisten di sirkuit LYL International Karting Selangor Malaysia dengan menjadi yang terbaik di putaran kelima pada Agustus dan keenam pada pekan ketiga September 2026. Itu membuatnya finish di peringkat kedua klasemen championship dan menyandang status Vice Asian Champion 2026, meskipun harus melewatkan dua putaran sepanjang musim. Dua kemenangan itu tidak diraih dengan mudah. Muhammad F.A. Wibowo harus berjuang sampai akhir untuk mengamankan posisi terdepan. Setelah menyelesaikan IAME Series Asia, Muhammad Wibowo terlebih dahulu fokus menghadapi putaran terakhir Italian Championship GR3 atau kejuaraan go-kart nasional Italia yang melibatkan atlet belia dari berbagai negara. Dari sana ia melanjutkan perjalanan menuju IWF 2026 yang akan berlangsung di sirkuit Leopard Viterbo, Italia pada 19 hingga 24 Oktober. IWF merupakan kejuaraan dunia go-kart yang sangat bergengsi. Turnamen diadakan oleh IAME atau Italian American Motor Engineering, produsen mesin dan komponen go-kart ternama.

Dengan disampaikannya informasi dari Gokar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

Saya Said Iqbal, penasehat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Industri. Radio Republik Indonesia adalah radio publik, radio milik masyarakat Indonesia di seluruh penjuru tanah air, di pelosok pelosok negeri, selalu berkumandang suara yang Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia adalah dibutuhkan oleh rakyat di desa-desa, di perbatasan-perbatasan, di perkotaan-perkotaan, di kalangan buruh. Oleh karena itu, izinkan saya mewakili kaum buruh Indonesia dan sebagai penasihat khusus Presiden mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sekali udara, tetap udara. Radio Republik Indonesia lahir sendiri, lahirnya bangsa Indonesia. Kemerdekaan bangsa Indonesia tidak bisa dinafikan. Peran kemerdekaan juga karena ada Radio Republik Indonesia. Dirgahayu.

Sumenep, harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.

saya punya 5 pasien perdarahan dan yang hidup cuma satu. Di sini masih banyak perdarahan intrakranial karena dipijat. Jadi masih banyak sekali ya. Kemarin 3 bulan atau 4 bulan yang lalu saya punya 5 pasien perdarahan di otak. Intrakranial itu di otak, berada di otak gara-gara dipijat gitu ya. Dan yang hidup cuma satu gitu. Karena kita harus kejar-kejaran dengan ini, transfusi. Dan jika perdarahannya level tertentu, kita harus lakukan

0: Dan pendengar, terima kasih Anda terus bersama program 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kita ikuti siaran langsung khotbah dan sholat Jumat. Kita akan ikuti dari Pro 1 RRI Surabaya.
1: Yang harus kita laksanakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu juga perkara-perkara yang besar. Misal, kita sebagai seorang pemimpin, maka untuk membuat sebuah kebijakan yang tidak menyusahkan orang lain, yang memberikan keadilan, yang memberikan keamanan bagi rakyatnya, maka itu adalah sebuah perkara besar membantu orang lain dalam sebuah kebaikan yang insya Allah orang lain ini bisa merasa nyaman, tenang, dan senang untuk memenuhi kehidupannya di dunia ini. Misalkan, dalam membuat kebijakan perizinan, bagaimana kita sehari-hari melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, maka harusnya kita permudah, jangan dipersulit lagi. Kemudian juga dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang petugas, misalkan seorang Satpol PP, menyeberangkan orang untuk bisa menyeberang di jalan dengan selamat, itu juga sebuah kebaikan-kebaikan yang harus kita pertahankan. Dan itu merupakan bentuk kebaikan-kebaikan yang tak ternilai harganya, yang mungkin kita remehkan. Maka ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan, jangan menunggu kaya, jangan menunggu jabatan, jangan menunggu kita sempat dulu. Tapi kalau kita sudah punya kemauan untuk membantu orang lain, maka segerakan kita bantu orang itu. Sehingga dengan menyegeraan ini, orang lain bisa terbantu dan orang lain bisa mudah urusannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perintah untuk membantu orang lain, perintah untuk memudahkan urusan orang lain, ini juga termaktub dalam surat Al-Quran Al-Ma'idah ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan innallaha wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan kamu tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka di ayat ini dianjurkan bagi kita sekalian, tolong menolong itu dalam kebaikan dan takwa. Bukan tolong menolong dalam permusuhan maupun dalam perbuatan dosa. Misal kita menolong orang menyogok agar urusannya lancar, itu juga perbuatan-perbuatan yang dosa. Menolong orang lain kemudian menjadi permusuhan bagi kita sekalian, itu juga merupakan perbuatan dosa. Sehingga ini yang dilarang oleh Allah. Dan Allah benar-benar akan mengadab, karena siksanya, siksa Allah sangat berat bagi kita sekalian kalau kita menolong dalam urusan dosa dan permusuhan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dalam kalimat mempermudah urusan ini, tidaklah kita telan mentah-mentah bahwa untuk mempermudah bukan berarti urusan apapun bisa kita lakukan. Tanpa melihat baik maupun buruk, kita semuanya permudah, tidak. Tapi kita lihat dulu, apakah ini mendapatkan manfaat atau malah memperburuk permasalahan. Maka itu kita harus hati-hati, jangan sampai apa yang kita lakukan untuk niat mempermudah orang, malah sebaiknya mendapatkan azab dan siksa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah semestinya kita hidup bertampingan di dunia ini, saling tolong-menolong. Apabila ada orang yang kesulitan, saudara di antara kita, kita bisa menolongnya. Yang kelaparan, bisa kita beri bantuan, makan. Yang hutang, bisa kita lunasi, bantu untuk hutangnya. Dan apapun masalahnya, kita beri bantuan agar mereka bisa bebas dari permasalahan. Apalagi kita sebagai aparatur negara, maka sudah kewajiban bagi kita bagaimana meringankan rakyat Kota Surabaya ini dengan semua usaha dan pelaksanaan pekerjaan kita sehari-hari yang telah diberikan di beban kepada kita sekalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hal ini selaras dengan sabda Rasulullah SAW, ahabbul ibad ilallah ta'ala anfa'un nas linnas wa afdalul a'mal idkhalu surur wa 'alal qalbil mu'minin yatrudu anhu ju'an aw yaksifu anhu karban aw yaqdi lahu dinan. Hamba yang paling disukai oleh Allah adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lainnya. Dan amalan yang paling utama adalah memasukkan kegembiraan ke dalam hati orang mukmin. Dia usir rasa lapar dari orang mukmin. Kemudian dia hilangkan kesusahan dari orang mukmin. Dia bayarkan hutang dari orang mukmin sehingga orang mukmin ini benar-benar bersenang hati karena mendapatkan pertolongan dari saudara-saudaranya. Dan inilah sebenar-benarnya hidup yang bermanfaat, yaitu orang-orang yang bermanfaat bagi yang lainnya. Demikian khutbah Jumat yang dapat kami sampaikan. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan apapun yang bisa membantu orang lain, menolong orang lain, menyelesaikan orang lain, sehingga tercatat bagi kita sebagai orang-orang yang bermanfaat. Dan insya Allah semua urusan kita diganti dan dibalas oleh Allah dan dipermudah segala urusan kita dunia hingga akhirat kelak. Amin. Allahumma amin. Untuk menutup khutbah ini, marilah kita selalu berdoa mohon kepada Allah agar senantiasa memberikan keberkahan, kesehatan, dan semua kebaikan baik kita sekalian, sehingga untuk melaksanakan kebaikan tersebut kita tanpa ragu dan tanpa berat bagi kita sekalian. Mari kita berdoa nanti di khutbah yang kedua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi minadz-dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.

Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah.

الله أكبر.

0: Selamat siang mendengar, Anda masih bersama program 1 RRI Sumenam, kanal informasi dan inspirasi. Saya Rene Skanti juga terus menemani Anda mendengar, dan kesempatan siang hari ini kita hadir lewat budaya Madura. Sajian lagu-lagu Madura termasuk keroncong Madura ke ruang dengar Anda, termasuk juga lagu-lagu campur sari Madura ya, menemani kebersamaan Anda. Dan kita akan nikmati hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Sumenap siang ini.

0: Pamiarsa sepotor anom sesami parjuke saat mangken ngereng pada miarsa aki pari pesan tor saloka mature sareng arte pon.
1: Ya kak, beda pari pesan kak.
2: Iya marale.
1: Bener bisa ya kak ya.
2: Marah.
1: Banyak tongke akoping kak.
2: Tongke akoping ramak sedale ya. Banyak orang sedemian demi caca. Mani pada Pak Bagus, mani pada Pak Cuba.
1: Iya, kadang nggak jeria. Kan?
2: Iya, tadi kau tuh dengar teh, banyak tongke akoping.
0: Pamirsa sepotor anom sesami parjuke, sagadinto parebesan tor saloka mature, sampun kaator sareng arte epon, malarmuke bisa nambe ana pangauningan. Ngingingi paribasan tor saloka mature.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Di Madura, banyak bentuk dalam melestarikan budaya. Salah satunya sapi sono atau kontes kecantikan sapi betina. Menariknya, pada ajang sapi sono ini, 24 pasang sapi betina dari berbagai umur dihias bak ratu kecantikan dengan dandanan menarik, seperti mengenakan kain beludru warna merah dan kuning dengan kaleles yang diukir dari kayu bintaos buatan warga Katuluk dan diiringi dengan kesenian musik saronin guna menambah indah suasana saat sapi sono melintas di arena lomba sepanjang 25 meter. Gerakan, penampilan, dan busana serta iringan musik saronin di sanalah tercermin simbol kesopanan, keserasian, dan keberhasilan dalam melestarikan budaya, selain untuk menjaga dan menciptakan sapi-sapi betina sehat.

0: Berita olahraga, olahraga, olahraga, olahraga.
1: Selamat siang mendengar, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kami sampaikan berita olahraga bersama saya Ririn Rizkyanti. Untuk edisi hari ini, Jumat 25 September 2026. Pendengar dan pemirsa, kepercayaan diri menyelimuti timnas Indonesia yang sangat termotivasi untuk mendapatkan hasil memuaskan saat menghadapi Singapura. Kapten timnas Indonesia Kevin Dix mengungkapkan saat ini kondisi skuad Garuda dalam suasana positif menjelang pertandingan perdana FIFA Asian Cup di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta malam ini. Kevin mengatakan para pemain telah menjalani persiapan dengan intensitas tinggi. Sesi latihan terakhir juga telah dilakukan dan seluruh pemain disebut menunjukkan energi serta semangat yang baik. Menurut Kevin, timnas Indonesia menyadari tanggung jawab besar yang diemban dalam keikutsertaan pada FIFA ASEAN Cup. Karena itu, para pemain memiliki ambisi besar untuk memberikan penampilan terbaik sejak pertandingan pertama. Ia menjelaskan skuad Garuda tidak ingin terlalu jauh memikirkan pertandingan berikutnya. Fokus tim saat ini diarahkan sepenuhnya pada laga perdana menghadapi Singapura. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Kevin Dix dan rekan-rekannya berupaya mengawali turnamen dengan performa maksimal. Kehadiran supporter dalam pertandingan Super League mendapat apresiasi dari pelatih Madura United Jose Gomez yang mampu menjadi tambahan semangat bagi Laskar sampai kerap untuk mendapatkan kemenangan. Tago Anavantrian melaporkan.
2: Dukungan supporter menjadi salah satu bagian dari keberhasilan Madura United untuk meraih 9 poin dari 3 pertandingan. Keberhasilan tersebut membuat Laskar sampai kerap berada di peringkat kedua klasemen sementara pada pekan ketiga Super League di bawah Dewa United. Kehadiran 4.000 supporter lebih ke Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan SGMRP di pertandingan melawan PSIM lalu menjadi tambahan motivasi bagi pemain. Dalam kondisi tertinggal, supporter tidak henti memberikan dukungan semangat bagi para pemain yang akhirnya sukses membalikkan keadaan guna meraih 3 poin. Pelatih Madura United Jose Gomez senang dengan kehadiran supporter yang cukup banyak ke SGMRP untuk memberikan dukungan bagi timnya. Gomez menambahkan, pihaknya akan berusaha lebih maksimal untuk memberikan yang terbaik dalam setiap pertandingan agar penonton semakin banyak untuk hadir langsung memberikan dukungan. Menurutnya, supporter dan tim merupakan kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Pihaknya berharap dukungan tersebut akan terus diberikan kepada Laskar sampai kerap untuk melanjutkan perjuangan di pertandingan lain dalam Super League.
3: Karena itu memang hasil dari kerja bermain semua di sini. Kalau kita ada prestasi bagus, pasti mereka hadir di sini untuk support kita. Dia senang sekali karena tadi mereka bantu sekali tim kita waktu kita kalah 1-0 jumlah dulu. Tapi pada saat ada itu mereka tiap-tiap, dia senang. Terima kasih pada support kita juga.
2: Saat ini tim Madura United tengah menjalani libur pada jeda kompetisi, namun tetap dengan sejumlah pekerjaan rumah yang harus dilakukan pemain untuk menjaga kondisi fisik. Kompetisi Super League akan kembali bergulir di minggu kedua bulan Oktober mendatang, yang memasuki pekan keempat usai FIFA Matchday.
1: Madura United FC memberikan waktu istirahat kepada skuadnya pada jeda kompetisi di FIFA Matchday September. Masa libur yang berlangsung selama 9 hari tersebut bukan berarti para pemain sepenuhnya berhenti dari aktivitas latihan. Usai kemenangan atas PSIM Yogyakarta lalu, Madura United memberikan libur bagi pemainnya selama 9 hari. Skuad Laskar sampai kerap dijadwalkan kembali berkumpul dan menjalani latihan bersama di Stadion Gelora Bangkalan Senin 28 September mendatang. Manajer United Umar Wahdin menjelaskan bahwa keputusan meliburkan pemain tidak terlepas dari adanya jeda kompetisi. Meski demikian, tim pelatih tetap memberikan sejumlah program yang harus dijalankan pemain secara mandiri. Menurutnya, program tersebut diberikan untuk memastikan kebugaran pemain tetap terjaga ketika mereka kembali mengikuti latihan bersama. Jeda kompetisi menjadi kesempatan bagi pemain untuk memulihkan kondisi setelah menjalani rangkaian pertandingan. Tunggal putra Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah tampil sebagai pahlawan kemenangan setelah berhasil mengantarkan tim bulu tangkis bergu putra Indonesia meraih medali emas pada ajang Asian Games 2026. Bertanding di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang tadi malam. Atlet muda berusia 19 tahun yang akrab disapa Ubed itu sukses menumbangkan wakil tunggal putra Cina Wang Hongyang melalui permainan 2 game langsung dengan skor 23-21 dan 21-13. Kemenangan dramatis pada partai pamungkas tersebut membuat Indonesia berbalik unggul 3-2 atas skuad Cina, sekaligus mengunci raihan medali emas pertama bagi kontingen merah putih di pesta olahraga bergengsi se-Asia tersebut. Meskipun memikul beban berat sebagai penentu kemenangan tim di partai terakhir, pebulu tangkis asal Kabupaten Sampang mampu menunjukkan ketenangan luar biasa sejak awal laga. Usai laga, Ubed mengakui sangat bersyukur dapat mengatasi tekanan besar di arena pertandingan dan mempersembahkan hasil terbaik bagi bangsa Indonesia pada laga puncak bergu putra tersebut. Ubed menambahkan kunci utama keberhasilannya keluar dari tekanan lawan terletak pada keberhasilan mengamankan poin-poin kritis di game pertama. Pendengar dan pemirsa, Bagas Syarif Hidayat, atlet petang asal Kabupaten Sumenep, terpanggil untuk mengikuti seleksi atlet melalui training camp TC Tim Nasional Indonesia yang diselenggarakan oleh Pengurus Besar Federasi Olahraga Petang Indonesia PBVOPI. Berikut laporan Familia.
4: Atlet petang asal Kabupaten Sumenep, Bagas Syarif Hidayat, terpilih mengikuti seleksi atlet melalui training camp atau TC Tim Nasional Indonesia yang diselenggarakan oleh Pengurus Besar Federasi Olahraga Petang Indonesia PBVOPI. Pemanggilan ini diprediksikan untuk pembentukan tim pada ajang World Petang Championship 2026 yang akan berlangsung pada 20 hingga 26 November 2026 di Khon Kaen University, Thailand. Pemusatan latihan nasional tersebut dilaksanakan sejak tanggal 21 hingga 26 September 2026 di lapangan petang New Kampret Menganti, Gresik, Jawa Timur. Ketua Harian VOPI Sumenep Taufik Rahman menjelaskan bahwa terpilihnya Bagas merupakan hasil pantauan tim pemandu bakat selama berbagai kejuaraan yang diikuti. Karena berdasarkan hasil pantauan tim selama ini, Bagas sering menorehkan prestasi dalam berbagai kejuaraan yang diikuti.
5: Saya yakin optimis dengan berbekal kejuaraan-kejuaraan sebelumnya, baik di SEA Games maupun kejuaraan internasional lainnya yang memang Bagas menorehkan prestasi ya, itu bisa jadi modal utama Bagas untuk bisa lolos. Ya, alhamdulillah sampai saat ini kan Bagas prestasinya ya di tingkat nasional terutama masih moncer gitu ya.
4: Taufik menambahkan bahwa konsistensi dan peningkatan performa sang atlet menjadi alasan utama pemanggilan tersebut ke tingkat nasional. Untuk itu, dirinya berharap atletnya itu bisa meloloskan diri dan menjadi bagian tim nasional Indonesia dalam ajang World Petang Championship 2026.
1: Pembangunan fasilitas olahraga terpadu Sampang Sports Center SSC tertunda akibat keterbatasan anggaran daerah. Alvin Wari melaporkan.
6: Proyek pembangunan fasilitas olahraga terpadu Sampang Sports Center yang berlokasi di Kelurahan Dalpenang, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang mengalami stagnasi. Mandeknya kelanjutan proyek infrastruktur publik ini disorot karena belum adanya kepastian alokasi anggaran yang memadai untuk merampungkan seluruh fasilitas yang direncanakan, khususnya area lapangan sepak bola. Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang, Marnilem, membenarkan bahwa progres pembangunan fisik di kawasan tersebut sempat tertunda akibat keterbatasan anggaran daerah. Sebelumnya proyek pembangunan fasilitas di area SSC telah berjalan secara bertahap.
7: Untuk lapangan sepak bola itu kan perlu ada kawasan lari, sudah tersedia lahannya, cuman belum ada anggaran jadi belum dikerjakan. Juga direncanakan juga ada tribun sebagai tribun untuk penonton itu belum. Karena mau ada lampu sorot loknya dipakai malam hari semua itu juga. Belum selesai.
6: Kendati demikian, khusus untuk proyek lanjutan seperti penyelesaian lapangan sepak bola di dalam kompleks SSC diperkirakan membutuhkan anggaran besar hingga mencapai belasan miliar rupiah agar dapat rampung secara ideal. Keterbatasan porsi anggaran dalam APBD membuat pihak dinas harus memutar otak mencari alternatif pendanaan lain, termasuk melirik sokongan dana dari pemerintah pusat.
1: Sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Saya Ririn Rizkyanti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan salam olahraga.

Kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan. Kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.

0: kebanyakan itu memang tindak pidana korupsi kalau penyalahgunaan di desa itu kan. Nah, cuma yang menjadi catatan di sini memang tindak pidana korupsi di desa ini mayoritas kebanyakan itu karena merasa uang desa itu uang mereka, iya. Gitu loh. Itu
1: mereka,
0: yang
1: mereka siapa nih?
0: Mereka dalam artian oknum di perangkat desa tersebut. Jadi merasa sudah menjadi perwakilannya desa, disitulah mereka merasa ini uangnya mereka secara bebas, tanpa ada aturan yang mengatur, bisa dipergunakan tanpa prioritasnya.
2: Uang belanja cepat habis. Padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa, sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.
3: Pro Dangdut, Pro 1 RRI Sumenep. Dangdut adalah kita. Pro Dangdut, RRI Sumenep.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Ririn Rizkyanti ya. Mudah-mudahan Anda juga di kabar baik dan semuanya dalam keadaan sehat, bahagia. Walaupun panas terik, ada juga sebagian tubuh yang agak meriang. Wah, mudah-mudahan segera kembali sehat ya. Pro Dangdut kembali menemani Anda. Dangdut adalah kita. Dan ini juga kesempatan yang ingin bergabung. Boleh lewat jalur telepon. Saya buka di 662317 dan 665396. Kemudian juga WhatsApp, silakan di 0811 334 5101. Itu juga nomor seluler yang bisa Anda hubungi untuk Pro Dangdut siang hari ini. Langsung saja saya terima dulu ya penelpon pertama. Halo Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
5: Gimana kabar Isabiani?
4: Kabar baik, alhamdulillah.
5: Iya, mudah-mudahan sama-sama baik, sama-sama dikasih kesehatan.
4: Amin.
5: Dilindungi Allah Subhanahu wa taala.
4: Amin insyaallah. Di bandar aman?
5: Iya, aman alhamdulillah. Soal panah mungkin semuanya katanya orang Madura santer gitu.
4: Iya. Betul Abang.
5: Lagunya ada apa nih?
4: Kita punya Mila Rosa Lonceng Cinta, ada Nana Mardiana dengan Selamat Jalan, Lesti dengan ya, Dilema. Selamat
5: jalan. Nomor 2, Selamat Mulai. Jalan. Selamat ya. Berjumpa kembali gitu. Sudah jalan. Selamat jalan terus. Enggak mungkin bisa jumpa kembali.
4: Iya,
5: gitu.
4: Iya.
5: Ya, salamnya yang perdana bersambian selamat bertugas. Dan ada Dewa Surai, Mama Mashor, Mama Yuni, Pak Ketua ditunggu kebolehannya gitu. Yeah. Ada Evi, ada Mama Sana, ada Pak Cempaka, ada Irma, ada Iim, ada Dewi, ada Paruk, ada Jeki, ada Winna bersama Wanda gitu.
4: Yeah.
5: Ada Mas Syukron, Mas Jenar, Mas Ipan ditunggu gabungannya di Pemekasan gitu. Dan bersama Roni dan Putra Setia dan kesemuanya aja tanpa terkecuali.
4: Yeah.
5: Buat Neng Ririnya atas waktunya. Masuk ke Kalangkong. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kembali ya Mbak Suni. Menelpon pertama ya lewat Pro Dangdut hari ini. Lanjut berikutnya. Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kenapa tidak menjawab? Geser ke nomor lain deh boleh. Halo.
6: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, warahmatullah.
6: Dari Pulau Selembu.

0: Bu Bani.
1: Dengan Ririn. Bani, ya? Ririn di studio.
0: Nah. Ririn. Bahasa Lembu, Bani.
1: Namanya?
0: Ikelupain, Bani, ya.
1: Bangku
0: Miss Bani.
1: Oh, ini Ririn yang siaran.
0: Oh, Mbak Ririn. Alhamdulillah masih mirip dengan suaranya Mbak Ani.
1: Alhamdulillah. Sehat, Bang Kumis.
0: Iya, gimana kabarnya Mbak Ririn?
1: Ririnnya sehat, Bang Kumis juga ya.
0: Iya, alhamdulillah, wa syukurillah, mudah-mudahan selalu sehat. Dan juga selalu lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, sekeluarga Mbak Ririn.
1: Kondisi masa Lembu gimana nih?
0: Gimana?
1: Kondisi masa Lembu aman?
0: Aman, alhamdulillah, tapi angin agak keras sedikit, Bani, tapi banyak orang melayan, Bani.
1: Oh, tetap melaut ya?
0: Tetap melaut banyak, iya, alhamdulillah, tapi tidak seberapa dapatnya ikan, karena banyak yang tidak melaut, Bani.
1: Bisnisnya tetap lancar, Bang Kumis?
0: Alhamdulillah, wa syukurillah, terutama kita selalu sekeluarga. Berikan kesehatan dengan
1: betul.
0: Allah subhanahu wa ta'ala itu syukur alhamdulillah banyak Mbak Nia.
1: Ya. Pantauan RRI di sana enak kah?
0: Oh enak, bagus. Mbak Nia. Alhamdulillah bagus.
1: Ya.
0: Ya, alhamdulillah Mbak Nia, saya kirim salam.
1: Untuk siapa?
0: Perdana buat Mbak Ani, selamat bertugas dan selalu juga dengan keadaan sehat walafiat, juga selalu lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Mbak Nia, ya.
1: Amin.
0: Dan juga saya kirim salam semuanya tanpa terkecuali karena mungkin waktunya sedikit jadi tukur lepas demi lun dari Bani ya.
1: Sama-sama
0: kebahagiaan.
1: Betul.
0: Yang penting sama-sama juga dengar suaranya di Pro 1 RRI Sumedap. Mudah-mudahan selalu sehat semua teman-teman, biarpun tidak ketemu secara bertatap muka, tapi selalu menghubungi, selalu di udara, tetap sehat walafiat Mbak Ani, ya. Mungkin demikian ucapan kami, banyak terima kasih buat Mbak Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Kumis, semua yang di Masa Lembu ya, sehat-sehat, bahagia, tetap dengan 101,3 FM, asik. Lanjut yuk berikutnya, halo Pro Dangdut. Waalaikumsalam warahmatullah. Sehat Mas Sukron, ini belum masuk nih suaranya Mas Sukron ya. Kenapa belum masuk di saya ya? Oke. Sudah bisa dengar?
2: Sudah. Wow. Alhamdulillah. Sehat Mbak Ririn.
1: Alhamdulillah, Mas Sukron juga ya.
2: Duh, alhamdulillah Mbak Ririn. Nah. Semoga tetap selalu diberikan kesabaran karena panas ini.
1: Iya, betul.
2: Angin kencang juga.
1: Sekarang lagi marah influenza tipe A.
2: Benar,
1: katanya gitu. Benar. Jadi langsung demam tinggi. Nah, kumikil kadang disertai
2: pokoknya.
1: Ini tenggorokan kering. Harus banyak minum air putih.
2: Iya. Untungnya bukan bulan puasa ya, Mbak Ririn ya.
1: Iya.
2: Tak bulan puasa tuh, ya Allah kasihan. Tak bulan puasa ya lalak.
1: Iya.
2: Puasa jangan puasa boleh, jangan Mbak Ririn.
1: Tapi puasa sunnah sekarang kan ini yaumul bi 13, 14, 15 ada puasa sunnah.
2: Betul ya. Ya pokoknya semuanya yang lagi berpuasa sunnah maupun yang tidak melaksanakannya semoga diberikan kesehatan.
1: Amin.
2: Oke, kalau udah sama-sama sehat lagunya ada apa, Mbak?
1: Ada Selamat Jalan Nana Mardiana, lainnya ada Mila Rosa, Lesti, mau yang mana?
2: Cuman tiga pilihannya ya.
1: Ada Rita Sugiarto, Hamdana Tete.
2: Yang Rita itu apa, Mbak?
1: Zainal.
2: Itu.
1: Boleh.
2: Ya, salamnya ya. Yang pertama buat Mbak Ririn, semoga tetap selalu diberikan kesehatan bersama keluarga. Juga salamnya buat semua teman-teman RRI Kompakan. Ada Kak JA, sama Winda, ada Wanda, juga ada Mbak Irma, Mbak Susana, juga ada Bang Roni Sanjaya, juga ada Mas Supriyadi, Abah Suni, juga ada Mas Riki Anggara, juga ada Mbak Cempaka Ayu, juga ada yang dari kawasan Pamekasan, Jeffrianto, Kompakan, juga semuanya tanpa terkecuali. Mohon maaf yang gak kesebut ya, Mbak, ya.
1: Oh, betul.
2: Tanggungnya spesial buat Anda. Semoga tetap selalu sehat bersama keluarga. Buat Mbak Ririn, terima kasih.
1: Sama-sama.
2: Mari, assalamualaikum.
1: Yuk, waalaikumsalam warahmatullahi Mas Sukron juga, terima kasih. Oh, kita nikmati lagu dulu ya. Selamat jalannya Nena Mardiana. Dan untuk Anda yang terus dia di 101,3 FM.

Rodangdut adalah kita. Rodangdut, RRI Sumenang.

0: 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Lanjut lagi perjalanan Pro Dangdut hari ini. Kembali saya terima untuk Anda yang ingin bergabung. Halo Pro Dangdut.
1: Halo.
0: Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di sana?
1: Ini Ibu siapa ya?
0: Dengan Ririn di studio.
1: Oh, Ibu Ririn ya.
0: Ini Bapak siapa?
1: Ya, salam kenal, Pan Baru.
0: Namanya?
1: Tohir.
0: Baru gabung maksudnya ya, baru masuk ya.
1: Baru bisa masuk.
0: Alhamdulillah.
1: Dengan semua.
0: Alhamdulillah. Ketoing juga sehat ya?
1: Ya, sehat juga. Tetap. Sendirian.
0: Saya juga sendirian di studio. Sehat tapi.
1: Oh, iya sama sendirian.
0: Sama sendirian. Iya.
1: Barusan yang di Mas Andri Pak Lembu itu. Pak siapa itu?
0: Bang Kumis.
1: Oh, Bang Kumis. Ya. Salam hormat semua fan di Mas Lembu.
0: Ya.
1: Tinggal 1-2 yang muncul sudah dengan jenis pantura itu.
0: Ya.
1: Lainnya cumpat kerai. Ya, lagunya ikutan. Salamnya ya, Dupan, Pemekasan, Semenep, Pulauan semuanya akan terkejali. Salam hormat.
0: Ya.
1: Mudah-mudahan tetap sehat. Juga kru RRI. Angga Sawan, mudah-mudahan tetap sehat semua.
0: Ya. Amin, terima kasih.
1: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Sama-sama, waalaikumsalam Ketoing, semangat sehat juga ya. Sendirian kalau bahagia itu mah no problem, ya nggak sih. Lanjut lagi, halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Bersama Evi yang ada di Lenteng.
0: Ya, sehat Mbak Evi ya.
2: Alhamdulillah. Mbak Ririnnya sendiri di mana?
0: Sama dong, sehat walafiat pastinya.
2: Ya, mudah-mudahan sehat-sehat terus ya.
0: Amin, insyaallah.
2: Lagunya ada apa Mbak Ririn?
0: Ada Mila Rosa, Lonceng Cinta, Lesti Dilema, ada SND Empire dengan Cukup, mau yang mana?
2: Itu aja ya.
0: Yang mana?
2: Lonceng Cinta aja.
0: Oh, boleh.
2: Mau tahu kayak apa lagunya?
0: Ih.
2: Soalnya
0: baru dengar ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Salamnya ya.
0: Untuk siapa?
2: Buat Mbak Ririn. Selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
2: Panjang umur, panjang pertobatan.
0: Ya.
2: Murah rezeki yang halal juga.
0: Uh-huh.
2: Terus juga ada Mas Awan. Ada Mbak Yuni. Ada Vicky Anggara.
0: Uh-huh.
2: Terus juga ada Mbak Sunmi. Ada Mas Ivan. Terus juga ada Ketoing.
0: Yeah.
2: Terus juga ada Pak Sijan. Ada Hendra Cipta.
0: Mm-hmm.
2: Ada Iim. Dan kesemuanya aja. Tanpa terkecuali.
0: Iya.
2: Yeah. Iya, lagunya ditunggu ya.
0: Siap.
2: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Mbak Evi di Lenteng. Kompak juga untuk semua keluarga ya. Lanjut berikutnya, halo Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Uh-huh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat siang Indonesia.
0: Sehat siang juga Mas Yuda.
3: Hampir-hampir salah.
0: Gimana? Karhuluk aman?
3: Alhamdulillah sampai hari ini aman-aman saja gitu kok.
0: Syukur dah.
3: Cuman ya panasnya semakin panas gini.
0: Ya, ini kemarin, perubahan iklim.
3: Iya, kemarin-kemarinnya sih sudah sempat gerimis di sini ini.
0: Oh, gitu.
3: Cuman sebentar.
0: Enggak jadi. Ya,
3: enggak jadi juga hujan gitu kan ya.
0: Mm-mm.
3: Tapi kasihan juga gitu kok mereka-mereka yang ada aktivitas di luar rumah nun ya. Pasti sekarang ini kepanasan banget.
0: Mm-hmm.
3: Umumnya sih mungkin yang ada di pembangunan itu. No. dan kerja di bangunan, semangat terus.
0: Ya.
3: Waduh, ya untungnya anginnya agak kenceng ini, Non.
0: Tetap sepoi-sepoi, jadi panas walaupun, tapi angin.
3: Iya, walaupun panas kita apa namanya ada kelembutan dibelai oleh angin gitu, Non.
0: Kalau petani tembakau sama garam enak ini, panas.
3: Iya, memang ini memang musim tembakau masih ini, Non. Iya. Tapi sudah tahap akhir itu kan ya.
0: Iya, banyak untung.
3: Tapi mudah-mudahan ya. Halo.
0: Iya, saya dengar iya. Mau ngomong apa?
3: Sini, halo. Nah,
0: iya.
3: Ini jaringan kayaknya enggak kompromi ini.
0: Dengar kok saya.
3: Iya, lagunya sih saya ingin tak terduga enggak di-play gitu ya kemarin tuh.
0: Tak terduga, lagu siapa iya. Itu?
3: Dari Lilin Herlina.
0: Oh ya. Oh ya, nanti coba dari putar ya.
3: Soalnya saya nunggu gitu, Non. Ush. Kalau saya request pasti nunggu gitu. Ya kalau dia nunggu enggak di-play ya enggak kecewa berat sih, cuman dikit aja kecewanya gitu.
0: Enggak apa-apa, besoknya nelpon minta lagi. Iya kan? Kan tiap hari iya, kalau, ada produk.
3: Iya, iya, iya, iya, iya yang siar tuh sampingan gitu, Non. Bisa apa? Oke, kita siapin hadirnya gitu satu minggu sekali gitu, Non.
0: Iyalah giliran, ya kan? Giliran.
3: Jangan ya. Mohon di play hari ini saya ingin dengerin Non ya.
0: Apa lagunya?
3: Tak terduga.
0: Oh iya iya iya, siap.
3: Salamnya untuk semuanya aja ya. Untuk pacaran mudah-mudahan. Hari ini lebih cantik di kemarin. Oke, Yuda, katiluk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padahal saya nunggu masih mau ngomong apa lagi gitu ya. Ternyata sudah assalamualaikum. It's okay, terima kasih. Lonceng cinta dulu ya dari Mila Rosa, kita nikmati bersama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1.

0: 1.
1: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
2: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan lowongan kerja PT Eagle Indoparma Caplang tahun 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Turnback Hoax ID, tautan tersebut mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Ketika diteruskan, pelamar diminta untuk memasukkan kode verifikasi untuk masuk ke akun telegram. Tautan tersebut kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Pendaftaran dan informasi resmi hanya dilakukan secara online melalui laman karir resmi Eagle Indoparma, eglinparma.com. Pihak perusahaan juga mengingatkan agar berhati-hati jika mendapat pesan atau WhatsApp dari nomor pribadi yang menjanjikan langsung lolos interview tanpa melalui proses lamaran. Proses rekrutmen resmi tidak dipungut biaya.
1: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Pro Dangdut. Pro Dangdut. Pro Dangdut. Pro Dangdut. Pro Dangdut adalah kita. Pro Dangdut, RRI Sumenep.
1: Selamat bergabung dulu untuk yang baru saja tune in di 101.3 FM. Pro Dangdut masih terus menemani Anda. Dan kembali saya terima yang ingin bergabung ya. Boleh lewat jalur telepon, di WhatsApp, seluler. Juga semuanya saya buka untuk yang ingin bergabung. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya. Yeah.
2: Kali ini bersama Nikririn Kristianti.
1: Iya, yeah. Kok suaranya ada di double ya?
2: Iya. Yeah. Mungkin karena di speaker ini enggak kan sudah.
1: Iya, enggak usah di speaker. Baik.
2: Iya.
1: Sehat Pak Mahesa Jenar.
2: Alhamdulillah rabbil alamin. Kalau Ning Ridinnya ya enggak usah ditanya, sudah mulai tadi cuap-cuap di udara sudah getar rembahannya begitu.
1: Masyaallah. Iya.
2: Oke Ning. Kalau Mas Yuda bisa request lagu. Jadi saya ngiri nih harus harus dikasih juga.
1: Boleh, ini. Memang boleh.
2: Karena sekarang masuk musim panas. Mm-hmm. Nah, maka saya request lagu biar apa ya? Biar dingin. Mm-hmm. Nah, itu saya request lagu Hujan dari Eri Susan.
1: Kirain lagu Es Batu biar dingin.
2: Enggak nih.
1: Iya, oke.
2: Oke. Langsung salam-salamnya
1: jadinya. Untuk siapa?
2: Yang berdena tentu untuk sang pandu siaran. Mm-hmm. Selamat siang menjelang sore.
1: Iya.
2: Terus barusan ada Bang Yuda ya. Mm-hmm. Ada Bapak itu Bapak Ketua Bapak Dewa Surayun juga. Juga yeah. Abah Suni yang ada di sana. Mm-hmm. Di Rubadu sana, terus yang ada di Ganding itu Jeki Asmara dan Abah Halim juga, gak lupa sama Bunda Yuni. Mm-hmm. Dan tak lupa untuk seseorang yang ada di Simpang Tiga Larangan yaitu Mbak Sela, ditunggu gabungannya. Okay. Untuk sang pandu siar maka saya pas waktunya.
1: Sama-sama.
2: Lagunya ditunggu nih ya biar bisa menjadi pendingin.
1: Yeah.
2: Saat ini.
1: Okay.
2: Assalamualaikum. Yuk. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mahesa Jenar sudah berkesempatan juga gabung hari ini ya. Masih banyak waktu juga untuk Anda yang lain di 662317 ataupun 665396 0811334501 juga boleh. Halo Pro Dangdut.
3: Halo juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat?
3: Sehat, alhamdulillah, syukurillah.
1: Baru dengar suaranya ibu nih.
3: Baru dengar ya. Kadang sulit loh Mbak Ririn yang mau gabung.
1: Gitu ya.
3: Oh iya, itu tuk terus pun kencet.
1: Iya.
3: Kabarnya Mbak Ririn gak perlu ditanya lagi. Rupanya memang semangat, ceria tuh Mbak Ririn.
1: Iya, alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah, syukur. Kalau kabarnya Bunda gimana?
1: Sehat juga, alhamdulillah. Walafiat.
3: Salam buat ibu ya.
1: Ya, terima kasih.
3: Salam sehat, salam hormat juga. Lanjut salam Mbak Ririn.
1: Boleh.
3: Bentar dulu. Mau
1: gimana?
3: Lagu bisa Mbak Ririn kalau ada waktu.
1: Boleh kalau ada waktu saya putar. Mau yang apa Bu Fathor?
3: Lagunya siapa ya? Ya kita mana ya?
1: Boleh.
3: Dingin salju.
1: Kasih yang sejuk-sejuk lagi dingin. Iya. Tadi es batu, sekarang
3: iya.
1: Sedingin salju.
3: Iya.
1: Oke.
3: Kalau ada waktu, kalau enggak ada waktu, enggak apa-apa.
1: Siap.
3: Insyaallah hari ini saya mau berlabuh, jangan mau ikutan itu. karaoke.
1: Oh, di Cakadut. Oh, siap. Iya, iya, iya.
3: Nyanyi lagi itu.
1: Mau latihan dulu ya. Untuk siapa, Bu Fathor?
3: Salamnya barusan ada Pak Mahesa Jenar ya. Juga ada Keto Her rupanya ada gabung. Terus yang insya Allah yang pemegasan nanti malam ya yang lainnya ya. Sekarang buat teman-teman saya yang ada di seputaran Kota Sumenep. Yang perdana buat Mama Intan. Juga ada Mbak di sana. Lagi ada Mbak Kintasa. Juga ada Pak Dewa Surain. Terus ada lagi Irma. Juga ada Pak Adi Pratama. Juga buat Pak Saru Karisma ya.
1: Yeah.
3: Pak Rizky Anggara, Jiji Asmara, ada Iin, ada Esi, juga ada Abah Juni dan Dewi. Buat Celeke juga dan Pak Asep.
1: Yeah.
3: Yang terakhir, buat Pak Hendra Kita dan Mas Panji Ketawang, selamat siang. Buat siang pemekasan, insya Allah nanti malam.
1: Oh.
3: Sudah, Mbak Ririn, sekian dulu Mbak Ririn.
1: Baik.
3: Semoga bisa jumpa lagi di lain kesempatan.
1: Ya.
3: Amin, ya Rabbal Alamin. Lagunya kalau ada, ditunggu ya Mbak Ririn ya.
1: Boleh.
3: Tapi lalu mau belajar saya Mbak Ririn.
1: Siap.
3: Ya, udah dulu.
1: Yuk.
3: Terima kasih.
1: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut berikutnya, halo Pro Dangdut.
4: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Gimana kabarnya, sehat hari ini?
1: Sehat walafiat, alhamdulillah. Bang Cia juga.
4: Alhamdulillah, bukan J.A. Dari Patagor.
1: Oh, iya, iya, iya, maaf, maaf. Kirain dari Ganding, iya. Ternyata Batagor.
4: Iya, R.A.
1: R.A. Mirip suaranya. Yes.
4: Iya, Riki Anggara. Bukan Irin, ganti itu, iya.
1: R.R.
4: R.R. itu, R2.
1: R2.
4: Ya, karena sama-sama sehat. Lagunya ikutan. Salamnya yang perdana buat barinya, selamat bertugas, mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga.
1: Amin.
4: Mudah-mudahan rezekinya, barokah umurnya.
1: Iya.
4: Barokah usahanya. Amin. Terus barusan ada Ibu Fathor, ada Mama Intan, ada Intan lagi Singgoto, ada Cempaka, ada Pak Ciburhan, ada Pangeran Bukabu, ada Pak Ketua, Pak Indah juga.
1: Yeah.
4: Ada Pak Juni, Dua Geraing, Irma, Isim, Evi, Paruk, Diki Asmara sama Winda, Sukron sama Wanda. Ya, ada Wawan dan Sifan di Pamekasan. Ada Bukit Indah Nyani, ada Pak Aneng. Itu semuanya salam kompakan.
1: Iya. Yeah.
4: Ada Putra Jatia di Tondok Rahat. Dari Simpang 4 sebelah timur Masjid Kabirul Mutakin Desa Kelukur Kecamatan Batuan Legi Anggara bersama RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Yeah.
4: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kompak juga ya untuk yang ada di Batuan. Terima kasih Bang Riki, kita simak dulu satu nomor lagu untuk menemani kebersamaan siang Anda lewat Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Kejutan bombastis untuk masyarakat Sumenep dalam rangka menyambut hari jadi Kabupaten Sumenep ke-757. Jangan sampai terlewat. Ayo, manfaatkan program spesial diskon tunggakan piutang pajak hingga 95% dan bebas denda PBB P2. Program berlaku sampai 31 Oktober 2026. Ayo, bayar pajak sekarang. Manfaatkan peluangnya, ingat jatuh temponya. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep.
1: Sumenep siang ini.

0: Perdangdut masih lanjut menemani Anda mendengar. Kembali saya terima yang ingin bergabung ya. Halo, Perdangdut. Dangdut adalah kita.
1: Halo.
0: Iya, Dangdut adalah kita.
1: Perdangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan?
1: Dengan Asep Baririn.
0: Ais, kabar baik, Mas Asep.
1: Alhamdulillah. Anginnya kenceng.
0: Iya.
1: Kenyamanan burungmu yang kak kata seperti hari ini.
0: Ish, berdebu ya.
1: Yang paling kencang itu kemarin tuh. Iya.
0: Tapi aman.
1: Sekarang agak lumayan.
0: Yang penting aman, tidak terjadi apa-apa. Dinikmatilah perubahan cuaca.
1: Iya. Mau request lagu hari ini, boleh?
0: Yang mana?
1: Valen.
0: Boleh.
1: Lagunya Valen, Meleleh Bahagia.
0: Iya.
1: Ya, salamnya Mbak Ririn.
0: Untuk siapa, Mas Asep?
1: Buat Mbak Ririn, selamat bertugas. Sehat bersama keluarga di rumah.
0: Amin, terima kasih.
1: Yang terakhir, ke semuanya saja dulu.
0: Oh, langsung ya?
1: Iya, langsung ke semuanya.
0: Sip, mantap.
1: Jangan panjang-panjang.
0: Betul.
1: Nanti kalau ada yang ngadungan di belakang.
0: Oke. Okay.
1: Bisa ke

0: bagian kebagian. Terima kasih, Baririn.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kembali ya. Dan lanjut yang ingin bergabung belakang Bang Asep. Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita.
2: Dangdut adalah kita.
1: Siapa nih?
2: Abah Halid.
1: Oh iya, sehat Abah?
2: Ya, alhamdulillah. Sehat.
1: Senang dengarnya.
2: Gimana, Mbak Didin? Sehat juga ya?
1: Ya, alhamdulillah bisa menemani. Berarti saya sehat, Abah.
2: Karena sudah terakhir sekarang ya.
1: Iya.
2: Lagunya ikutan. Salahnya yang berdana untuk Mbak Didin. Semoga sehat, walafiat bersama keluarga.
1: Amin.
2: Dan semoga barokah umurnya dan barokah rezekinya. Dan ke semuanya aja, pantunari sunat tanpa terkecuali dalam apa Islamnya itu di saya. Untuk Mbak Didin, jadi berkata satu waktunya, akhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kebersamaan kita. Jeda dulu untuk kumandang azan asyar wilayah Sumenep dan sekitarnya. Terus bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat At-Talaq ayat 2 sampai ayat 5 itu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kemudian berikutnya adalah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kemudian yang ketiga, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan yang keempat dan kelima adalah wa may yattaqillaha yukaffir 'anhu sayyi'atihi wa yu'tihi lahu ajra. Jadi berdasarkan Quran surat At-Talaq ayat 2 sampai 5 ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran buah orang bertakwa itu, pertama adalah dia akan diberikan jalan keluar oleh Allah dalam masalah-masalah. Jadi Allah akan memberikan jalan keluar kepada orang-orang yang bertakwa ini dengan masalah yang dihadapi. Ini artinya bahwa menjadi orang bertakwa bukan berarti tidak punya masalah, gitu kan. Menjadi orang bertakwa bukan berarti dia tidak punya masalah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar terhadap masalah yang dihadapi orang bertakwa ini. Ini sebagai sebuah buah dari orang bertakwa. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka kepada orang bertakwa ini. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan kemudahan-kemudahan terhadap urusan-urusan atau apa yang sedang dijalani bertakwa ini. Dan yang keempat dan kelima itu adalah orang ini akan diampuni, akan dihapus dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya oleh Allah, dan kemudian akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala terhadap apa yang dilakukan. Nah, ini tentu lima buah takwa ini menjadi perhatian buat kita bahwa menjadi orang bertakwa itu menjadi sesuatu yang sangat penting dalam keseharian, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, ittaqillah summa kunta wa bi sayyi'ati hasanata tamu wa qalikin nas bi qulukin hasanin. Bagian dari itu kita diperintah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi orang bertakwa di mana saja kita berada, di pasar kah, di jalan kah, di kantor kah, kita harus menjadi orang yang bertakwa. Artinya kita harus mematuhi rambu-rambu Allah Subhanahu wa taala, bagaimana perintah-perintah Allah dan apa yang menjadi larangan-larangan kita jauhi. Artinya kita harus menjadi orang yang ingat ada Allah yang akan melihat, menyaksikan apa yang kita lakukan, sehingga kita menjadi lebih berhati-hati dan berwaspada.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

0: Hei, kamu tahu nggak? Banyak banget berita hoaks yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
1: Oh iya? Aku juga sering lihat berita yang nggak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoaks?
0: Ya, berita hoaks kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya, penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
1: Iya sih, aku pernah dengar kalau hoaks itu bisa merugikan banyak orang. Tapi, gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoaks atau bukan?
0: Nah, kita bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
1: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi, kita harus lebih teliti ya.
0: Iya, benar banget. Satu lagi Bella. Kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita.
1: Baiklah, aku setuju. Yuk, kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan hoaks.
0: Penyebaran berita hoaks bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mari, kita bersama-sama cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Gunakan sumber berita terpercaya dan lakukan pengecekan fakta. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan terpercaya. Bersama, kita bisa melawan hoax.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai? Masuk-masuk, bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
2: Aman kak. Cuma memang cuacanya nggak asik nih kak, panas banget, hampir meleleh aku.
3: Ya sudah, duduk dulu ya, kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
2: Iya kak, makasih ya.
3: Bagaimana, seger kan?
2: Seger sih, tapi kemanisan kak.
3: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
4: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

0: Prodangdut, Pro 1 RRI Sumenep.
1: Prodangdut adalah kita.
2: Dan pendengar, tentu sudah jumpa kita lewat Prodangdut hari ini ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan Prodangdut akan kembali hadir besok di jam dan frekuensi yang sama. Saya Ririn Deskianti, undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan. Kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, sedang rasanya sore hari ini bisa jumpa kembali bersama saya Halili yang akan menemani sore Anda yang pastinya di Jumat 25 September di tahun 2026. Dan kali ini di ekonomi digital, kali ini saya akan membahas tentang data pelanggan aset baru pelaku usaha di ekonomi digital pada kesempatan hari ini. Pendengar, berbicara tentang data pelanggan aset baru pelaku usaha, ketika kita berbicara tentang aset usaha yang terbayang biasanya adalah modal, toko, peralatan, kendaraan, atau stok barang. Namun di era ekonomi digital saat ini ada satu aset yang tidak kalah penting, yaitu data pelanggan. Data pelanggan bisa berupa nama, nomor telepon, alamat, riwayat pembelian, produk yang disukai, hingga kebiasaan pelanggan bertransaksi. Bagi pelaku usaha, informasi tersebut dapat membantu memahami siapa konsumennya dan apa yang sebenarnya mereka butuhkan. Bayangkan seorang pelaku UMKM memiliki data sederhana. Dari catatan penjualan ia mengetahui bahwa pelanggan paling banyak membeli produk tertentu pada akhir pekan. Informasi itu bisa menjadi dasar untuk menambah stok, membuat perobo, atau mengatur waktu produksi. Dengan kata lain, pendengar, data pelanggan bukan sekedar kumpulan nama dan nomor telepon. Jika dikelola dengan benar, data dapat menjadi dasar pengambilan keputusan. Pelaku usaha bisa menggunakannya untuk meningkatkan pelayanan sekaligus membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen. Namun ada hal penting ya, yang tidak boleh dilupakan. Data pelanggan merupakan informasi yang harus dijaga. Pelaku usaha tidak boleh sembarangan mengumpulkan, menyimpan, menggunakan, apalagi membagikan data pribadi pelanggan. Pelanggan juga perlu mengetahui untuk apa datanya dikumpulkan. Misalnya, ketika pelanggan memberikan nomor telepon untuk mendapatkan informasi pesanan atau program layanan, penggunaannya harus sesuai tujuan dan tidak dilakukan secara sembarangan. Nah, karena itu, pelaku usaha perlu membangun kebiasaan sederhana dalam mengelola data. Pisahkan data yang benar-benar dibutuhkan, batasi siapa yang boleh mengaksesnya, gunakan perangkat dan akun yang aman, serta jangan menyimpan informasi pelanggan di tempat yang mudah diakses orang lain. Bagi UMKM, pengelolaan data tidak harus selalu menggunakan sistem yang mahal. Catatan penjualan yang rapi, database pelanggan yang teratur, dan penjaringan dan secara berkala sudah menjadi langkah awal yang baik. Yang lebih penting yaitu adalah bagaimana data tersebut digunakan secara bertanggung jawab. Jangan sampai keinginan meningkatkan penjualan justru membuat pelanggan merasa terganggu karena menerima pesan promosi terus-menerus. Pendengar, pelanggan bukan hanya sumber pemasukan. Mereka adalah bagian penting dari perjalanan sebuah usaha. Ketika kepercayaan pelanggan terjaga, peluang untuk membangun hubungan jangka panjang juga semakin besar. Maka mulai sekarang marilah kita melihat data pelanggan sebagai aset usaha yang harus dikelola dengan cerdas dan

0: membaca itu, baik itu buku fisik, baik itu buku digital gitu ya, tapi membaca itu adalah satu-satunya cara untuk memberi makan otak kita itu. Kalau kita nggak makan, lapar, kita nggak makan, kita kan nggak punya energi ya untuk beraktivitas gitu. Nah, kalau otak kita nggak diberi makan dengan bacaan, kita pada dasarnya kemampuan berpikirnya lemah sekali.
1: Betul.
0: Sehingga kita nggak bisa mengambil keputusan-keputusan yang membuat hidup kita jadi lebih baik secara kualitas gitu.
1: Okay.
0: Nah, ini kalau kita nggak makan tuh kan gizinya buruk ya, secara fisik. Nah, ketika kita kemudian tidak membaca, gizi intelektualitas kita tuh buruk. Jadi, membacalah agar nutrisi otaknya ada, kita bisa mengubah kehidupan kita dengan lebih baik, gitu ya, untuk kualitas yang lebih meningkat.

0: Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.
1: Pro 1.

0: Pro1.
1: Masih di Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi yang pastinya masih di ekonomi digital dengan tema data pelanggan aset baru pelaku usaha. Nah, benarkah kita membeli sesuatu di sebuah toko, kemudian beberapa hari atau minggu berikutnya mendapatkan informasi mengenai produk yang sesuai dengan kebutuhan kita? Hal tersebut bisa terjadi karena pelaku usaha mencatat riwayat pembelian pelanggannya. Dari catatan sederhana itu, pelaku usaha dapat mengetahui produk apa yang sering dibeli dan kapan pelanggan biasanya melakukan pembelian. Misalnya seorang pelaku usaha makanan memiliki pelanggan yang rutin membeli kue setiap akhir pekan. Data tersebut dapat digunakan untuk memperkirakan kebutuhan produksi. Dengan begitu, pelaku usaha tidak hanya menunggu pesanan, tetapi bisa mempersiapkan stok dengan lebih tepat. Contohnya, contoh lain yang pastinya adalah usaha pakaian. Dari data penjualan, pemilik usaha dapat mengetahui ukuran, model, atau warna yang paling banyak diminati. Informasi tersebut kemudian bisa digunakan ketika menentukan barang yang akan dipesan kembali. Inilah alasan data pelanggan menjadi aset penting. Data membantu pelaku usaha mengambil keputusan berdasarkan informasi, bukan sekedar perkiraan. Namun, semakin berharga sebuah data, semakin besar pula tanggung jawab untuk menjaganya. Data pelanggan tidak boleh diperlakukan seperti daftar kontak biasa yang bebas diberikan kepada siapa saja. Misalnya nomor telepon pelanggan diperoleh ketika pelanggan melakukan transaksi. Nomor tersebut seharusnya tidak kemudian diberikan kepada pihak lain tanpa dasar yang jelas. Begitu pula informasi alamat, identitas, atau riwayat transaksi pelanggan. Pelaku usaha juga perlu berhati-hati ketika menggunakan aplikasi digital. Jangan sembarangan memberikan akses kepada orang lain. Gunakan kata sandi yang kuat dan berbeda untuk akun penting, serta aktifkan fitur keamanan tambahan apabila tersedia. Kemudian, dan jangan lupa melakukan pencadangan data. Kehilangan dapat pelanggan karena perangkat rusak atau akun bermasalah bisa mengganggu aktivitas usaha. Karena itu pendengar, data penting sebaiknya memiliki salinan yang aman. Ada satu prinsip sederhana yang kita ingat ya, kumpulkan data seperlunya, gunakan sesuatu kebutuhan dan lindungi sebaik-baiknya. Jangan pula menjadikan data pelanggan sebagai alat untuk mengirim promosi tanpa batas. Terlalu banyak pesan justru dapat membuat pelanggan merasa terganggu ya. Promosi yang baik adalah promosi yang relevan, tidak berlebihan, dan tetap menghormati pelanggan. Pendengar, disinilah pentingnya membangun hubungan dengan konsumen. Pelanggan ingin dihargai, bukan hanya dijadikan target penjualan. Bagi pelaku UMKM, pengelolaan data juga dapat dimulai dari hal sederhana, buat catatan pelanggan secara teratur, kelompokkan berdasarkan kebutuhan, dan evaluasi pola pembelian secara berkala. Dari sana, pelaku usaha bisa menjawab pertanyaan penting, produk apa yang paling diminati, kapan pelanggan biasanya membeli, siapa yang menjadi pelanggan tetap, produk apa yang jarang dibeli, dan layanan apa yang perlu diperbaiki. Pendengar, perkembangan teknologi membuat kemampuan membaca data semakin penting bagi pelaku usaha. Tetapi kecanggihan teknologi tetap harus diimbangi dengan etika. Dan jangan sampai karena ingin mendapatkan keuntungan lebih besar, pelaku usaha mengabaikan privasi pelanggan, sebab sekali kepercayaan hilang, belum tentu mudah untuk mendapatkannya kembali. Karena itu, mari membangun budaya usaha yang tidak hanya mengajar penjualan, pelaku usaha juga perlu membangun kepercayaan, menjaga keamanan data, dan memberikan pengalaman yang baik kepada pelanggan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: lagi.
1: Masih di Persatukan Informasi dan Inspirasi, pendengar, sesaat lagi di pukul 16 waktu ini, sahabat, kita akan ikuti info Prima berjaring sejauh timur.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, Dinas Perhubungan di Sub Ngawi mengalokasikan anggaran sekitar 3,7 miliar rupiah untuk membangun penerangan jalan umum PJU pada tahun 2026. Festival Literasi Sampang 2026 disambut meriah oleh masyarakat dan jajaran Pemkab Sampang. Pengamat pendidikan di Jember meminta kebijakan pendidikan tinggi gratis dikaji komprehensif. Inilah info prima selengkapnya edisi Jumat 25 September 2026 bersama saya Nindi Aprilia. Pendengar dan pemirsa, untuk membangkitkan para peternak pasca wabah PMK, Dompet Duafa bersama PMK Magetan meluncurkan program pemberdayaan di Kampung Susu Singolangu. Berikut laporan Yusron Al-Fatah.
2: Untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kampung Susu Singolangu, Sarangan Magetan, Lembaga Filantropi Dompet Duafa mengalokasikan bantuan sekitar 1,1 miliar rupiah. Program tersebut difokuskan pada pemulihan peternakan sapi perah, pengolahan susu, dan pengembangan pemasaran, terutama pasca wabah penyakit mulut dan kuku PMK. Ketua Pengurus Yayasan Dompet Duafa Ahmad Juwaini mengatakan, program tersebut merupakan kelanjutan pendampingan yang telah dilakukan sejak beberapa tahun sebelumnya. Bantuan tahap awal mencakup penambahan sapi perah, sarana dan peralatan produksi, pengembangan fasilitas kafe, serta sepeda untuk mendukung pemasaran susu segar. Masyarakat juga mendapat pendampingan dan pelatihan. Menurut Ahmad, permintaan produk susu sebenarnya cukup besar, karena itu pengembangan program tidak hanya diarahkan pada peningkatan produksi, tetapi juga menjaga kualitas dan memperbanyak produk olahan susu.
3: Ya, jadi ini kegiatan untuk meluncurkan program pemberdayaan ekonomi Kampung Susu Lawu di Magetan ini, yang ini sebenarnya bagian daripada program pemberdayaan ekonomi yang juga merupakan lanjutan dari program kita sebelumnya yang sudah kita inisiasi sejak tahun 2020 dengan Kampung Wisata Susu Lawu ini. Dan pada kesempatan ini kita memperkuat di sisi peternaknya, di sisi pengolahannya, kemudian juga di sisi penguatan untuk menjadi sarana kampung susunya dengan tambahan fasilitas di kafe dan juga menyiapkan pasar pemasarannya untuk menambah pemasaran di lokal.
2: Sementara itu, Wakil Bupati Magetan Suyatni Priasmoro mengatakan dukungan tersebut relevan dengan kebutuhan sektor peternakan sapi perah di Magetan. Saat ini populasi sapi perah masih belum mencukupi kebutuhan produksi susu.
4: Ya, saya menyambut ngomongnya gimana ya, luar biasa, top betul karena ini sangat dibutuhkan. Saya ulangi intinya, bantuan ini sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena dari sisi potensinya, produk susu itu kurang sekali. Sekarang peternak-peternak ini loh Pak Woni ke kepalanya ini, sudah yang ada tak belinya lebih mahal, nggak boleh. Karena sudah membangun mitra. Nah, ada datang teman-teman swasta itu, mau, Pak Papu saya mau bikin apa itu, industri pasteurisasi itu namanya susu itu. Tolong dong sapinya, intinya kurang sapi banyak.
2: Suyatni menyebut wabah PMK sebelumnya menjadi salah satu faktor yang memukul peternak. Karena itu ia berharap program pemberdayaan tersebut dapat mendorong peternak kembali mengembangkan usaha sapi perah beserta dorongan hilirisasi usahanya. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Dinas Perhubungan di Sub Ngawi mengalokasikan anggaran sekitar 3,7 miliar rupiah untuk membangun penerangan jalan umum PJU pada tahun 2026. Berikut laporan Imam Malik.
5: Dinas Perhubungan di Sub Kabupaten Ngawi mengalokasikan anggaran sekitar 3,7 miliar rupiah pada tahun 2026 untuk membangun penerangan jalan umum PJU. Penerangan akan dibangun pada 260 titik lokasi tersebar di wilayah Kabupaten Ngawi. Kepala Disub Kabupaten Ngawi Agus Sutopo menyampaikan proses pengadaan dilakukan secara transparan melalui mekanisme mini competition.
6: Anggaran untuk tahun 2026 ini 3,7 akan kita lakukan pembangunan di 260 titik tersebar di Kabupaten Ngawi. Saat ini masih dalam proses pemilihan pemenang melalui e-katalog dan mini kompetisi saat ini. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa terpilih pemenangnya dan kita lakukan pelaksanaan pembangunan.
5: Agus berharap pengerjaan fisik di lapangan dapat segera direalisasikan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Agus melanjutkan pemasangan PCU akan diprioritaskan pada lokasi-lokasi strategis yang menunjang akses perekonomian warga, antara lain area pasar, sekolah, tempat wisata, hingga kawasan produksi pertanian. Selain menunjang sektor ekonomi, PCU juga akan difokuskan pada kawasan titik rawan, di antaranya titik rawan kecelakaan, rawan kejahatan, serta titik-titik jalan mulus yang sering disalahgunakan untuk balap liar. Imam Malik, RR Madiun.
0: PT KAI Daop 7 Madiun menggelar sosialisasi di 3 titik perlintasan sebidang resmi, di mana hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas dan meminimalisir potensi kecelakaan atau temperan antara kereta api dengan pengguna jalan. Laporan Dayus Warno.
7: PT KAI Daop 7 Madiun kembali menggaungkan pentingnya keselamatan dan keamanan perjalanan kereta api kepada masyarakat pengguna jalan, di mana kegiatan sosialisasi kali ini dilaksanakan di 3 titik perlintasan sebidang resmi. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan KAI Daop 7 Madiun untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas di perlintasan sebidang, sekaligus meminimalisir potensi kecelakaan atau temperan antara kereta api dengan pengguna jalan. Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari mengatakan bahwa sosialisasi keselamatan di perlintasan sebidang merupakan langkah preventif yang terus dilakukan KAI secara konsisten.
8: Sosialisasi keselamatan kereta api di perlintasan sebidang tidak pernah bosan kita lakukan. Kita sampaikan ke masyarakat untuk selalu disiplin di dalam berlalu lintas. Selama tahun 2026 ini, kami sudah melaksanakan kegiatan sosialisasi sebanyak 117 kegiatan di perlintasan bidang kereta api, baik itu yang terjaga maupun tidak terjaga. Selebihnya, sebanyak 32 kegiatan kami lakukan kegiatan sosialisasi di sekolah-sekolah dan juga ada di madrasah, dan kumpulan-kumpulan masyarakat yang berada di masjid maupun musola-musola. Kegiatan ini kami lakukan dalam rangka upaya untuk meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api. Pada kegiatan hari ini yang kami lakukan di JBL 15 dan JBL 13 yang berada di Desa Genang, kami lakukan bersama-sama dengan regulator, yaitu dari teman-teman dari BTP Surabaya dan juga dengan teman-teman dari Dusun Ngawi. Bersama-sama kami saling membantu untuk melakukan kegiatan sosialisasi mengajak masyarakat di dalam berlalu.
7: Dalam kegiatan, tim sosialisasi menyampaikan edukasi mengenai tata cara berlalu lintas yang aman saat melintasi perlintasan sebidang. Selain penyampaian secara langsung kepada pengguna jalan, petugas juga membentangkan banner imbauan keselamatan serta membagikan stiker edukasi kepada masyarakat. Tohari juga menghimbau seluruh pengguna jalan untuk selalu mengutamakan keselamatan saat melintasi perlintasan sebidang dengan menerapkan prinsip berteman, berhenti, tengok kiri, kanan, aman, berjalan. Dayus Warno, RRI Madiun melaporkan.
0: Anda masih di jalur info Prima RRI Madiun, jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep bersama Nur Kolili. Silakan Kolili.
9: Baik, terima kasih Nindi. Pendengar, Festival Literasi Sampang 2026 disambut meriah oleh masyarakat dan jajaran Pemkab Sampang. Melalui ajang ini, Pemkab mendorong peningkatan minat baca dan indeks literasi masyarakat di tengah pesatnya arus digitalisasi. Laporan Ima Fadila.
10: Festival Literasi Sampang 2026 mendapat sambutan meriah dari masyarakat sekaligus dukungan jajaran Pemkab setempat. Kegiatan dibuka langsung oleh Wakil Bupati Sampang Ahmad Mahfudz di Perpustakaan Daerah Kabupaten Sampang. Festival Literasi Sampang 2026 diikuti oleh puluhan sekolah dan perguruan tinggi yang memamerkan ragam produk literasi karya siswa dan tenaga pendidik. Juga diisi talk show budaya, mengupas penggunaan AI, bedah buku, hingga pentas seni. Kegiatan dibuka langsung oleh Wakil Bupati Sampang Ahmad Mahfudz.
11: Inginkan banyak pengunjungnya itu dan Dinas Perpustakaan. Kalau ke sini nih saya berharap Dinas Perpustakaan dan Kearsipan semakin banyak pengunjungnya. Saya harap seperti itu. Silahkan berinovasi.
10: Melalui Festival Literasi 2026 yang diselenggarakan oleh Dispusip Sampang, Ahmad Mahfudz mengapresiasi kegiatan sekaligus mendorong indeks pembangunan literasi masyarakat dan minat baca. Di tengah gempuran arus digitalisasi diharapkan perpustakaan terus menghidupkan minat baca buku. Berdasarkan laporan kinerja tahun 2025, perpustakaan daerah mencatat sebanyak 38.000 kunjungan dalam kurun waktu 1 tahun. Meskipun tergolong positif, angka tersebut dinilai masih perlu digenjot agar sebanding dengan total populasi penduduk di Kabupaten Sampang. Oleh karena itu, Ahmad Mahfudz terus mendorong Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk konsisten berinovasi menciptakan program kreatif yang mampu menarik minat masyarakat. Diharapkan angka kunjungan perpustakaan daerah terus meningkat hingga menembus 150 orang per tahun.
9: Atlet bulu tangkis asal Kabupaten Sampang berhasil menjadi penentu medali emas bagi tim nasional Indonesia pada ajang Asian Games 2026. Berikut laporan Familia.
12: Tunggal putra Indonesia Muhammad Zaki Ubedillah tampil sebagai pahlawan kemenangan setelah berhasil mengantarkan tim bulu tangkis bergu putra Indonesia meraih medali emas pada ajang ASEAN Games 2026. Bertanding di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang, atlet muda berusia 19 tahun yang akrab disapa Ubed itu sukses menumbangkan wakil tunggal putra Cina Weng Hongyang melalui permainan dua game langsung dengan skor 2-3-2-1 dan 2-1-13. Kemenangan dramatis pada partai pemungkas tersebut membuat Indonesia berbalik unggul 3-2 atas skuad Cina, sekaligus mengunci raihan medali emas pertama bagi kontingen merah putih di pesta olahraga bergengsi se-Asia tersebut. Meskipun memikul beban berat sebagai penentu kemenangan tim di partai terakhir, pebulu tangkis asal Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur itu mampu menunjukkan ketenangan luar biasa sejak awal laga. Sempat tertinggal pada awal game pertama akibat permainan netting ketat lawan, Ubed pantang menyerah dan terus mengejar ketertinggalan hingga berhasil memasakkan des sebelum akhirnya menutup game pertama dengan skor ketat 2-3-2-1. Memasuki game kedua, Ubed langsung tampil menekan dan mengambil alih kendali permainan tanpa membiarkan lawan berkembang hingga akhirnya mengunci kemenangan 2-1-13. Usai laga, Ubed mengaku sangat bersyukur dapat mengatasi tekanan besar di arena pertandingan dan mempersembahkan hasil terbaik bagi bangsa Indonesia pada laga puncak bergu putra tersebut.
13: Ya, persiapannya sejauh ini alhamdulillah cukup lancar dan persiapan sama timnya juga berjalan dengan baik sih.
14: Pastinya awal-awal ada groginya, cuman dari senior saya ngingetin terus buat lebih enjoy aja.
13: Ya, kalau dari saya tadi sangat senang sih bisa berbagi pengalaman juga sama.
14: Mungkin tadi ya ada sedikit evaluasi aja sih dari dia, ada masukan juga soal main tadi sih.
12: Ubed menambahkan kunci utama keberhasilannya keluar dari tekanan lawan terletak pada keberhasilan mengamankan poin-poin kritis di game pertama. Hal tersebut menjadi momentum penting baginya untuk tampil lebih percaya diri dan menjaga konsistensi strategi pada game berikutnya.
9: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Jember. Sudah ada Nova Novita. Nova, silakan.
15: Baik, terima kasih Nurkholili. Saudara, pengamat pendidikan meminta kebijakan pendidikan tinggi gratis dikaji komprehensif. Berikut laporan Gia Debora.
16: Rencana pemberian pendidikan gratis hingga jenjang perguruan tinggi mendapat perhatian dari pengamat pendidikan sekaligus akademisi Universitas Jember Slamet Haryadi. Ia menilai kebijakan tersebut perlu dikaji secara komprehensif agar tidak berdampak pada kualitas layanan pendidikan. Slamet mengatakan kebijakan pendidikan gratis di perguruan tinggi tentu menjadi kabar positif bagi masyarakat. Namun menurutnya perlu diperjelas komponen biaya pendidikan yang akan ditanggung pemerintah. Ia juga meminta pemerintah memperhitungkan kemampuan anggaran pendidikan, mengingat alokasi 20% anggaran pendidikan tidak hanya digunakan untuk membiayai UKT atau biaya kuliah.
17: Kalau untuk TK sampai SMP atau SMA, ini kan sudah berlangsung ya. Untuk yang perguruan tinggi ini yang baru dan menarik. Karena di situasi sekarang ini kan seringkali didengung-dengungkan tentang efisiensi. Beberapa hal kita itu merasakan efisiensi itu karena banyak hal yang kemudian ditolak, dikurangi, dan sebagainya. Kalau kemudian tiba-tiba sekarang ini ada gratis biaya pendidikan di perguruan tinggi, ya tentunya kita sambut dengan senang sekali ini ya. Hanya saja perlu banyak dipikirkan analisisnya. Yang pertama, biaya perguruan tinggi itu kan banyak komponen. Apakah gratis itu hanya untuk UKT saja? Karena kan di sana ada biaya wisuda, misalnya ada biaya untuk praktek, ya, biaya untuk studi lapangan dan sebagainya. Itu apakah termasuk juga digratiskan? Nah, jadi sebenarnya saya sangat mendukung asal saja logis dan wajar serta tidak mengurangi kualitas yang sekarang sudah ada.
16: Pada prinsipnya dirinya mendukung rencana pendidikan gratis hingga perguruan tinggi dengan catatan kebijakan tersebut diterapkan secara logis dan wajar serta tidak mengurangi kualitas pendidikan yang sudah berjalan. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
15: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Malang. Sudah ada rekan Wisnu Devendra. Wisnu, silakan.
18: Terima kasih Nova. Aji Santoso International Football Academy Asifa Malang membuka beasiswa bagi talenta sepak bola berbakat. Berikut laporan Rizky Darmawan.
19: Aji Santoso International Football Academy atau Asifa membuka program beasiswa bagi pemain sepak bola berbakat dari seluruh Indonesia. Direktur Operasional Asifa Nuzul Kifli mengatakan, program tersebut telah berjalan sejak akademi berdiri pada 2013 dan terbuka bagi pemain yang memiliki potensi serta memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Nuzul menjelaskan, proses pencarian pemain berbakat dilakukan oleh tim pelatih Asifa yang sekaligus berperan sebagai talent scouting. Penilaian pemain mencakup postur tubuh, kemampuan di lapangan, serta attitude saat bertanding. Kemampuan bermain sepak bola menjadi pertimbangan utama selain kondisi ekonomi keluarga calon penerima beasiswa. Nuzul mengatakan, keterbukaan program beasiswa menjadi bagian dari pembinaan Asifa terhadap pemain berbakat dari berbagai daerah.
20: Kita punya grup pelatih ya. Dan pelatih kita ini juga merangkap jadi talent scouting. Jadi ketika ada anak berbakat, kita kalau kriterianya kan bisa dilihat ya. Yang pertama mungkin postur tubuh, kemampuan dia di lapangan, kemudian juga attitude ketika dia pertandingan itu jadi penilaian gitu. Tapi yang paling utama adalah kompetensi. Dan dia dari keluarga yang gak mampu.
19: Terkait kelas baru untuk pemain usia 9-10 tahun, Nuzul menjelaskan ketentuan tempat tinggal disesuaikan dengan asal peserta. Pemain yang berasal dari luar kota Malang diwajibkan tinggal di asrama, sedangkan anak-anak dari wilayah sekitar Malang memiliki pilihan mengikuti program pra-akademi. Program beasiswa Asifa menggabungkan penilaian kompetisi sepak bola dengan kondisi ekonomi keluarga calon penerima, sementara pembinaan pemain usia 9-10 tahun menerapkan pilihan asrama bagi peserta luar kota dan pra-akademi bagi peserta dari sekitar Malang. Rizky Darmawan, RRI Terus Udara untuk Indonesia.
18: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Surabaya bersama Celia Cahyani. Celia, silakan.
21: Baik, terima kasih Wisnu. Pendengar, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Tanah Kali Kedinding Kota Surabaya memiliki cara khusus ketika menjamu anak-anak melalui program makanan bergizi gratis MBK. Laporan Anik Hasanah.
22: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Tanah Kali Gedinding Kota Surabaya memiliki cara khusus ketika menjamu anak-anak melalui program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Selain memastikan terpenuhinya gizi, pihak SPPG juga menyajikan beragam menu yang berganti setiap seminggu sekali. Mukorobin, selaku mitra SPPG Tanah Kali Kedinding, menjelaskan, siswa memperoleh menu telur 3 kali seminggu, namun Mukorobin menyebut ada yang berbeda dengan SPPG lain, yakni setiap Jumat pihaknya menyediakan menu premium dengan beragam olahan makanan kekinian.
23: Karena memang dalam satu minggu itu ada menu wajib, menu telur dalam satu minggu itu tiga kali. Dan di akhir pekan, di hari Jumat, kita menggunakan menu yang premium.
1: Seperti apa Pak menu premium itu?
23: Seperti chicken katsu, terus seperti
2: hari ini somai.
23: Hari ini somai dengan wedges, terus burger.
22: Untuk memastikan operasional SPPG sesuai SOP, serta menu MBG sebagaimana yang ditetapkan, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono meninjau secara langsung. Ia berkeliling melihat proses memasak, higienitas selama produksi, hingga menyiapkan menu bahkan rasa MBG.
3: Makanannya juga kualitasnya cukup baik, ya. Jadi perlu adanya perbaikan-perbaikan lagi. Macam makanan juga banyak, jadi siswa sekolah pasti juga tidak bosan. Karena dari 3 bulan itu sudah 59 menu yang mereka sajikan. Jadi ini berarti cukup bagus ya.
22: Meski baru beroperasi 3 bulan, SPPG Tanah Kali Gedinding telah melayani lebih dari 2.000 penerima, baik siswa sekolah maupun 3B, yaitu bumil, busui, dan balita non-paut. Bahkan mampu menyerap puluhan tenaga kerja dari warga sekitar. Ani Hasana melaporkan.
21: Pendengar, informasi selanjutnya, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya menggelar Career Expo selama 2 hari. Farida Kusnia melaporkan.
4: Politeknik Elektronika Negeri Surabaya PENS menggelar Career Expo selama 2 hari. Saat memberikan sambutan, Direktur PENS, Dr. Arief Irwansyah mengatakan kegiatan ini bertujuan menjembatani tenaga kerja terampil di bidang teknologi untuk industri di tingkat global. Dr. Arief Irwansyah menyarankan tenaga kerja terampil di bidang teknologi lulusan PENS memiliki kepintaran, keterampilan yang bagus, dan memiliki sikap juga perilaku yang menunjang dalam menghadapi dunia kerja.
24: Yang status mahasiswa PENS yang ini sudah, terutama datanya berdasarkan angkat yang sudah tahun kemarin, 2025, ada sekitar 40,2% wisudawan itu sudah bekerja sebelum mereka.
4: Sementara itu, CEO and founder Sanggabis Dwi Andi Rohmatika mengatakan dalam PENS Career Expo ada diskusi panel tentang bagaimana perusahaan beroperasi dan dinamikanya.
25: Mengucapkan selamat datang di PENS Career Expo and Talk Show 2026. Kami merasa sangat bangga dan tersanjung juga untuk dapat menemani di teman-teman di PENS sendiri, begitu, untuk selama 2 hari ini membersamai dalam rangka pembelajaran dan juga dalam rangka teman-teman proses untuk bisa apply di berbagai perusahaan yang ada.
4: Dalam PENS Career Expo, ada 18 perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan. Bursa kerja ini juga terbuka untuk masyarakat umum. Farida Usnia melaporkan.
21: Pendengar, sebanyak 585 siswa SDN Ketabang 1 Surabaya didampingi oleh para wali murid menggelar aksi peduli lingkungan di Taman Prestasi. Faiz Putra melaporkan.
26: Sebanyak 585 siswa SDN Ketabang 1 Surabaya didampingi oleh para wali murid menggelar aksi peduli lingkungan di Taman Prestasi sejak pukul 7 waktu Indonesia Barat pada hari ini, Jumat 25 September 2026. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menyongsong Hari Habitat Sedunia guna menanamkan rasa cinta lingkungan dan makhluk hidup sejak usia dini. Kepala Sekolah SDN Ketabang 1 Surabaya, Sutiana, saat diwawancara RRI di tengah kegiatan menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk membiasakan anak-anak agar peduli terhadap ekosistem sekitar. Hal tersebut dilakukan untuk mengajak anak-anak agar cinta terhadap lingkungan sejak dini dan mampu menjaga kelestarian di masa yang akan datang. Serangkaian kegiatan yang ada pada acara tersebut yakni menebar sebanyak 3.000 benih ikan ke Sungai Kalimas, Surabaya, kemudian pelepasan burung merpati sebanyak 15 ekor dan mewarnai serta membuat poster lingkungan. Para siswa SD dari kelas 1 sampai kelas 6 juga melakukan kampanye pentingnya kelestarian habitat melalui poster tersebut.
27: Mulai dari kecil anak-anak sudah mencintai lingkungan, sudah mencintai makhluk hidup, ikan kan termasuk makhluk hidup ya. Nah, selain menebar benih ikan itu ada kurang lebih 3.000 ikan yang kami tabur di sini.

0: Sangat bagus.
1: Selain para tenaga pengajar, siswa, dan juga wali murid, kegiatan tersebut juga dihadiri guru tamu dari Korea Selatan, Miss So-yong, yang turut aktif memberikan pengarahan pada siswa saat acara berlangsung. Selain mengajarkan pentingnya kelestarian alam pada anak, gerakan tersebut juga diharapkan mampu mengajak masyarakat Surabaya untuk ikut peduli pada kelestarian alam di Kota Pahlawan. Faiz Putra melaporkan.
2: Pendengar, meski kerap dibersihkan, nelayan di Tuban masih sering menemukan sampah di tengah laut. Witra Adila melaporkan.
3: Persoalan sampah di laut terus menjadi persoalan bagi nelayan tradisional di Kabupaten Tuban. Aktivitas penangkapan ikan di Laut Tuban ini sering terganggu akibat banyaknya sampah plastik dan limbah rumah tangga yang mencemari wilayah pesisir hingga tengah lautan. Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kabupaten Tuban, Faisal Rosi, mengungkapkan bahwa penyemaran tersebut sangat meresahkan, terutama bagi nelayan skala kecil atau tradisional.
4: Kaitannya dengan sampah khususnya yang ada di pinggir-pinggir laut, di sebelahnya bibir-bibir pantai, jelas mengganggu sekali kepada para aktivitas nelayan. Khususnya yang dengan alat tangkap jaring dan alat tangkap muka. Kalau alat tangkap pancing tidak begitu terganggu. Nah, ini harus ada suatu gerakan dari seluruh komponen, baik itu pemerintah, atau suatu instansi-instansi yang lain, bisa dari instansi pemerintah di daerah kecamatan maupun pemerintah desa maupun lembaga-lembaga masyarakat yang bisa dan peduli tentang sampah ini. Mohon penanganannya, ayo kita bersama-sama mengatasi masalah tersebut. Yang jelas mengganggu daripada penangkapan ikan, khususnya alat tangkap jaring dan alat tangkap bukan.
3: Keluhan senada juga disampaikan langsung oleh salah satu nelayan di Tuban, Yainul. Ia mengaku masih sering mendapati hasil tangkapannya bercampur dengan berbagai macam sampah saat menebar jaring di tengah laut.
5: Iyo, oleh kabeh wak niki. Sampah nopo mawon kenging niki. Niki pempes nopo mawon plastik. Wong menyangi di pinggiran mriki kok.
3: Menurut Faisal, memberikan edukasi kesadaran lingkungan terhadap masyarakat bukanlah perkara yang mudah untuk dilakukan. Meski begitu, berbagai langkah penanggulangan terus diupayakan. Sejumlah komunitas masyarakat di Tuban kerap turun tangan menginisiasi kegiatan bersih pantai secara berkala. Harapannya, masyarakat bisa tersadar untuk tidak lagi membuang sampah di laut. Dari Tuban, Litra Adila melaporkan.
2: Transformasi JKN, Kementerian Kesehatan RI bersama Wagub Jawa Timur Emil Dardak menggelar advokasi uji coba RBKP, IDRG, dan KRIS dan DRS Dr. Iskak Tulung Agung. Ayu Citra melaporkan.
6: Untuk mewujudkan transformasi Jaminan Kesehatan Nasional JKN, Kementerian Kesehatan RI bersama dengan Wagub Jawa Timur Emil Dardak menggelar advokasi uji coba RBKB, IDRG, dan KRIS di RS Dr. Iskak Tulung Agung. Agenda ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan layanan kesehatan kepada masyarakat. Hal itu disampaikan pada hari ini oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak saat melakukan kunjungan kerjanya di Tulung Agung. Ia menyebutkan bahwa kegiatan advokasi kali ini diadakan agar pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjut tidak berlangsung secara berbelit-belit karena aturan birokrasi. Sebab memang selama ini masyarakat beranggapan proses rujukan harus melalui tahapan yang sangat panjang.
7: Tujuannya sederhana, rujukan tuh jangan jelimet karena aturan birokrasi. Nah, seringkali orang berpikir aturannya adalah dari rumah sakit tipe C, lalu ke B, lalu ke A, lalu ke UN, ya kan? Nah, ini makanya kemudian rumah sakit itu sebenarnya punya pemetaan. Nggak berarti rumah sakit tipe B itu unggul di semua jenis.
6: Sementara itu, Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan RI Dr. Ashar Jaya menambahkan bahwa pemilihan Rumah Sakit Dr. Iskak Tulung Agung sebagai lokasi uji coba dikarenakan memang di Surabaya telah diwakili oleh rumah sakit yang ada di Bandung. Lalu posisi Rumah Sakit Dr. Iskak Tulung Agung ini merupakan satu-satunya rumah sakit yang tidak ada rumah sakit tingkat provinsi.
8: Tulung Agung pertama satu, Surabaya sudah diwakili oleh Bandung. Ya, karena di Bandung itu ada rumah sakit milik Kemenkes, ada rumah sakit milik provinsi. Yang tidak ada rumah sakit milik provinsi dan rumah sakit milik Kemenkes. Yang siap adalah Kabupaten Tulungagung.
6: Oleh karena itu, pemerintah berharap pula ke depan BPJS Kesehatan bisa mengutamakan upaya penanganan kepada pasien lebih dulu daripada pengurusan birokrasi. Ayu Citra melaporkan.
2: Pendengar informasi selanjutnya.

0: sebaliknya, kasus influenza A meningkat di Pare, anak-anak mendominasi pasien dalam sepekan terakhir. Laporan Anne Kusuma.
1: Kasus influenza tipe A di wilayah layanan kesehatan Puskesmas Pare, Kabupaten Kediri, mengalami peningkatan dalam 1 hingga 2 bulan terakhir. Peningkatan ditandai dengan bertambahnya pasien dengan gejala infeksi saluran pernapasan. Sementara dalam sepekan terakhir, sekitar 70 hingga 80% pasien influenza tipe A yang ditangani oleh Puskesmas Pare merupakan pasien anak-anak. Ahli promosi kesehatan dan ilmu perilaku Puskesmas Pare, Rahma Wahyu Ainsyah, mengatakan bahwa penanganan pasien dilakukan berdasarkan gejala dan juga hasil pemeriksaan laboratorium setelah pasien mengalami demam yang berlangsung lebih dari 3 hari.
2: Kalau dari kami untuk influenza tipe A ini, kami tidak punya ini nih, apa antivirus ya, jadi obatnya itu sebenarnya oseltamivir itu, tapi tidak masuk dalam formularium nasional, jadi kami tidak memiliki obat itu. Jadi kalau misalkan ya kita lihat dulu gejalanya, misalnya dari gejalanya itu kalau sudah demam lebih dari 3 hari, itu diperkirakan ada infeksi sekunder, itu biasanya diberi antibiotik. Itu kemudian kalau sudah lebih dari 4 hari biasanya akan diperiksa lab. Karena panas ini kan sebenarnya gejala dari penyakit ya, nggak hanya influenza saja, ada penyakit yang gejalanya itu panas, jadi dilihat dulu nanti hasil labnya apa gitu ya, nanti ditangani sesuai dengan hasil labnya.
1: Sementara itu, dokter umum Puskesmas Pare, Dr. Raras Olivia Cindy, turut menjelaskan bahwa influenza tipe A memiliki sejumlah gejala yang menyerupai virus COVID-19. Kendati yang membedakan adalah influenza tipe A juga menyebabkan gejala nyeri otot, pegal di seluruh tubuh, nyeri sendi, sakit tenggorokan, hidung tersumbat, hingga kondisi tubuh yang lemas. Selain anak-anak, menurut Dr. Raras, kelompok lanjut usia dengan penyakit penyerta juga perlu mendapatkan perhatian karena infeksi yang dialami dapat memperberat kondisi kesehatan pasien.
3: Pada manula atau pada orang tua itu kan kebanyakan punya penyakit penyerta nih, ada kencing manis, terus tensinya tinggi, ada penyakit jantung dan yang lain-lain, apalagi kalau punya penyakit di paru-parunya diperberat lagi sama si virus ini, jadinya nafas juga nggak nyaman, susah gitu.
1: Untuk menekan resiko penularan, masyarakat saat ini dihimbau untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, penggunaan masker, mencuci tangan dengan sabun, mengkonsumsi makanan bergizi, serta memenuhi kebutuhan vitamin juga dapat dilakukan untuk menjaga kondisi imunitas tubuh. Arusuma melaporkan.
0: Pendengar, selanjutnya kita kembali ke RRI Madiun bersama Nindi Aprilia. Silakan Nindi.
4: Baik, terima kasih Celia. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Nindi Aprilia dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
5: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

0: judul katanya cuan, padahal ujungnya boncos pelan-pelan.
1: You lose.
0: Menang sekali bikin penasaran, kalah berkali-kali bikin pusing tujuh turunan. Jangan gadai masa depan demi harapan instan, karena yang pasti dari judi online bukan kaya, tapi ketagihan. Stop judi online sebelum uang Anda habis, sebelum hubungan Anda terkikis.
2: Pro 1.

0: 101.
1: I need a lot of love.
2: You
1: need a lot of love.
2: We

0: Mau punya motor Honda dengan promo spesial? Jangan lewatkan. Ayo datang ke dealer resmi Honda Sinar Baru Sungeneb. Beli motor Honda Matic favoritmu sekarang makin mudah. Dapatkan potongan hingga 5 kali angsuran dengan DP mulai dari Rp500.000. Proses cepat, mudah, dan praktis. Sinar Baru Sungeneb juga melayani servis kendaraan dan servis kunjung untuk kenyamananmu. Buka setiap hari mulai pukul 7.30 pagi sampai 9 malam. Kunjungi Jalan Trunojoyo nomor 290B, Gedungan Batuan, samping Hotel Musdalifah. Sinar Baru Sungeneb, melayani dengan sepenuh hati, memberikan solusi terbaik untuk kebutuhan kendaraan Anda.
1: Kalau datanya Bu, Anda melihat selama ini, saya rasa semuanya sudah paham mengenai stunting begitu sebelum menikah. Kalau faktanya di lapangan seperti apa Ibu? Apa sesuai atau memang masih ada yang masih belum paham betul gitu?
2: Saya melihat trennya justru begini, Mbak. Kalau stunting dalam artian program bagi ibu hamil dan anak, itu kan memang pemerintah dari zamannya Jokowi itu sudah jor-joran sekali untuk menurunkan angka itu dan memang berdampak sudah. Tapi kan yang ini yang akhirnya agak lupa itu, kita menyiapkan pasangan ini dari sebelum gitu loh ya. Di Sumeneb itu kan angka pernikahan dininya, dispensasi nikah itu trennya memang turun dari tahun 2022 sampai 2025 itu turun, tapi itu tergolong tinggi di Jawa Timur gitu loh Pak. Jadi memang termasuk angka yang tinggi di secara administratif gitu ya, di Provinsi Jawa Timur itu Madura termasuk yang tinggi. Ini yang luput dari analisa pengambil kebijakan, bahwa sebenarnya untuk mengatasi stunting itu kan tidak cukup dari ibu itu hamil sama anaknya, tapi sebenarnya sebelum itu juga harus sudah dipersiapkan dengan baik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bunda bingung cari kebutuhan si kecil? Ayo belanja di Arena Baby and Kids Sumenep saja. Mulai dari kebutuhan bunda, bayi, balita, sampai remaja, semuanya tersedia lengkap di sini. Harganya bagaimana, Bun? Terjangkau dan ramah di kantong dong, Bun. Tempatnya nyaman, bikin betah, dan seru saat belanja. Tidak hanya itu, pelayanan di Arena Baby and Kids juga ramah dan siap membantu bunda memilih produk sesuai kebutuhan loh. Langsung datang ke Arena Baby and Kids Sumenep, Jalan Trunojoyo, Ruko Adipodai, Sumenep. Belanja kebutuhan keluarga jadi lebih lengkap, nyaman, dan hemat.
1: Keberhasilan anak usia dini merupakan landasan bagi keberhasilan pendidikan pada jenjang berikutnya. Usia dini merupakan usia emas bagi seseorang. Artinya, bila seseorang pada masa itu mendapatkan pendidikan yang tepat, maka ia memperoleh kesiapan belajar yang baik, yang merupakan salah satu kunci utama bagi keberhasilan belajarnya pada jenjang berikutnya. Kesadaran akan pentingnya PAUD cukup tinggi di negara maju. Kurang lebih 10 tahun yang lalu, di Indonesia baru berlangsung. Namun demikian, pada saat ini belum banyak disadari oleh masyarakat. Begitu juga praktisi pendidikan. Froebel menciptakan kindergarten atau taman kanak-kanak. Oleh karena itu, ia dijadikan sebagai bapak PAUD. Pandangan Froebel terhadap pendidikan dikaitkan dengan hubungan individu, Tuhan, dan alam. Ia menggunakan taman atau kebun milik anak di Blankenburg, Jerman sebagai milik anak. Bermain merupakan metode pendidikan anak dalam meniru kehidupan orang dewasa dengan wajar. Menurut Froebel, guru bertanggung jawab dalam membimbing, mengarahkan agar anak menjadi kreatif dengan kurikulum terencana dan sistematis. Guru adalah manajer kelas yang bertanggung jawab dalam merencanakan, mengorganisasikan, memotivasi, membimbing, mengawasi, dan mengevaluasi proses ataupun hasil belajar. Tanpa program yang sistematis, penyelenggaraan PAUD bisa membahayakan anak.

Hidup semakin indah saat bersyukur tak pernah berkesudahan. Bersyukur sebuah keharusan, karena sesungguhnya itulah yang menyempurnakan kebahagiaan.

0: Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti pengajian Al-Quran Surat An-Nahl ayat 10 oleh Muhammad Nasir.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

الله أكبر الله.

0: Dulu orang-orang Arab jahiliyah itu bahkan di luar kota Mekah semuanya menyembah patung. Ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah api dan sebagainya. Maka diutuslah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memberantas kemusyrikan-kemusyrikan tersebut. Sehingga apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya menyembah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa? Kul huwallahu ahad. Katakan Muhammad huwa Allah al-ahad, yang Maha Esa. Dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Bahlah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan engkau musyrik kepada Allah, dan jangan engkau menyekutukan sesuatu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu misi yang pertama yang merupakan dasar kita beribadah.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

Perjalanan Islam di Nusantara. Pendengar, Islam mengakar kuat di Pulau Kalimantan seiring dengan perkembangan Islam di bumi Nusantara. Ada banyak teori tentang kapan Islam masuk di Kalimantan. Menurut Marwati Junet Pusponegoro dan Nugroho Noto Susanto dalam Sejarah Nasional 3, di seluruh Kalimantan terdapat kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam, baik yang besar maupun yang kecil. Berikut ini 3 kerajaan Islam yang pernah eksis di Pulau Kalimantan. Pertama, Kerajaan Banjar, Kalimantan Selatan. Raden Samudra dinobatkan sebagai Raja Banjar oleh Patih Masiri, Muhur, Balit, dan Queen. Pada waktu menghadapi peperangan dengan Daha, Raden Samudra minta bantuan Demak sehingga mendapat kemenangan. Sejak itulah penguasa Kerajaan Samudra menjadi pemeluk agama Islam dengan gelar Sultan Suryanullah. Islamisasi di daerah ini terjadi sekitar 1550 Masehi. Sejak pemerintahan Sultan Suryanullah, Kerajaan Banjar meluaskan kekuasaannya hingga kawasan Sambas, Batang Lawai Sukadana, Kota Waringin, Sampit, Madawi, dan Sambangan. Kedua, Kerajaan Kutai, terletak di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur, merupakan kerajaan tertua di Indonesia karena letak kerajaan yang strategis, yakni di jalur perdagangan antara Cina dan India, sehingga menunjang ekonomi kerajaan dan menjadi pintu masuknya agama Islam. Pada masa pemerintahan Raja Mahkota, datang 2 orang mubalig bernama Tuan Ri Bandang dan Tuan Tunggang Parangan. Mereka datang ke Kutai setelah mengislamkan masyarakat Sulawesi Selatan. Peristiwa ini terjadi pada akhir abad ke-16. Sementara itu, pada abad ke-17, agama Islam mulai diterima dengan baik oleh Raja Kutai, Kartanegara, dan rakyat-rakyatnya. Ketiga, Kerajaan Pontianak. Kesultanan ini berdiri di akhir abad ke-18 Masehi, sekaligus merupakan kesultanan termuda yang lahir di wilayah Kalimantan Barat. Sebelumnya banyak terdapat kesultanan atau kerajaan lainnya yang telah lebih dulu berdiri di wilayah ini, seperti Kerajaan Landak, Matan, Mempawah, Sambas, dan lainnya. Sharif Abdurrahman Al-Qadri dinobatkan sebagai Sultan Pontianak pertama. Pada masa pemerintahannya, Kesultanan Pontianak terus mengalami kemajuan hingga menjadi kekuatan baru di wilayah Kalimantan Barat dalam aktivitas perdagangannya. Hal ini karena posisi kerajaan yang strategis sehingga banyak pedagang asing yang singgah, termasuk jalur masuknya Islam di kawasan ini.

kenapa sih kemudian siaran lokal ini menjadi salah satu kekuatan gitu loh, yang tetap harus terus dijaga ya, karena ini penyiaran ini menjadi penjaga kualitas informasi gitu loh ya, salah satunya ya tentu melawan hoax dan disinformasi, terus kemudian juga menyajikan informasi yang akurat, berimbang dan bertanggung jawab gitu loh. Dan tentu hampir setiap saat masyarakat kita mulai dari bangun tidur sampai mau terlelap itu banjir informasi itu kan masuk dalam ruang-ruang kehidupannya gitu loh. Nah, kenapa kemudian kayak seperti RRI Sumenep gitu loh, dan lembaga penyiaran bahkan di Sumenep ini menjadi penopang betul gitu loh ya. Karena pada satu waktu masyarakat tetap membutuhkan bagaimana kemudian kualitas dari informasi yang benar itu mereka harus kemana gitu bilangnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Sumenep pedingatoraki berkabur dalam bahasa Madura kalaresan Arisa Mangken Jumat sekemi September tahun 2016. Sarang dan kaula Ririn Rizkyanti sepedingatoraki kabar selangkong parlo saat Mangken engki kak dinto kabar sesapesan. Kantor Kementerian Haji Tor Umroh Kabupaten Sumenep nyabagi fasilitas keangkui abadi paspor mengkudek calon jemaah haji seajat walaki bedi mios tahun 2015 sebedi datang. Layanan kasebut kerjasami sarang kantor imigrasi Pamekasan Tor Apusat Kantor Kemenhaj Sumenep. Kepala Kemenhaj Sumenep Ahmad Halimi Adebu, korang langkong belungatos calon jemaah ampun alampa aki proses keangkui abadi paspor. Layanan sebedi eparing aki kak dinto langkong utama aki dek jemaah dari asal polo sarang sarunju aki kabadean geografi tor jadwal transportasi etase.
1: Ya selama ini alhamdulillah lancar jemaah itu. Kalau ada yang sakit ya otomatis harus ada yang dipapah itu untuk foto pasporing itu. Karena paspornya dilaksanakan di lantai 2. Alhamdulillah enggak, jemaah sampai sekarang lancar bisa melaksanakan pasporing sesuai dengan jadwal yang ada. Ada jemaah yang minta perubahan waktu, kalau bisa kita kondisikan. Kalau tidak bisa kita kondisikan, ya kita minta nanti mereka untuk membuat sendiri di Pamekasan atau di kantor.
0: Namun menurut Halimi, jemaah sekeduan halangan keangkui Rabu, sarojuk sarang jadwal epon, bisa ngurus tibi paspor epon otabe sarang mandiri. Keangkui ngurus bisa alam pakai kantor imigrasi Pamekasan otabe mall pelayanan publik.

0: kabar Satrosepon. Bupati Pamekasan Holilur Rahman resmi mokak musabokoh tilawatil Quran Kapeng Telo Polo 2 tahun 2006 lekor. Dalam sambutan Epon, Bupati Holilur Rahman Adebu, lelamparan MTQ Kak Dinto benih namung sakadar nyare se menang bisaus dari Pansaponapan Cabang se Lomba Aki. Namung MTQ Kak Dinto menang kasetong kesempatan keangkui bisa langkong masemak dek masyarakat utama Epon mungku dek sateje anom sopaja langkong mahami nilai-nilai Al-Quran.
1: Saya yakin bahwa dekadensi dan seluruh perubahan yang negatif pada saat ini tidak akan bisa diatasi bersama kecuali dengan bersama-sama kembali kepada nilai-nilai Quran. Apalagi di tengah perubahan zaman yang begitu cepat, kita sangat membutuhkan generasi yang tidak hanya cerdas dan berprestasi, akan tetapi juga memiliki akhlak mulia, keteguhan iman, serta kepedulian terhadap sesama.
0: Kompetisi tingkat kabupaten kasebut Elampa Aki ngabiti tanggal 2 lekor, kantos 4 lekor September, se Elampa Aki sarangka vilah, 13 kacamatan. Satros Epon mongkude se menang, tor kafilah se paling sae, bedi isya bagi keangkui abekele Kabupaten Pamekasan, edalem MTQ tingkat Provinsi Jawa Timur.

0: kabar sepongkasan. Dinas Pemadam Kebakaran Tor Penyelamatan Satpol PP Kabupaten Bengkalan terus ningkat degi kesiapan enalekana ngadepi kemungkinan epon kadetian katonon emosem nimor tahun samangken. Dari Kak Dinto petugas Esia Bagi Kantos Pak Lekor Jem ke Aguinarema laporan dari Magersare. Kepala Bidang Damkar Tor Penyelamatan Satpol PP Bengkalan Muhammad Arif Mahmud Adebu. Bantuan terkerjasami dari Satejo Magersare Sekak Dinto, Benget Eka Buto, dalam nyege kantos nangani musibah katonon ngabiti awal. Sebab kantos samangken, petugas epon ki kabileng minim.
1: Punya sarana-prasarana dan SDM yang terbatas kepada masyarakat untuk membantu kami apabila terjadi kebakaran sementara waktu sambil kami menunggu pertolongan dari kami supaya untuk pencegahan dini bisa dilakukan misalnya dengan melakukan penyiraman dengan berbagai cara. Tapi tetap kesiapsiagaan selalu kami lakukan.
0: Dari Kak Dinto maemo dek masyarakat supaya lampa aki usaha ngabiti awal, engki Kak Dinto sarang aman fateki sarana sebede. Enalekana ki ngantos petugas dateng. Sakater Ekaoningi Damkar Bengkalan saat mangken namong keduan telo armada keangkui alayani wilayah Selangkong luas. Dari Kak Dinto salain ingkateki kasiagaan Damkar juga alam paaki sosialisasi keangkui nyeke musibah katonon epan saponapan instansi tor sakolaan tamasok mareksani alat-alat pemadam kebakaran sebede. Pamirsa, Sakak Dinto berkabar dalam Basa Matura, Produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nyamana Budu. Budu na kece, engki Kak Dinto, kapedit. Buduk na kerpui, engki Kak Dinto, til gudil, otabe gudil. Buduk na sape, engki Kak Dinto, empe, otabe pe empe. Buduk na ceren, engki Kak Dinto, beluk. Buduk na embi, engki Kak Dinto, kacempe. Buduk na pate, engki Kak Dinto, rek kere, otabe tutut. Buduk na motak, engki Kak Dinto, monyong. Buduk na koceng, seputeki engki Kak Dinto, cemeng. Buduk na ajem, engki Kak Dinto, tokotok, otabe, pete. Buduk na tere, engki Kak Dinto, peji. Buduk na etek, engki Kak Dinto, remere. Buduk na kelte, engki Kak Dinto, carocat. Tor buduk na tekos, eseputeki, engki Kak Dinto, cendil. Buduk na rengi, engki Kak Dinto, la anteng. Buduk na cengkrek, engki Kak Dinto, kebuk dul. Buduk na peje, engki Kak Dinto, pecokok. Buduk na berekai, engki Kak Dinto, penyape. Buduk na mondung, engki Kak Dinto, moseng. Buduk na kata, tebe. Buduk na cakalan, engki Kak Dinto panit. Buduk na benteng, engki Kak Dinto ninir. Buduk na kantibes, engki Kak Dinto ceplek. Buduk na belena, engki Kak Dinto lakala. Buduk na pare, eseputeki engki Kak Dinto katoka. Buduk na bingkol, engki Kak Dinto, kaben, otabe, monki keni, rencek. Buduk na odeng, engki Kak Dinto, kereku.

0: soal budaya antara kepulauan dan daratan. Tapi secara garis besar, sebenarnya budaya Sumenep ini seperti apa sih menurut pandangan Pak Ridwan?
1: Baik, Mbak Ririn. Sebenarnya hemat saya tidak perlu di kotak-kotak ya, antara daratan dan kepulauan ya. Karena ini bicara Sumenep, jadi harus sudah menuju ada keinginan dan cita-cita bersama bahwa satu Sumenep dengan berbagai dan beragam kebudayaan yang ada. Itu yang harus diupayakan oleh semua pihak ya, tidak perlu selalu mendikotomi ini saya daratan, ini saya kepulauan. Semuanya bicara Sumenep, satu hati untuk beragam budaya, beragam satu peradaban yang maju dan berkelanjutan. Saya kira begitu.

0: 1.
1: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi yang pastinya masih di semenep sore ini. Pendengar, seperti biasa kali ini saya akan hadirkan informasi seputar kesehatan, kurang dengar dan sembuh aja. Kali ini mengenai tentang minum air putih, mungkin terlihat seperti kebiasaan sederhana. Tetapi kecukupan cairan memiliki kaitan penting dengan kesehatan ginjal ya. Salah satu masalah yang sering dikaitkan dengan kurangnya asupan cairan adalah batu ginjal. Menurut National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Disease atau NIDDK ya, batu ginjal terbentuk ketika kadar mineral tertentu dalam urin cukup tinggi hingga membentuk material padat seperti kristal. Salah satu cara penting untuk membantu mencegahnya adalah mencukupi asupan cairan terutama air. Pendengar, lalu bagaimana kurang minum dapat berkaitan dengan terbentuknya batu ginjal? Ketika tubuh kekurangan cairan, jumlah urin dapat berkurang sehingga urin menjadi lebih pekat. Dalam kondisi tersebut, mineral pembentuk batu ginjal seperti kalsium, oksalat atau asam urat dapat memiliki konsentrasi lebih tinggi sehingga lebih mudah membentuk kristal. Air yang cukup membantu mengencerkan urin dan meningkatkan aliran urin sehingga mineral tersebut lebih mudah dikeluarkan dari tubuh. Hubungan antara asupan cairan dan batu ginjal juga didukung oleh pedoman medis, pedoman European Association of Urology menyebut bahwa peningkatan asupan air dapat menurunkan risiko kekambuhan batu ginjal. Untuk orang yang sudah pernah mengalami batu ginjal, pedoman tersebut merekomendasikan asupan cairan yang cukup untuk menghasilkan volume urin lebih dari 2,5 liter per hari. Dengan air sebagai pilihan utama, angka ini merupakan target pencegahan bagi kelompok tertentu, bukan berarti setiap orang harus memaksakan minum sebanyak itu. Namun, kurang minum bukan satu-satunya penyebab batu ginjal. Faktor lain juga berperan, termasuk pola makan tinggi garam, konsumsi protein hewani tertentu, kelebihan berat badan, kondisi metabolisme, riwayat ke

Tidak ada satu angka yang berlaku untuk semua orang karena kebutuhan cairan dipengaruhi aktivitas cuaca, kondisi tubuh, makanan, usia, dan juga kondisi kesehatan. NIDDK menyebutkan bahwa banyak tenaga kesehatan merekomendasikan sekitar 6 hingga 8 gelas berukuran 8 ons per hari untuk orang sehat. Tetapi kebutuhan dapat berbeda dan orang dengan penyakit tertentu seperti gagal ginjal atau gagal jantung justru mungkin perlu membatasi cairan sesuai anjuran dokter. Nah, jadi benarkah kurang minum dapat meningkatkan risiko batuk ginjal? Ya, kekurangan cairan merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan risiko, terutama karena membuat urin lebih pekat, tetapi bukan satu-satunya penyebab. Menjaga kecukupan cairan, membatasi asupan garam secara berlebihan, dan menerapkan pola makan seimbang dapat membantu menurunkan risiko. Jika seseorang mengalami nyeri tajam di pinggang atau perut bagian bawah, darah dalam urin, sulit buang air kecil, atau keluhan saluran kemih lainnya, pemeriksaan medis diperlukan untuk mengetahui penyebabnya dan tidak sebaiknya hanya mengandalkan penambahan minum

0: ada suatu hadis tentang kisahnya Ubay bin Ka'ab. Ya. Ubay bin Ka'ab ini istilahnya curhat kepada Rasulullah ya. Qultu ya Rasulullah, Ubay bin Ka'ab berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini uksiru sholat alaika. Saya ini ingin memperbanyak salawat kepadamu Rasulullah. Jadi Ubay ini bercerita curhat kepada Nabi, Rasulullah, saya ingin memperbanyak salawat kepadamu. Bahkan aja'an ikan yang sholati, maka berapa bagian dari doaku yang harus aku jadikan salawat untukmu. Faqala masyikta. Maka kata Rasulullah, terserah kamu. Qultu ar-rubu. Kalau begitu, seperempat saya jadikan bersolawat, sedangkan sisanya untuk berdoa. Kata Ubay. Maka dijawab oleh Rasulullah, masyikta. Masyikta, terserah kamu. Tapi fa in zidta fa huwa khairul laka. Tapi kalau kamu tambah selawatnya, itu lebih baik bagimu. Kemudian dijawab oleh Ubay, qultu an-nisfu. Kalau begitu setengah Rasulullah. Setengah 50% saya jadikan untuk berselawat, 50%-nya lagi untuk berdoa. Dijawab oleh Rasulullah, ma syi'ta, terserah kamu. Fa in zidta fa huwa khairul laka. Tapi kalau kamu tambah, maka itu lebih baik bagimu. Akhirnya katanya Ubay bin Ka'ab, kalau gitu 2/3 Rasulullah, 2/3 saya jadikan untuk bersolawat, 1/3 lagi saya jadikan untuk berdoa. Maka kata Rasulullah, terserah kamu. Tapi kalau kamu tambah lagi, maka itu lebih baik bagimu. Maka kata Ubay bin Ka'ab, aj'alulaka sholati kullah. Maka semuanya 100% saya jadikan waktuku untuk bersolawat kepadamu. Maka apa jawaban Rasulullah? Idan tukfahamuka wa yufalulaka zambuka. Maka kalau kamu lakukan seperti itu, maka semua hajat-hajatmu, semua keinginan-keinginanmu, semua kegelisahanmu, maka akan mendapatkan solusinya dan kamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu termasuk dari keutamaan kita membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad. Jadi dengan bersholawat kepada baginda Nabi Muhammad, maka kita mendapatkan rahmatnya Allah, sehingga kita akan ditolong oleh Allah, diberi ketenangan hatinya, diringankan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi ya. Kemudian juga kesedihan yang dialami juga dimudahkan dalam setiap urusan dan merasa aman dalam setiap urusan karena apakah dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

Satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sumenap sore ini.

0: Masih di Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi Pendengar, selanjutnya tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kami akan menyatu ke Pro3 Jakarta guna mengikuti Warta Berita Sentral.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa ada masyarakat pemadam api atau MPA.
2: Semua pengobatan kami tanggung, tapi Ibu harus lapor, kami nggak lapor, kami nggak tahu.
0: Pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan. Wakil Presiden Republik Indonesia meninjau lokasi terdampak bencana di posko pengungsian Kabupaten Solok. Nepal menyerukan keadilan iklim dan mengusulkan pembentukan mekanisme ketahanan iklim Himalaya. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 25 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Profesor Arif Satria mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan mendorong keterlibatan masyarakat untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Pulau Sumatera. Keterlibatan masyarakat tersebut melalui kelompok masyarakat peduli api. Kepala negara percaya masyarakat memiliki kepekaan dan rasa memiliki yang tinggi terhadap lingkungan di sekitarnya. Karhutla dapat dicegah dengan memaksimalkan peran dari masyarakat. Penegasan disampaikan oleh Profesor Arif Satria dalam keterangan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Bahwa pendekatan pencegahan ke depan itu berbasis pada pencegahan presisi berbasis desa. Jadi pencegahan presisi berbasis desa itu menunjukkan bahwa Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki sense belonging yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya, dan kemudian masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa ada masyarakat pemadam api atau MPA. Nah, sehingga MPA inilah yang akan diberdayakan, akan diperkuat. Masyarakat peduli api adalah kelompok masyarakat yang memang selama ini dianggap efektif. Oleh karena itu perlu diberdayakan, perlu direvitalisasi. Namun yang menjadi kata kunci adalah desa menjadi tumpuan bagi pencegahan kebakaran hutan ke depan.
3: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Profesor Brian Yularto mengatakan, berdasarkan masukan dari para ahli, penanganan karhutla akan lebih cepat dan efisien dengan melibatkan masyarakat sekitar.
4: Penanganan berbasis desa, masyarakat peduli api, ya, MPA, itu dihidupkan kembali dengan dukungan tertentu karena berdasarkan analisis kajian dari para ahli memang yang lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat untuk penanganan kebakaran itu justru berasal dari masyarakat yang ada di lokasi terdekat. Bapak Presiden menyampaikan bagaimana hal-hal ini juga edukasi-edukasi itu diperlukan oleh setiap warga masyarakat, mulai dari sekolah-sekolah, kurikulum-kurikulum tentang pentingnya peduli terhadap gambut, pentingnya mencegah kebakaran. Mencegah itu jauh lebih baik, jauh lebih murah, dan dampaknya juga akan jauh lebih diminimalis.
3: Selain penggunaan teknologi seperti AI untuk deteksi titik api, melibatkan masyarakat, Presiden juga membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional sebagai bagian dari upaya memperkuat pengelolaan lahan gambut sekaligus mencegah karhutla agar tidak terus terulang dari tahun ke tahun. Pembentukan badan tersebut menjadi salah satu hasil dari diskusi Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah akademisi mengenai pengelolaan lahan gambut dan potensi kebakaran. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tersemudara untuk Indonesia.
0: Otorita Ibu Kota Nusantara bersiap atau bersama tim gabungan menertibkan pendudukan lahan dan bangunan di kawasan konservasi Tahura, Bukit Soeharto. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kawasan hutan, mencegah perambahan, sekaligus mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan. Selengkapnya disampaikan Niswar Kulah dari RRI Samarinda.
5: Otorita Ibu Kota Nusantara bersama tim gabungan menertibkan bangunan dan aktivitas pendudukan lahan di kawasan konservasi Tahura Bukit Soeharto. Langkah ini dilakukan untuk mencegah perambahan dan risiko kebakaran. Penertiban berlangsung Kamis 24 September 2026, menyasar sejumlah lokasi di kawasan Bakungan, Loaduri Ulu, dan Loaduri Ilir, Kecamatan Loajanan, Kabupaten Kutai Kartanegara yang masuk dalam delenasi IKN. Staf khusus Kepala OIKN Bidang Keamanan dan Keselamatan Publik Irjen Pol Edgar Diponegoro mengatakan penertiban menyasar pihak yang memasuki kawasan hutan konservasi, mendirikan bangunan, dan membuka lahan tanpa dasar yang sah.
6: Penertiban terhadap bangunan-bangunan liar yang digunakan oleh penduduk yang bukan berasal dari wilayah atau ber-KTP setempat, baik itu Kutai Kartanegara maupun Penajam Pasir Utara, tetapi menduduki lokasi ini. Ya, mereka membangun pondok, kemudian menanam tanaman-tanaman kebun. Dan ini sangat dilarang oleh Undang-Undang Kehutanan.
5: Berdasarkan pemetaan OIKN pada 2026, sekitar 23.556 hektar atau 36% dari luas Tahura Bukit Soeharto telah terokupasi masyarakat dan badan hukum. Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN, Thomas Umbupati Tena Buludadi menyebut, luas Tahura Bukit Soeharto mencapai sekitar 64.814 hektar. Ia menegaskan, perlindungan kawasan yang masih terjaga penting dilakukan agar perambahan tidak meluas.
7: Hari ini, yang sudah dirambah diduduki, itu hampir 23.000. Artinya, ini 30% lebih. Tolong kita lihat, ini fakta. 30% lebih. Oleh karena itu, jangan sampai sisa ini 60% yang masih ada, ini kalau kita tidak cegah akan terus dimasuki oleh para perambah. Mereka menduduki, setiap orang ambil 2 hektar, 5 hektar, dan mereka membuka secara masif tebang hutan, apalagi hari ini pembakaran hutan. Saya sampaikan data terkait pembakaran hutan, tim saya di sini sudah 29 hari, total 420-an hektar yang sudah dibakar.
5: Thomas juga menyebut selama sekitar 29 hari berada di lapangan, pihaknya mencatat kebakaran yang membakar sekitar 420 hektar kawasan. Penertiban menurutnya akan dilakukan bertahap dan berlaku bagi pihak yang menguasai lahan, termasuk yang mengatasnamakan badan usaha. Di sisi lain, warga asal Kalimantan Barat, A. Anen, mengaku telah tinggal di kawasan tersebut sejak 2021. Ia mengaku datang mengikuti teman dan kemudian membangun tempat tinggal serta menggarap lahan sekitar 2 hektar. Anen mengaku baru mengetahui lokasi yang ditempatinya merupakan kawasan hutan konservasi setelah mendapat penjelasan dari petugas saat penertiban.
8: Karena ini kan mau dijual untuk kue pulang balupa, jadi ya kita ini, kami ini uang nggak ada, lihat kalau kebun apa belum menghasil, jadi kami minta tolong ke anak kirim untuk ongkos kami pulang. Ya kalau pemerintah sudah gini dengan kami, ya kami pun ya nggak tahu maksa juga, karena kami ini adalah dari pusat sana, presiden kami pilih untuk mengayung kami, menyejahterakan masyarakat, jangan sampai kami kelaparan apa kan. Jadi itulah yang kami.
5: Aden menyatakan tidak melakukan perlawanan dan bersedia mengikuti penertiban, namun ia mengaku khawatir dengan pemindahan keluarga, barang-barang, dan ternak yang selama ini menjadi bagian dari kehidupannya. Sementara itu, OIKN menegaskan penertiban akan dilanjutkan ke kawasan lain di Tahura Bukit Soeharto, termasuk warung panjang dan warung pendek, dengan penanganan yang diklaim berlaku bagi seluruh pihak. Penanganan selanjutnya mencakup pemantauan kawasan yang telah ditertibkan, proses hukum terhadap pihak yang diduga melanggar, serta pengawasan agar pendudukan dan pembukaan lahan tidak kembali terjadi. Dari Ibu Kota Nusantara IKN, Nesor Kula melaporkan.
0: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau lokasi terdampak bencana dan berdialog dengan warga di posko pengungsian di kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, di mana kunjungan tersebut untuk memastikan penanganan pasca bencana berjalan optimal. Informasi selengkapnya disampaikan Bobby Febrianda dari RRI Padang.
9: Setibanya di Kabupaten Solo, Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Raka Buming Raka langsung menemui warga yang mengungsi di posko pengungsian Balai Pemuda Kayu Aro, Jalan Kayu Aro, Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang. Kehadiran Wakil Presiden menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan keselamatan warga terdampak serta kebutuhan dasar mereka terpenuhi selama masa tanggap darurat di lokasi pengungsian. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka berdialog langsung dengan warga untuk mendengarkan kondisi dan kebutuhan mereka. Kepada warga, Wakil Presiden menyampaikan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan seluruh unsur terkait terus melakukan koordinasi untuk memastikan penanganan darurat dan proses pemulihan berjalan optimal.
2: Semua pengobatan kami tanggung, tapi Ibu harus lapor, kami nggak lapor, kami nggak tahu.
10: Saya mau periksa sekarang, sini. Ibu mau periksa sekarang, ayo. Nggak apa-apa. Jadi kalau ada yang sakit langsung laporkan ya.
9: Sementara itu, Bupati Kabupaten Solo, John Firman Pandu menyampaikan, pemerintah Kabupaten Solo terus memperkuat langkah penanggulangan pasca bencana Galodo yang melanda kawasan Arosuka di Kabupaten Solo. Penanganan dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta berbagai pihak yang memberikan dukungan.
11: Kita bersama-sama tentu kita koordinasikan semuanya, mulai dari persiapan, perencanaan, dan juga pendataan yang baik ya, supaya data ini valid. Dan kami senang, bahagia, bangga hari ini kawan-kawan semuanya, dan kota maupun dari Provinsi Sumatera Barat dan juga termasuk pemerintah pusat, totalitas untuk bantu Kabupaten Solo. Luar biasa. Ucapan terima kasih kami sebesar-besarnya.
9: John Firman Pandu menambahkan, koordinasi yang dilakukan mencakup tahapan persiapan, perencanaan hingga pendataan masyarakat dan dampak bencana. Pendataan yang baik dinilai penting untuk memastikan bantuan dan penanganan diberikan berdasarkan kondisi yang benar-benar terjadi. Dalam kunjungannya ke Kabupaten Solo, Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Raka Buming Raka, juga meninjau infrastruktur yang terdampak bencana, mengunjungi korban bencana di RSUD Arosuka, memberikan pengarahan penanganan kepada pemerintah daerah, hingga menunaikan sholat Jumat bersama warga terdampak. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan keberadaan Sekolah Rakyat atau SR memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu. Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
12: Pemerintah memastikan bahwa keberadaan Sekolah Rakyat atau SR memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu. Salah satunya SR terintegrasi dua kota Surabaya yang sudah dimanfaatkan ratusan anak-anak dari keluarga prasejahtera mulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Guna membuktikan fasilitas dan sarana-prasarana SR ini, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono meninjau langsung SRT dua kota Surabaya. Ia menyaksikan secara langsung bagaimana para siswa memperoleh semua fasilitas layanan pendidikan, asrama, bahkan kebutuhan makan disediakan secara gratis, juga memperoleh uang saku.
13: Mereka-mereka menjadi generasi yang luar biasa. Ternyata mereka-mereka ini adalah anak-anak yang cerdas, semangat ya, yang luar biasa. Dan dengan adanya Sekolah Rakyat ini, tambah semakin baik mereka. Dan kita harapkan mereka akan menjadi generasi-generasi hebat di era bonus demografi 2036, terus juga menjadi generasi emas di 2045.
12: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi Dua Kota Surabaya, Prapti Wardani, menyampaikan terima kasih atas kunjungan anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono, yang mana telah meninjau keberlangsungan SRT dan juga segala fasilitasnya.
14: Saya sangat bangga sekali kepada anak-anak, Bapak beliau bisa memberikan motivasi kepada siswa di sini untuk terus belajar untuk menjadi orang-orang sukses. Terima kasih.
12: Sekolah Rakyat Terintegrasi Dua Kota Surabaya kini telah menerima sebanyak 370 siswa dari berbagai jenjang pendidikan yakni SD, SMP, dan SMA. Sedangkan target jumlah siswa yang diterima SRT Dua Kota Surabaya ini nantinya sebanyak 1.000 siswa. Andi Hasana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara memperkuat koordinasi dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK melalui pertemuan di Gedung Bank Indonesia Jakarta yang membahas sinergi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan sektor real, penciptaan nilai tambah, dan lapangan kerja. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
15: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara melakukan pertemuan rutin di Gedung Bank Indonesia Jakarta Kamis 24 September 2026. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi dan kolaborasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia penting untuk memastikan kebijakan yang dijalankan mampu mendorong pertumbuhan sektor real. Menurut Suhasil, sektor real menjadi perhatian utama karena berperan dalam menciptakan nilai tambah sekaligus membuka lapangan kerja.
16: Kita akan memperkuat koordinasi dan sinergi dalam konteks KSSK dengan satu pemahaman bahwa yang paling penting untuk Republik kita ini adalah bagaimana menumbuhkan sektor real, bagaimana menumbuhkan sektor-sektor di perekonomian yang bekerja, karena sektor-sektor ini yang menciptakan nilai tambah, sektor-sektor ini yang menciptakan penciptaan lapangan kerja.
15: Sementara itu, Gubernur BI Destri Damayanti menjelaskan penguatan sinergi kebijakan antara fiskal dan moneter dilakukan melalui 5 pilar. Pilar pertama diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang dimiliki pemerintah dan Bank Indonesia.
17: Memang kita dalam sinergi ini kita akan menggunakan pendekatan 5 pilar. Sama seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri, tapi kita coba lebih spesifik. Misalnya apa sih pilar pertama terkait dengan bagaimana kita menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang kita miliki.
15: Destri menjelaskan 4 pilar lainnya mencakup penguatan ketahanan eksternal dengan mendorong aliran modal asing dan memberikan insentif untuk lindung nilai. Selain itu, sinergi juga diarahkan untuk menjaga kecukupan likuiditas perbankan dan mengendalikan suku bunga. Pemerintah dan BI juga akan mengoptimalkan peran tim pengendalian inflasi pusat dan daerah untuk meredam tekanan harga. Pilar terakhir diarahkan pada pendalaman pasar keuangan. Langkah ini diharapkan dapat memperluas sumber pembiayaan bagi kegiatan ekonomi. Melalui 5 pilar tersebut, BI dan Kementerian Keuangan berupaya memastikan kebijakan fiskal dan moneter dapat berjalan secara selaras. Sinergi ini diharapkan mendukung pertumbuhan sektoral sekaligus menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah tantangan ekonomi global. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Duta Besar Tiongkok untuk misi ASEAN, Wang Qing, mengungkapkan Tiongkok dan ASEAN sepakat memperkuat kerjasama dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif dengan fokus pada peningkatan hubungan ekonomi, transformasi digital, teknologi baru, hingga konektivitas antar masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
18: Tiongkok untuk misi ASEAN Wang Qing mengungkapkan Tiongkok dan ASEAN sepakat memperkuat kerjasama dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif dengan fokus pada peningkatan hubungan ekonomi, transformasi digital, teknologi baru hingga konektivitas antar masyarakat. Wang Qing yang ditemui di sela-sela peringatan pendirian Republik Rakyat Tiongkok ke-77 dan peringatan ulang tahun ke-5 pembentukan kemitraan strategis komprehensif Tiongkok-ASEAN pada Kamis malam menyebut hubungan Tiongkok dan ASEAN memiliki fondasi kuat karena keduanya merupakan negara tetangga, sahabat dan mitra selama 35 tahun terakhir. Serta Tiongkok dan ASEAN kini menjadi mitra dagang terbesar satu sama lain.
19: Saya pikir kita memiliki potensi yang sangat besar untuk dirilis sekarang. Protokol FTA 3.0 kita akan segera berlaku. Kami siap bekerja sama dengan negara-negara ASEAN untuk membuat kerjasama praktis kita menjadi lebih produktif, lebih membuahkan hasil.
18: Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hon pada kesempatan yang sama mengatakan, ASEAN dan Tiongkok juga memiliki ruang untuk memperluas kerjasama melalui rencana aksi ASEAN-Tiongkok 2026-2030.
19: Saya yakin satu hal yang sudah jelas, kita telah banyak membuat kemajuan adalah kaum muda. Kaum muda di kedua belah pihak kini semakin saling berinteraksi. Saat ini ada 100 ribu mahasiswa dari ASEAN yang sedang belajar di Tiongkok. Ini adalah investasi untuk masa depan hubungan kita.
18: Perwakilan tetap Malaysia untuk ASEAN, Sarah Al-Bakri Devadason, mengatakan sebagai negara Koordinator untuk Hubungan Kemitraan ASEAN-Tiongkok periode 2024-2027, Malaysia memastikan ASEAN akan terus memperkuat kerjasama dengan Tiongkok.
20: Kami berharap dapat mempertahankan kerjasama di berbagai bidang, terutama juga di bidang-bidang baru. Kami juga menantikan lebih banyak kerjasama dengan Tiongkok dalam hal mempersempit kesenjangan pembangunan di dalam ASEAN dan dalam memperluas pencapaian tujuan konektivitas ASEAN.
18: Hubungan ASEAN-Tiongkok telah semakin mendalam sejak kemitraan dialog dimulai pada 1991. Tiongkok telah menjadi mitra dagang terbesar ASEAN selama 17 tahun berturut-turut, dan ASEAN telah menjadi mitra dagang terbesar Tiongkok selama 7 tahun terakhir. Pada 2025, perdagangan dua arah melampaui angka $1 triliun Amerika Serikat untuk pertama kalinya. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dari mancanegara, di mana Perdana Menteri Nepal, Balendra Shah, menyerukan keadilan iklim dan mengusulkan pembentukan mekanisme ketahanan iklim Himalaya bersama India dan Tiongkok dalam pidatonya di Majelis Umum PBB di New York, dan untuk berbagi data serta memperkuat sistem peringatan dini dalam menghadapi risiko bencana di kawasan Himalaya. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Shah juga mendesak negara-negara kaya meningkatkan pendanaan iklim berbasis hibah setelah bencana pada 26 Agustus 2026 menewaskan lebih dari 1.400 orang dan menyebabkan kerugian ekonomi serta kerusakan infrastruktur hingga miliaran dolar. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga, di mana timnas Indonesia akan menjamu Singapura pada laga perdana Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026 malam ini. Seperti apa suasana jelang pertandingan? Saat ini kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Ditiloli langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Niar.
21: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana pada beberapa saat lagi atau tepatnya pukul 8 atau pukul 20 waktu Indonesia Barat akan digelar laga perdana bagi timnas Indonesia atau laga kedua di penyisihan Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026. Turnamen pertama di Asia Tenggara atau turnamen perdana yang digelar oleh FIFA di kawasan Asia Tenggara, dan Indonesia menjadi tuan rumah, salah satu dari dua tuan rumah bersama dengan Hong Kong. Dan tier 1 ataupun divisi premier ini digelar di Indonesia. Dan pada malam hari ini Indonesia akan menjamu Singapura sebagai laga pertama mereka atau laga pertama Indonesia di Grup A ini. Dan pada beberapa saat yang lalu baru saja diluncurkan atau kan disebar, ini adalah daftar susunan pemain resmi atau DFP resmi dari kedua tim yang akan bertemu pada malam hari ini, di mana dari daftar susunan pemain sebagaimana yang diketahui, Kapten Kevin Dix ini akan menjadi salah satu pemain yang akan turun atau tampil di daftar starting 11 ataupun 11 pemain pertama dalam atau 11 pemain utama pada pertandingan malam hari ini. Dan nantinya bersama Kevin Dix ada beberapa rekannya, di antara lain seperti kiper ataupun penjaga gawang yaitu Martin Bastian, ini akan menjadi ataupun menjadi kiper pertama yang akan ditugaskan pada malam hari ini atau pada pertandingan malam hari ini. Kemudian juga ada Luke Fikri yang akhirnya debut untuk pertama kalinya bersama timnas Indonesia pada dan menjadi starting 11 pada malam hari ini. Kemudian ada Michelle Becker, Luke dan Michelle sendiri akan menjadi duet ataupun yang dipasangkan di lini serang atau lini depan dari timnas Indonesia. Kemudian ada Ole Romney, kemudian juga ada Ragnar Orakmangun, kemudian ada Joe Pelupesi ini di barisan pertahanan, kemudian juga ada Calvin Verdong juga dia ternyata diturunkan meskipun dia termasuk salah satu dari beberapa pemain yang baru bergabung terakhir atau tepatnya baru datang di hari Rabu, maksud kami di hari Rabu yang lalu dan baru tiba di Indonesia. Kemudian juga ada Elkan Bajet serta juga Dean James dan juga Justin Huebner. Ini adalah 11 pemain pertama atau 11 starting 11 yang akan turun pada malam hari ini. Dan bisa kami sampaikan saat ini juga para pemain atau ke-23 pemain dari kedua tim ini sedang melakukan warming up ataupun pemanasan resmi timnas Indonesia. atau skuad Garuda ini menggunakan jersey putih merah putih sebagai jersey latihan mereka, sementara dari tim Singapura ini mengenakan jersey merah biru biru. Dan tentunya ini merupakan pertandingan yang cukup menarik bagi banyak orang, karena salah satunya tentu karena ini event resminya FIFA, event pertama di kawasan Asia Tenggara, dan Indonesia menjadi tuan rumah. Ini tentu laga yang bersejarah bagi Indonesia, dan banyak supporter tentu menanti karena sudah cukup lama tidak melihat timnas, karena di Agustus lalu ketika ajang turnamen untuk kawasan Asia Tenggara yaitu AFF ataupun Asian Championship itu tidak semua pemain dapat dipanggil karena bukan merupakan agenda resmi FIFA. Dan ini kali ini di jendela FIFA Match Day Window ataupun jeda internasional, semua pemain dapat dipanggil, dan tentunya semua pemain-pemain yang tentu diharapkan bisa memperkuat timnas Indonesia dapat tampil maksimal, dan kita menanti tentu kemenangan yang bisa memberikan harapan bahwa Indonesia bisa terus melaju sampai dengan partai final, karena di turnamen ini tidak ada partai semifinal, artinya dari grup itu langsung ke partai final, dan tentu kans ataupun kesempatan bagi Indonesia untuk meraih trofi juara itu semakin besar. Kita akan menanti, dan tepatnya nanti pukul 20 sebelumnya akan digelar, sebelum kick off di pukul 20 nanti akan digelar opening ceremony ataupun upacara pembukaan yang akan digelar pada malam hari ini. Sudah ada persiapan-persiapan yang dilakukan di lapangan selain para pemain yang sedang pemanasan, tentu dari para penyelenggara baik dari PSSI bersama dengan FIFA telah melakukan berbagai persiapan di berbagai sisi lapangan. Salah satu informasi yang kami dapatkan bahwa nanti di jeda pertandingan ataupun di halftime show itu akan ada penampilan dari salah satu penyanyi dan juga aktris Indonesia yang sudah go internasional, yaitu Agnes Mo atau Agnes Monica. Ini akan tampil sebagai salah satu pengisi acara pada malam hari ini. Dari akun resmi atau Instagram pribadi dari Agnes sendiri yang mengabarkan sehari sebelumnya, menunjukkan bagaimana potret dirinya tengah melakukan rehearsal ataupun sesi

Sumenep sore ini. Internetan sepuasnya tanpa takut kehabisan kuota? Saatnya pakai Smartfren Unlimited 5G. Nikmati internet tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Bonus kuota 4G 2GB setiap hari dengan sistem rollover, yaitu sisa kuota bisa digunakan kembali saat kamu membeli paket yang sama dalam batas waktu yang ditentukan. Kuota 4G habis, tenang, kamu tetap bisa akses internet hingga 2 Mbps. Bahkan streaming YouTube hingga kualitas HD 720p. Pilihan paketnya ada 28 hari cuma 100.000, 14 hari 60.000, atau 7 hari hanya Rp40.000. Smartfren Unlimited 5G, internetan sepuasnya bebas batas. Yuk, beli sekarang dan rasakan bebasnya internetan.

0: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Para pemirsa dan pendengar persatu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepada Allah atas segala karunia dan nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam beberapa literasi bahwa ada lima hal, lima perkara yang akan menjaga keselamatan pada lima hal yang lain. Yang pertama disebutkan bahwa an-najwa antuhassinul asrar. An-najwa antuhassinul asrar. Bahwa an-najwa, keselamatan itu antuhassinul asrar adalah manakala kalian atau engkau bisa menjaga rahasia. Antuhassinul asrar. Orang bisa menjadi selamat atau kita bisa menjadi selamat di antaranya adalah antuhassinul asrar. Jika kalian atau jika kita semua bisa menjaga rahasia. Ini yang bisa, yang pertama. Orang yang mampu menjaga rahasia itu salah satu kunci keselamatan. Atau segala sesuatu akan menjadi selamat manakala kita sendiri dan kita semua bisa menjaga rahasia. Karena setiap orang pasti memiliki rahasia. Baik keluarga juga kan memiliki rahasia. Bahkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka juga memiliki rahasia-rahasia yang mana hanya orang-orang tertentu saja yang dibisiki atau diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh di antaranya Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat menunjuk beberapa orang, menyebut beberapa nama yang termasuk kelompok-kelompok munafikun. Rasulullah disebut itu munafik, disebutkan kepada salah satu sahabatnya. Bahkan hal ini sampai beliau wafat dan bahkan sahabat yang ditunjuk oleh Rasulullah wafat, rahasia itu tetap dijaga. Itulah yang disebut dengan an-najwa yang pertama, an-najwa antuhassinul asrar. Berbisik-bisik atau keselamatan itu adalah yang pertama bisa menjaga, manakala kita bisa menjaga al-asrar, rahasia. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat, istainu ala hajatikum bil kitman. Jadi kita harus benar-benar menjaga rahasia. Bahkan nih sabda Rasulullah, wastainu ala hajatikum, mintalah pertolongan ala hajatikum atas kehendak-kehendakmu, keinginan-keinginanmu. Dengan cara apa kita minta pertolongan? Bil kitmani, dengan menyimpan rahasia. Kita punya hajat, kita punya segala sesuatu tujuan. Maka salah satu cara untuk bisa mudah mencapai tujuan kita adalah bil kitmani, dengan menyimpan atau merahasiakan hajat kita. Hanya kita dan Allah yang tahu. Ini yang menjadi salah satu perkara yang bisa membuat kita selamat. An-najwa antuhassinal asrar. Bahwa berbisik-bisik atau menjaga keselamatan itu diantaranya adalah kita dengan pandai-pandai menyimpan rahasia. Yang kedua, as-sadaqatu tuhassinul amwalah. Yang kedua adalah bahwa sedekah itu antuhassinul al-amwal, akan menjaga harta kita. Harta kita, seluruh kekayaan kita bisa terjaga, bisa aman, bisa terselamatkan. Penjagaannya apa? Bisodakati. Adalah dengan sedekah. Karena disebutkan Rasulullah SAW bersabda bahwa perisailah, jagalah hartamu itu semua, jagalah harta kalian semua, begitu kata Rasulullah, hassinu amwalakum bizakat, perisai, kasih perisai, beri tamin ambalakum harta-harta kalian bizakati dengan zakat. Itu kata Rasulullah. Jadi para pemirsa dan pendengar Prosat ini rahmatillah subhanahu wa ta'ala, jika pengen selamat harta kita, jika pengen barokah harta kita, dan jika pengen harta kita itu tetap abadi dalam arti yang sebenar-benarnya, maka perisai, dikasih perisai, dikasih hasin, dikasih penjagaan yang ketat. Apa itu penjaganya yang ketat, yang baik adalah dengan sedekah. Itu yang kedua. Yang ketiga, wal ikhlasu yuhassinul a'mal. Yang ketiga adalah wal ikhlas. Ketulusan, keikhlasan itu yuhassinul a'mala, yang akan menjaga kepada amal-amal kita. Seluruh amal kita akan menjadi baik dan terjaga dengan sempurna manakala kita ikuti dengan ketulusan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Innamal a'malu binniyati wa la tusyrik billah inna syirka ladzulmun adzim. Jangan sampai syirik kepada Allah, karena sungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat agung, yang sangat besar. Nah, di antara salah satu bentuk kesyirikan itu adalah kita beramal tidak semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang ketiga. Yang keempat, wasidku yuhassinul aqwal. Wasidku yuhassinul aqwala. Dan kejujuran. Wasidku dan kejujuran itu, ini yuhassinul aqwal, yang akan menjaga pada kata-kata kita. Yang bisa menjaga, yang bisa menata dengan baik pilihan-pilihan kalimat, kata-kata yang akan kita keluarkan setiap perkataan kita, yang bisa menjaganya adalah asidku, sifat jujur dalam batin kita. Ketika orang sudah memiliki sifat jujur, ia akan menjaga lesannya, ia akan menjaga perkataan-perkataannya untuk tidak berbohong dan untuk tidak menyakiti orang lain. Bahkan perkataannya akan diarahkan sesuai dengan manfaat serta syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, wal masyuratu tuhassinul ara'ah. Wal masyuratu tuhassinul ara'ah. Dan masyurah, bermusyawarah. Musyawarah mencapai mufakat. Itu yang kita jadikan sebagai salah satu budaya orang-orang Nusantara adalah musyawarah mencapai mufakat. Wal masyur, dan mau bermusyawarah itu akan tuhassinul ara'ah, itu akan menjaga pendapat-pendapat kita. Artinya apa? Yang selama ini, misalnya, kalau selama ini pendapat saya, ketika kita berpendapat bahwa pendapat kita adalah pendapat, berprasangka, berkeyakinan bahwa pendapat saya adalah pendapat yang terbaik, maka dengan bermusyawarah kita akan dibukakan mata kita, bahwa dengan musyawarah kita akan tahu bahwa pendapat-pendapat itu yang kita sampaikan masih ada beberapa pertimbangan-pertimbangan yang menjadi kajian bersama, sehingga kita tidak akan merasa bahwa pendapat kita merupakan pendapat yang terbaik. Sehingga disampaikan ketika dari beberapa ulama, ketika kita akan bermusyawarah, manakala musyawarah atau pendapat kita disampaikan di dalam musyawarah, kemudian diterima pendapat kita dan menjadi keputusan bersama, apa yang harus kita ucapkan? Kita harus mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, karena sebenarnya pendapat kita itu akan menjadi salah satu yang diterima, walaupun diterima akan menjadi sesuatu yang sangat berat kepada kita. Apa itu? Sifat dan keangkuhan intelektual kita takut menjadi sesuatu yang menjadi momok bagi kita. Kita akan beranggapan bahwa saya pintar, saya terbaik. Ini yang membahayakan. Sehingga ketika pendapat kita diterima dalam satu musyawarah, ucapkan subhanallah dan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan ketika pendapat kita ditolak, sampaikan alhamdulillah. Alhamdulillah bahwa Allah menjaga kita. Itu adalah salah satu adab ketika kita bermusyawarah dengan orang lain. Jangan bangga ketika kita dapat kita mendapatkan apresiasi dalam dengan pendapat kita. Itu kita harus ucapkan innalillah wa inna ilaihi rajiun. Itu semuanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Agar kita terhindar dari kesombongan, apalagi kesombongan intelektual, merasa dirinya yang paling benar.
0: Terima kasih. Anda telah mengikuti Mimbar Keagamaan Pro 1 RRI Sumenep.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Sumenep malam ini. Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Satu hari sebelumnya ada informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar di Lintas Informasi malam ini. Rifka hadirkan informasi dari ke kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenag Kabupaten Sumenep mempercepat proses pembuatan paspor bagi jemaah haji yang akan berangkat pada 2027. Kepala Kemenhaj Kabupaten Sumenep Ahmad Halimi mengatakan layanan pembuatan paspor bekerja sama dengan kantor imigrasi dan pamekasan dan dilaksanakan di kantor Kemenhaj Sumenep. Upaya ini dilakukan untuk memudahkan jemaah sehingga tidak perlu datang ke pemekasan untuk mengurus paspor. Proses pembuatan paspor sudah memasuki hari keempat dan dijadwalkan berlangsung selama hingga Selasa mendatang. Jemaah dijadwalkan secara bertahap berdasarkan wilayah kecamatan. Halimi mengingatkan jemaah yang pernah memiliki paspor agar tetap melaporkan dokumen tersebut, baik masih berlaku atau sudah tidak berlaku, atau maupun hilang. Informasi ini diperlukan dalam proses administrasi penerimaan paspor yang memastikan pelaksanaan pembuatan paspor sejauh ini berjalan lancar. Apabila terdapat jemaah yang berhalangan hadir sesuai jadwal, Kemenhaj akan berupaya melakukan penyesuaian.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.
1: Prosedur RRI Sumenep informasi dan inspirasi. Pendengar, saat lagi kita akan mengikuti mini drama produksi RRI Malang dengan judul Papan Pengumuman.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Itu suara apaan, Yok?
1: Masa di sini ada...
2: Aku juga gak paham ini.
3: Bener juga ternyata, Lin. Bunyinya memang mirip kuntilanak ketawa ya. Langsung browsing aku tadi. Suara musang betina birahi.
0: Vino!
4: Vino!
2: Vino!
3: Wait, santai. Lah kan aku cuma penasaran tadi cerita si Lina itu loh. Sorry.
0: Hah, bikin kaget tau.
4: Ancane kamu ini nemen kok, Vin. Ngilang ke belakang tiba-tiba aja balik sambil motor suara serem gitu.
2: Temenan ya, Vin. Tadi tuh loh aku sempat ngeblank. Tapi, nice lah.
4: Kalau dipikir-pikir, dari tadi kita selalu berusaha saling nakutin juga ya. Secara sadar atau enggak.
3: Ya aku gak niatan loh.
0: Iya, tapi justru itu bikin kaget tau.
2: WSA, jadi panjang. Durasi.
3: Loh iya, sudah malam juga ini. Kamu terakhir, Yop.
2: Yes, cerita terakhir dari aku ya. Di kampus loh ini ceritanya.
4: Wah, hantu kampus apa lagi kali ini? Yuk, mulai, gak sabar nih.
2: Oke, sekarang giliranku. Aku dapat cerita ini dari kakak tingkat. Jadi gini.
5: Wih, besok masih lanjut rapat lagi kah?
6: Ya, tunggu aja nanti di WA grup kak.
5: Udah, gak ada yang ketinggalan.
6: Enggak, yuk ah, cus. Raka, lihat deh. Jam segini di papan pengumuman ini ada kertas baru lagi. Padahal gak ada staf malam kan?
5: Iya ya, dosen rajin kali.
2: Nah, setelah mereka bilang gitu, mereka berdua tuh pulang. Gak kepikiran apa-apa.
3: Lah selesai dong ceritanya.
0: Vino ah, terus Yok.
6: Raka, sini deh.
5: Apa? Kenapa kamu matung gitu, Ti?
6: Kertas di papan pengumuman itu, coba kamu baca.
5: Hah? Kenapa sih? Ada yang aneh?
6: Aku...
5: Raka datang terlambat di rapat panitia. Hah? Apaan?
6: Iya kan?
5: Ini apa sih? Kan rapat tadi tertutup. Cuma berenam yang hadir. Ah, pasti ada yang ngerjain kita ini.
6: Kak, ini ada apa ya? Aku takut.
5: Udah, kamu tenang aja. Ini pasti ulah anak-anak.
6: Raka, apa ini juga ulah anak-anak? Ini kok cabut sebelum kamu datang?
5: Hah? Ini apa? Tika, menangis di toilet lantai 3. Beneran, Tik?
6: Iya, tapi nggak ada yang tahu, Kak.
5: Sialan, ini ada apa sih sebenarnya? Siapa yang nempel ini?
3: Merinding juga ya. Terus siapa dong?
2: Nah, besoknya ada lagi kertas ditempel selesai mereka rapat.
0: Lah, iseng banget sih satpamnya.
4: Lah, iseng banget satpamnya dah. Tapi, masa ya seiseng itu sih? Sampai mata-matain si Tika itu?
2: Nah, masalahnya setelah di cross-check, satpam gak nempel yang isinya aneh-aneh itu. Dan di rekaman CCTV, memang ada bagian yang error di jam lewat tengah malam.
3: Emang mereka gak lapor dosen? Atau siapa gitu?
2: Udah, katanya pasti ada yang ngeprank aja. Jadi, mereka berdua memastikan.
6: Raka, balik aja yuk. Aku takut.
5: Shh, tunggu sebentar lagi. Aku udah kontak anak-anak. Aku penasaran siapa yang bikin ulah ini. Kamu juga katanya mau tahu.
6: Iya, tapi kita ngawasin dari sini udah lama. Udah capek banget aku, ngantuk.
5: Sabar dong, Ti. Cuman dari sini kita bisa mantau jelas papan pengumuman itu.
6: Kak, kamu denger itu?
5: Apaan?
6: Itu, seperti ada suara berderit di ujung ruangan itu kan?
5: Gak begitu jelas sih, kayak suara printer ya?
6: Iya, itu di ruangan TU lama.
5: Aku udah ngerasa nih, ternyata di situ.
6: Pelaku?
5: Belum yakin sih aku. Yuk ah.
6: Kak, kita lapor satpam aja yuk.
5: Ya, orang kita di sini aja satpam nggak tahu, nyari masalah dong. Ayo ah. Tapi kok ruangannya gelap ya?
6: Raka, pulang aja yuk.
5: Enggak, kita tangkap bahasa dia. Hah? Terkunci.
6: Kak, ada kertas nyelip di bawah.
5: Hah? Apa ini? Tintanya agak gak jelas.
6: Ini, sebaiknya... Sebaiknya kalian pulang. Wah!
5: Tika, tunggu.
7: Sampai rame tuh katanya. Soalnya besoknya ruangan itu dibuka paksa karena memang udah lama gak dipakai. Dan ternyata memang di dalam ada printer nyala terhubung ke komputer tua yang terakhir dipakai di tahun 2007.
0: Aish, merinding eh.
7: Dan di history file, nama yang terakhir login, admin monitoring.
3: Jadi ada orang entah siapa yang mengawasi mereka dari jauh, atau meretas sistem, mantan IT barangkali.
0: Ini, yang beginian justru lebih serem dari hantu dong. Iya kalau bukan orang jahat tuh.
7: Nah itu.
0: Jadi bikin parno aja ya.
3: Yok, itu printermu nyala.
7: Nah iya, tapi komputerku kan mati.
0: Halah, Yoga udah setting kali. Iya, pengen ngerjain kan.
7: Tapi
3: apa nih tulisannya? Cerita kalian seru ya. Boleh gabung

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pendengar setia RRI dimanapun Anda berada? Ngobrol-ngobrol bareng komunitas edisi hari Jumat kali ini, saya Gita Ayu menemani Anda. Pendengar, kita akan membahas mengenai komunitas pendonor darah. Ini yang banyak sekali menebar manfaat gitu ya, menyelamatkan sesama. Nah, darah ini tidak bisa dibuat di pabrik begitu ya. Ketika seseorang membutuhkan transfusi, ketersediaannya sangat bergantung pada orang lain yang bersedia mendonorkan darahnya. PMI menyebut kebutuhan transfusi darah di Indonesia sangat besar, sehingga keberadaan pendonor sukarela menjadi bagian penting dalam pelayanan darah. Disinilah komunitas pendonor darah memiliki peran penting. Ini menjadi ruang bagi orang yang memiliki kepedulian yang sama untuk menjaga ketersediaan darah, mengajak pendonor baru, serta memberikan informasi ketika ada kebutuhan darah tertentu. Jangan kemana-mana, pastikan Anda stay tune.
1: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: bareng komunitas.
1: Baik pendengar, menurut teknisi Bank Darah Rumah Sakit Muhammad Nur Pamekasan, ini Faizatul Arofah, kebutuhan kantong darah di Rumah Sakit Muhammad Nur Pamekasan kurang lebih 10 kantong per hari ya, dari masing-masing golongan darah. Mereka bekerja sama dengan PMI Pamekasan, PMI Sampang, dan juga PMI Surabaya. Dirinya menjelaskan bahwa interval donor darah minimal 2 bulan dengan tetap memperhatikan kondisi kesehatan dari hasil pemeriksaan sebelum donor.
2: Bu, ada ini nggak, ada data rata-rata biasanya setiap minggu atau setiap bulan kebutuhan
3: penggunaan darahnya ya? Kalau untuk penggunaan darahnya itu rata-rata

0: karena kita pengadaan dropping itu setiap hari diantarkan dari PMI Pamekasan menuju rumah sakit MO seperti itu.
1: Melalui PMI.
0: PMI ya.
2: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Menariknya komunitas donor darah ini bisa terbentuk dari berbagai latar belakang pendengar. Ada komunitas berbasis tempat kerja, organisasi, kampus, tempat tinggal. Kemudian komunitas khusus berdasarkan golongan darah atau resus darah ya. PMI bahkan mencatat keberadaan komunitas resus negatif Indonesia yang juga membantu menghubungkan pemilik resus negatif dengan pendonor lain ketika menjadi kebutuhan transfusi. Kemudian kekuatan komunitas memang terletak pada jejaringnya, pendengar. Ketika ada anggota atau masyarakat yang membutuhkan darah, informasi dapat lebih cepat disebarluaskan kepada calon pendonor yang sesuai. Namun memang penyaluran darah tetap mengikuti prosedur pelayanan darah melalui fasilitas resmi seperti PMI di masing-masing daerah. Pendengar, lebih dari sekedar mengumpulkan pendonor, komunitas juga biasanya menjadi tempat edukasi. Banyak manfaat yang didapatkan ini selain juga membantu menyelamatkan nyawa, membantu pasien kronis gitu ya, dan membantu menumbuhkan kepedulian sosial. Banyak manfaat bagi para komunitas pendonor, yakni membantu menjaga keseimbangan

0: zat besi. Kemudian juga merangsang tubuh membentuk sel darah merah baru ya. Dan ini proses ini melibatkan sumsum tulang dan membutuhkan zat besi, vitamin serta nutrisi yang cukup pastinya. Kemudian juga pendengar, memberi efek psikologis positif, ini penting banget. Bagi sebagian orang yang melakukan tindakan sosial seperti donor darah, dapat memberikan rasa puas karena mengetahui darahnya berpotensi membantu orang lain. Dan yang paling penting, anggota bisa saling mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan ya, mempersiapkan diri sebelum donor, serta juga memahami bahwa donor darah merupakan kegiatan kemanusiaan yang membutuhkan kondisi tubuh yang memenuhi persyaratan. Baik pendengar, sekian ngobrol bareng komunitas. Saya Gita Ayu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sampai jumpa di Ngobrol Komunitas selanjutnya.

pada umumnya ya, walaupun baik yang disebabkan influenza A atau B gitu ya, atau COVID gitu-gitu. Sebenarnya kan self-limited, mas, self-limiting disease. Jadi penyakit yang bisa sembuh dengan sendirinya, yaitu ya dengan meningkatkan daya tahan tubuh. Bagaimana meningkatkan daya tahan tubuh? Yang pertama kalau sudah sakit itu ya istirahat, ya istirahat yang penting. Ini sebenarnya untuk dirinya sendiri biar nanti bisa daya tahan tubuhnya bisa naik ya. Kemudian sembari istirahat juga makan makanan yang bergizi, gitu ya, minum yang cukup. Nah, kemudian ada satu lagi makna untuk istirahat ini juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Karena memang flu, influenza A ini juga daya tularnya tinggi. Dengan dia beristirahat di rumah, dia tidak akan menularkan ke orang.

0: Pak, kayaknya selokan depan rumah kita perlu dibersihin. Udah banyak sampahnya.
1: Gak bisa, Mah. Papa udah ada janji mau main futsal sama teman-teman kantor. Pergi dulu ya, Mah.
0: Pak, mumpung hari Minggu nih. Itu, dibersihin selokan depan. Takut tersumbat.
1: Ah, Mama. Besok lagi deh. Langitnya cerah kok, gak bakal hujan. Papa capek nih.
0: Oh, ya udah.
2: Ayo, Pak, bantuin dong. Ini udah masuk ke rumah airnya. Diangkatin barang-barangnya. Gara-gara papa sih. Aliran selokannya mampet. Repot kan kita banjir gini?
1: Iya, maaf, Ma. Besok langsung dibersihin deh, janji.

0: Bayangkan, satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.
1: Satu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ruang Rindu. Memori berkelana ke masa lalu di Ruang Rindu. Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar. Malam ini bersama Reva di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, kita kenang masa lalu lewat lagu. Dan malam ini Reva juga sapa Anda untuk yang mungkin bisa bersama kami di rri.co.id. Anda juga bisa bersama kami di RRI Digital, bisa mendengarkan siaran RRI Program Masa 1 dimanapun Anda berada. Dan yang pasti Anda juga bisa bersama Reva di live TikToknya Pro 1. Jangan lupa like dan share live TikToknya Pro 1 malam ini bersama Reva. Dan yang pasti pendengar, Reva juga ajak Anda bersama kami di dua line telepon kami di 665396 dan 662317. Dan untuk awal kita di Ruang Rindu, Reva langsung angkat telepon aja di malam ini. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam Tuan.
1: Alhamdulillah.
2: Ruang Rindu memori, ruang berbagi rindu, memori lagu lewat memori lewat lagu, kita kenang masa lalu.
1: Siap. Mau lewat mana
2: ya,
1: aja,
2: satu terserah. Bulan satu kali.
1: Ya, sekarang sudah tanggal 25, hampir aja.
2: Hampir ya.
1: Jadi kalau sudah dekat-dekat tanggal 1, ya lumayan rajin lah.
2: Ya. Ambil gajinya aja.
1: Jangan dong, harus kerja dulu.
2: Iya
1: ya kan?
2: Kalau aku jadi Bapak Hendra Cipta, ya. Disingkir.
1: Kenapa?
2: Majur noreng dalak kok.
1: Iya, jaring menindih Bapak Hendra Cipta RRI.
2: Iya, toh Pak.
1: Aduh, sehat Mas Haruk.
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah. Enggak nyebrang ya kalau malam ini ya.
2: Ya enggak.
1: Siap.
2: Ini ada di sini kok.
1: Oh wow. Sih. Sadar kendian Refka sih ngajak wow. Wow.
2: Iya, ada di sini kok.
1: Mantap.
2: Sekarang.
1: Alhamdulillah. Siap Mas Haruk.
2: Iya. Minta taraki ya taraki ya saya.
1: Sih, enggak usah gua mah jago le malam dadak kapal pia. Mau.
2: Bekel udah nyampe. Tadi siang.
1: Mohon pas malam minta moleh.
2: Minta maaf, okay. Minta moleh ya. Moleh tibi.
1: Boleh salamnya Mas Haruk.
2: Iya, lagunya ada apa?
1: Lagunya apa? Arti Cinta punya Melly Goeslaw, Ari Lasso. Dia Bukan Milikmu, Marcelino. Yang Telah Pergi punya Kafein. Jumpa Lagi punya Andi Mariam Matalata. Hati Yang Luka punya Betaria Sonata. Seandainya Bisa Memilih punya Padi. Beribu Alasan Fitri Handayani. Kala
2: itu
1: Cinta
2: yang
1: Menggoda.
2: Seandainya apa itu dari
1: Bisa
2: siapa
1: Memilih
2: itu?
1: Padi.
2: Cewek atau cowok?
1: Padi cowok lah Mas.
2: Ya itu aja. Mau request yang kedua itu kan pemain nebal itu. Siapa itu namanya? Marcelino.
1: Bukan Marcelino ya. Itu.
2: Saya kira pemain Garuda muda.
1: Bukan pemain sepakat lenteng.
2: Lenteng ya itu menep ya. Ya udah itu aja ya.
1: Apa?
2: Ya itu yang padi itu.
1: Oke, seandainya ya. Bisa memilih. Siap Mas.
2: Ya, salamnya untuk dirimu ya. Semoga panjang usia. Ya kan hari ulang tahun. Semoga apa? Semoga sehat selalu ya.
1: Amin.
2: Ya ini banyak yang miss call nih. Dikarenakan ini digantong sama saya. Ikut orkes saya.
1: Siap, mantap.
2: Iya, ikut orkes ini ke Bengkulu.
1: Siap.
2: Terus juga ada Jackie ya. Yang ditelepon gak diangkat sama sekali. Katanya mau ikut, tapi ditelepon gak diangkat. Juga ada Sukron.
1: Siap.
2: Ada Wanda, Winda, juga ada Basuni, Riki Anggara, Bu Fathor, Pak Ketua, Om Buang juga ada,
1: siap.
2: Irma, dan kesemuanya saja ya.
1: Siap Mas Faruk.
2: Ya sisanya nanti kalau bisa masuk ya acara kencingan. Ya.
1: Siap Mas Faruk.
2: Lagu itu untuk Siska ya di Kiliang, kalau bisa Anda ditunggu gabungannya.
1: Siap, Mas Faruk.
2: Makasih waktunya, Derek.
1: Sama-sama, Mas Faruk.
2: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Faruk Hamki ya, lanjut di belakang Mas Faruk malam ini di ruang rindu Refka Sapa. Selamat malam. Halo, ruang rindu, selamat malam.
3: Selamat malam juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabar?
1: Aduh, kabarnya baik, Bu Fatur.
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: Senang dengarnya.
1: Iya, diriku juga jadi rindu. Hampir setengah bulan kita nggak bersua ya.
3: Iya, saya tak milo terus mau gabung.
1: Oh, tak milo terus yang mau gabung. Iya. Aduh.
3: Katanya siapa itu tidak pemiluan? Katanya nyimunyik. Maksudnya tidak kebagian itu. Tidak kebagian itu tidak pemiluan deh.
1: Siap.
3: Iya. Lagunya ucapan saja ya.
1: Iya, siap Bu Fathor.
3: Langsung salamnya ya. Salamnya yang pertama kali buat Sampian, selamat bertugas.
1: Siap.
3: Semoga sehat selalu.
1: Amin.
3: Sama seluruh keluarganya yang ada di rumah.
1: Amin.
3: Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Mari yosap sudah Bu Fathor.
3: Iya.
1: Pokok saya tak akan pernah lupa kata-kata itu. Iya. Ketika ada yang berdoa, tak kalah nengge setopun pakune yosap.
3: Iya, itu kan sepertinya suatu apa ya, keharusan.
1: Iya.
3: Langsung lagi salamnya yang belum disebut tadi. Oh, langsung ke Pamekasan ya.
1: Siap Bu Fathor.
3: Pamekasan ada Bu Yuni, ada Arindi, Adelia Farid, juga buat Pak Mahesa Jenar, Pak Jifrianto, juga ada Abah Halim, ada Mbak Ella juga, tak tunggu gabungannya. Terus lagi ada Pak Kasmono dan seluruh keluarganya ya. Juga
1: siap.
3: Ketoher, juga untuk Pak Ivan, Tony Sanjaya, terus ada Pak Nur Kumala dan Pak Sakter. Semuanya yang ada di Pamekasan yang belum disebut.
1: Siap, siap Bu Fathor.
3: Di Sampang ada siapa di Sampang?
1: Syahdan.
3: Syahdan. Irama dan Noda. Di Pamekasan ada Mas Bintara. Ya udah sekian dulu.
1: Siap.
3: Di Sinap yang belum disebut tadi siang. Ya Allah nanti ya kalau bisa gabung lagi ya.
1: Siap.
3: Belum disebut tadi pokoknya. Ya udah dulu Mas Refka.
1: Ya sama-sama Bu Fathor.
3: Undur pamit dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Fathor ya yang ada di kota, seputaran kota katanya. Dan selamat malam juga untuk Mas Ongki Ardiansyah. Luar biasa ya malam ini, dan semoga sehat selalu bersama keluarga dan bersama anak tercinta yang ada di Lenteng sana. Mas Ongki sudah ada di mana? Ada di Sulawesi atau sudah di sini? Tahu mah tahu. Lanjutlah di belakang Abu Fathor malam ini. Ruang rindu, selamat malam.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Lewat lagu kita kenang masa lalu. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan siapa aku?
1: Ini kalau nggak salah Partelon Pasar Sepas Tembus ke Lombok.
4: Ai, maklatnya lalat.
1: Marino mun sorona pok kan tak kudu tebak tebak mak bahasa Madura. Kan enggak harus bener, Mbak
4: Iya kan siapa tahu.
1: Wih, siapa ingat. Siapa tua?
4: Bukan siapa tua.
1: Karena Refko sebulan cuma dua kali masuk. Jadi ya Cak Nasifarung dia agak lupa. Dengan siapa,
4: ya kan,
1: Mbak?
4: Ya enak. Dengan siapa? Kalau satu bulan dua kali masuk, ya kan enak.
1: Masuk langsung narima gaji, alhamdulillah.
4: Narima gaji. Siapa saya tak tahu, wah.
1: Menter tak ngidi enggak kepala RRI.
4: Ini Mbak Istiqomah.
1: Mbak Istiqomah.
4: Bu, Ibu Istiqomah.
1: Masuk ke Ibu Istri kemana? Kepala anak kita berarti. Aduh bro. Bro. Abel karya abel aja masuk sama dua kali sebulan.
4: Nyaman.
1: Nyaman alhamdulillah. Siap.
4: Dengan selirnya Kanjeng Doso yang ke-25.
1: Buis.
4: Tuh, kok kaget?
1: Coba bahasa gomi.
4: Oh, emangnya iya kok?
1: Siap.
4: Beneran. Yang 25 itu yang ada SIM-nya, lain yang enggak ada SIM-nya.
1: Mati kalau gua.
4: Bro. Bapak matian, enggak sehat.
1: Bunda, mati kelakuan kalau sagemi. Saya
4: emang sagemi kok.
1: Sitong bayi
4: ngap tak pelang. Orang.
1: Pas sagemi.
4: Kurang. Maksudnya tong tembang.
1: Nyari kepikiran.
4: Ajar, entar kata yang merepom.
1: Ajar, enggak. Enggak, tak ajar, masuk sabudan dua kali aja mbak sekomi, enggak. Tina kalangkong, bu, kalangkong.
4: Kalau enggak percaya, nanya aja sendiri.
1: Siap.
4: Bukan sekomi, lima lekor.
1: Bukan tak pertanya, coba lima lekor. Pertanya. Kayak ngabuk peteng.
4: Cara nemo. Tak nemo.
1: Mbak. Nak nemo.
4: Edima.
1: Edima. Ya, nak anu. Nak nemo.
4: Nak nemo. Nah, gue nak ada apaan.
1: Lebih dekat denganmu, Yofi dan Nuno. Pink-ning, piknik. Terus ada lagunya ini. Lagunya Krisha. Kala Cinta Menggoda. Ada surat undangan juga punya Yuni Sara.
4: Oh, itu. Apa namanya? Undangan menggoda ya?
1: Mak bisa undangan menggoda, kala cinta menggoda, surat undangan. Nah, kala, coba apa campur kakak Mumpi?
4: Kala cinta menggoda.
1: Laju Yuni suruh duet Moso Krisa. Ala kawan.
4: Ya enggak sesak gemik wah.
1: Sekomik.
4: Katanya kamu faktor, muka ungguan.
1: Siap.
4: Ya salamnya ya kasihan yang di belakang. Aduh, ya, amunnya kapal ini mas.
1: Tak tahu dah.
4: Ini sudah telepon rumah, bukan seluler.
1: Adik lah, tak adik lah kapal lah nyelam. Karem.
4: Nyelam, bo. Cok karem-karem, mantar o ngapol ini ser.
1: Ya kapal sih parkir. Dino, si ajolun mantar salam itu. Mantar parkir karem,
4: tak rapa. Salamnya ya.
1: Iya, monggo.
4: Yang pertama tentunya buat sampean selaku sang pandu siar. Selamat malam. Selamat masuk dukale sebulan.
1: Aria curhat. Suara
4: macam. Baru sana ada bufator. Kenapa suaranya?
1: Tidak mampas bunga cak istiqomah ro.
4: Apa gaya di cover ro?
1: Menteri temu. Ada. Menteri temu.
4: Ada Irmo. Ada Iim. Evi. Terus. Pak Dewa Suranying, Ki Anggora, Jeki Arimbi, Sukron Sahadan, Wanda juga. Terus ada Evi Tak Mana. Ada Bu Yuni.
1: Pokol Gapi.
4: Ada Ketoken.
1: Masuk ke Ketoken, cut-cut-cutan.
4: Cut-cut-cutan. Di sini kilometer sudah cut-cut-cutan benar. Terus Pak Ketua juga ada Pak Nurkubalo. Ya pokoknya ke semuanya aja yang gak kesenggol mungkin nanti bisa gabungan kembali. Ya,
1: siap. Amin.
4: Terima kasih atas waktunya.
1: Sama-sama.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Refka hadirkan lagu dulu ya, seandainya bisa memilih punya padi. Dan tadi mau lagunya Kala Cinta Menggoda punya Krisa.

0: 101 RRI Sumenep, Ruang Rindu.
1: Pukul 1 RRI Sumenep, ada informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar yang baru saja bersama kami di rri.co.id dan RRI Digital. Refka juga langsung sapa malam ini yang ingin bersama Refka di Ruang Rindu. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu, kita kenang masa lalu.
1: Asik. Alhamdulillah.
2: Banget sama Mas Refkanya.
1: Gimana?
2: Kok lama banget gak siaran, kenapa?
1: Iya, shiftnya beda Mbak Evi. Shift sore, kebanyakan shift sore.
2: Oh gitu ya. Oh gak apa-apalah, yang penting sehat ya.
1: Alhamdulillah, Mbak Evi sendiri gimana?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Punya cerita tapi, apa hari ini?
2: Ceritanya tadi malam ada orang meninggal. Maksudnya ini gak sakit, gak apa-apa. Ya buru-buru meninggal gitu tadi malam. Pas maghrib gitu.
1: Tetangganya Mbak Evi ya?
2: Iya tetangga, tetangga jauh tapi tetangga kok namanya.
1: Berarti agak
2: tadi, sama-sama bileporahnya.
1: Bilepora, jadi agak agak kaget gitu ya?
2: Iya, agak kaget tadi malam.
1: Siapa Evi?
2: Emang gak sakit ya di mana? Karena sekarang harus hati-hati soalnya nggak sakit sakit atau kalau udah waktunya meninggal meninggal.
1: Ya
2: gitu.
1: Meninggal, betul Devi. Siap.
2: Mudah-mudahan semuanya sehat lah.
1: Amin.
2: Lagunya ada apa?
1: Lagunya Dia Bukan Milikku punya Marcelino, Kau Yang Telah Pergi punya Kafein, Jumpa Lagi punya Andi Mariam Matalata, Hati Yang Luka punya Betaria Sonata, Apa Arti Cinta punya Melly Guslo, ada Lebih Dekat Denganmu Yofi dan Nunu.
2: Lebih Dekat Dengan Moya.
1: Siap, Mbak Evi.
2: Mungkin lagu ini buat Mas Wawan ya, ditunggu gabungannya.
1: Mas siapa?
2: Mas Wawan, ditunggu gabungannya.
1: Oh, Mas Wawan.
2: Sudah lama dia nggak gabungan.
1: Siap, siap Mbak Evi.
2: Siap, biar gabungan.
1: Siap Mbak Evi.
2: Gabungan Mas Wawan.
1: Masuk Mas Wawan.
2: Iya, salamnya ya.
1: Monggo Mbak Evi.
2: Salamnya buat Mas Refka. Selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu.
1: Siap.
2: Panjang umur, panjang pertobatan. Murah rezeki yang halal juga. Terus juga buat Mama Susana. Terus ada Ivan. Terus ada Abah Suni. Ada Riki Anggara. Terus juga ada Mama Intan. Ada Mbak Yuni.
1: Siap.
2: Ada Mbak Ho. Ada Iim. Ada Irma.
1: Siap.
2: Terus juga buat kesemuanya aja.
1: Siap, Mbak Evi.
2: Ada kecuali.
1: Dan kecer tukar lali.
2: Sisanya mesti barangkali masuk ya.
1: Siap, Mbak Evi.
2: Ya, makasih atas waktunya.
1: Sama-sama, Mbak Evi.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mbak Evi ya, dari Lenteng ya. Lanjut di belakang Mbak Evi. Ruang Rindu, selamat malam.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, berkelana ke masa lalu yang...
1: Tak usah jauh, bah, berkelana nama.
3: Keram, bah. Tetap mempan budan ada.
1: Minggu ada, benih paham bulan
3: iya.
1: Ada.
3: saya sesungguhnya kalau sampean jarang kerpikiran gitu. Padahal saya ada di, apa ya... Lagi bekerja tembakau sekarang. Ini buktinya sek.
1: Oh sek. Alhamdulillah.
3: Tapi saya isi sama yang lain. Karena yang menyiar adalah yang ganteng. King Song atau lagu Icopon.
1: Sehat bah.
3: Ya alhamdulillah. Sehat sambian.
1: Alhamdulillah.
3: Ya mudah-mudahan sama-sama diberi kesehatan bersama keluarga dan tetap dilindungi sang Ilahi Rabbi gitu.
1: Amin. Doa. Salam.

0: Ya, ya. Monggo, Abah.
1: Yang perdana buat sampean selamat bertugas. Hmm. Barusan ada Evi bersama Mas Wawan. Hmm. Ada Mama Susana bersama Kanjeng Rosso. Hmm. Ada Jeki bersama Winda. Cukran ya. Bersama Wanda. Faruk bersama Siska. Hmm. Ada Wasu Raying bersama Abah Sunni. Mama Wathor bersama Mama Yuni, Pak Ketua. Mendaan nomor rajon, nyari rajon di.
0: Eh, Pak Gandeng di.
1: Ada Mas Ivan, Mas Jenar, Abah Halim, Pak Nur Kemala, sama Mbak Intan, yang putra setia bersama Supriyadi, Reki Anggara. Siap, dan Adi Pratama dan kesemuanya aja. Siap, ada Cempaka lupa gitu. Dan Suci ditunggu gabungannya gitu.
0: Siap,
1: insyaallah sisanya kalau bisa masuk dan diisi nih oleh teman-teman. Kang Kui gabungan gitu.
0: Siap, Bapak.
1: Meskipun kerja tembakau, iya bisa gabungan lagi. Gitu.
0: Semoga, Bang.
1: Buat yang ganteng waktunya Nara Unte. Buat ya. Sampean cek kelangkungan itu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Mbak Suni ya. Dan sehat selalu buat pejuang rupiah yang malam ini lagi masat beko ya di daerahnya Mbak Suni sana. Sehat-sehat selalu, semoga apa yang menjadi doa diijabah Allah Subhanahu wa taala dan memberikan hasil yang terbaik dari yang baik. Baik, lanjut di belakang lupa. Kalau ada Pak Ketua, ada Pak Hendra, ada ini, ada Sekjen. Kalau Om Buang sama Pak Kamarudin, Pak Cikamarudin. Gua gandeng-gandeng. Lanjutlah di belakang Abah malam ini, Refka Sapa balik. Ruang Ridu, selamat malam.
2: Halo.
0: Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
2: Dengan Siska, Mas Refka.
0: Siska.
2: Iya.
0: Sehat, Siska?
2: Alhamdulillah, gimana kabar baliknya?
0: Alhamdulillah, Refka juga sehat, Siska. Siska di darat atau di pulau hari ini?
2: Di mana?
0: Refka, Siska di kepulauan atau di daratan malam ini?
2: Di kepulauan.
0: Oh gitu, siap. Alhamdulillah.
2: Iya, kalau aku ada di pulau, tapi jiwaku ada di Soronggi.
0: Aduh.
2: Melayang ke sana.
0: Aduh, kasihan si Abah ya. Jiwanya cekak, nengnya pantura musuh. Kalau Abah Suni sama si Dewa ya. Alhamdulillah, semoga selalu dekat ya jiwanya.
2: Iya.
0: Amin.
2: Abah Suni, iya.
0: Oke, Siska mau lagu
2: ya,
0: apa malam
2: ya,
0: ini?
2: Buat... Kenapa?
0: Mau lagu apa malam ini?
2: Lagunya
0: ada
2: apa?
0: Ada Lebih Dekat Denganmu punya Yofi dan Nuno.
2: Ada apa?
0: Lebih Dekat Denganmu.
2: Iya, itu aja.
0: Siap.
2: Lebih dekat aja.
0: Iya, amin.
2: Jauh-jauh.
0: Amin. Siap, Mbak Siska.
2: Iya. Salamnya buat Mas Reska ya. Kalau pulang nanti hati-hati.
0: Siap, amin.
2: Mudah-mudahan sampai tujuan.
0: Amin, siap.
2: Ya, ada Evi, Bapak Suni. Ada Adi Pratama. Ada Asep. Ada Nemo Keleke ya. Ada Mama Susana. Juga ada Jeki, ada Arindi. Ada Wanda, ada Sukron, ada Adilia Karib, Bunda Yuni, Bunda Fathor, Mama Intan, ada Wawan, ada siapa ya? Ada yang di Pamekasan, ada Jeffrianto.
0: Siap.
2: Ada kesemuanya aja.
0: Siap.
2: Ya. Buat Mas Faruk yang ada di Saronggi, selamat mendengarkan dan happy happy aja.
0: Siap.
2: Mudah-mudahan punya mimpi indah nanti.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Punya mimpi indah Mas Faruk ya, dari Mbak Sis.
2: Iya, bersama aku.
0: Iya, amin.
2: Buat Mas Refka, makasih ya waktunya.
0: Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Refka ucapkan selamat malam juga untuk ibu perawat yang ada di Rubaru sana ya. Entah Refka ini kenal tapi tak tahu nama ya, yang jelas temannya Mbak Uni ya di Rubaru. Sehat selalu, kalau shift malam semoga diberi stamina yang luar biasa. Semoga bisa melayani ya, maksimal ya. Karena flu-nya itu sekarang agak berat, puskesmas juga penuh. Ya, Mas Adi Haryono juga selamat malam. Yang malam ini juga lagi entah kemana, kadang dia mancelat-mancelat ke luar negeri. Lanjutlah Refka sapa lagi di Ruang Rindu malam ini. Ruang Rindu, selamat malam.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Lewat memori kita kenang masa lalu.
0: Siap. Apa kabar Mbak?
3: Alhamdulillah baik.
0: Suaramu sekarang agak bersemangat.
3: Iya.
0: Iya. Lagi ada kabar baik kah?
3: Enggak ada. Ya. Biasalah.
0: Oh, biasa. Oke, lagi berbunga-bunga aja ya.
3: Iya, mungkin siap. Karena lagi ini ya.
0: Lagi apa?
3: Lagi ada si dia.
0: Aku juga. Jadi gak salah ya Mbak Suni ya, salamin ya pas berdua-berdua aja. Kasihan si Abah. Si Abah lagi rame-rame.
3: Gimana punya kabar Mas Rizka?
0: Alhamdulillah diriku baik Mbak Winda.
3: Alhamdulillah. Lagu ada apa?
0: Lagunya sebentar lagi yang Refka akan hadirkan itu Lebih Dekat Denganmu, punya Yofi dan Nuno.
3: Ya gak apa-apa. Itu aja. Karena kan sekarang udah lagi dekat nih.
0: Alhamdulillah. Amin.
3: Iya. Ya, salamnya monggo. Yang pertama buat Mas Refka, selamat malam dan selamat bertugas.
0: Amin, terima kasih.
3: Terus ada Sukron, Mbak Wanda, ada Abah Suni, Mama Susana, Bunda Yuni, ada Anwar Putra Setia, Pak Dewa, Bu Fatkor, ada Pak Cempaka, Mbak Dewi, ada Pak Asif, ada Paru Karisma, ada Mbak Irma, ada Mbak Iin, ada siapa ya?
0: Ada siapa lagi? Ada Bu Perawat loh.
3: Kenapa Mas?
0: Ada Ibu Perawat lagi nongkrong juga.
3: Oh iya, ya salam kenal juga.
0: Siap.
3: Buat yang di TikTok atau ada yang di WhatsApp semuanya, salam kenal. Iya. Dan ke semuanya aja tanpa terkecuali.
0: Siap Mbak Win, sehat-sehat selalu ya.
3: Lagunya spesial buat orang yang ada di telepon, kalau bisa kutunggu gabungannya.
0: Amin.
3: Ya buat Mas Rizka, makasih atas.
0: Siap.
3: Ya, yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada Bapak perawat juga. Mas Tri itu dulu juga perawat. Sekarang gak merawat. Sekarang merawat ini ya, para petinggi-petinggi Mas Tri Haryono. Dan ya, sehat-sehat selalu, selamat bertugas ya Mbak yang ada di Puskesmas Rubaru. Semua teman-teman medis yang ada di Puskesmas Rubaru, sehat selalu, semangat, dan ya melayani sepenuh hati. Ada lagu Lebih Dekat Denganmu, dan Harefka juga hadirkan spesial untuk teman-teman yang ada di Puskesmas Rubaru sana, yang lagi dinaskah, atau Refka hadirkan spesial untuk Kiano Coba Lamin nih, yang malam ini juga stay tune bareng Refka. Refka hadirkan lagunya Melly Goeslaw featuring Ari Lasso, Apa Artinya Cinta, untuk Anda semuanya. Nanti Refka balik di Ting Gending Matura, jangan kemana-mana.

0: Berusaha dengan hari sumber kenal informasi dan inspirasi pemirsa TV Ning Ding Maduro Malam Angken Ki Asang Refka Neng program acara sumber malam ini Refka Bedi ngatur aku Ki Ding Gending Maduro Malam Angken Bede Gending Rarari Bede Gending Perkutut Manggung Gending Puspowarno Senom Kempeng Oto Tor Ramiram pemirsa bisa sarang Refka Neng dua lem telepon Malam Angken Neng 66 lema telok sangat 6 Tor 662 telok petobles Refka langsung sapa seperti gabungan malam makin nih ding-ding matura Ais ampun tak amu nyikin toh pemirsa ding-ding matura
1: ding-ding matura lakar mantep oku teretan
0: Alhamdulillah
1: mas Refka oleh gila dekat tekwan Nabasuni
0: pas pasangan Nabasuni
1: Singkel dan diwajib
0: lah. Ya.
1: Diwajib sesiska sarang suaru.
0: Eki.
1: Sarang ananda areng di sarang jika asmara.
0: Eki.
1: Lakar senika bah. Kasampang ke rumah sakit. Untuk kerja dalam pote.
0: Asik.
1: Lakar tak gempa si diri lelaki. Muntak pinter tak gempang oleh.
0: Benar.
1: Ini aki akar boy ben bu nalanyo tak tebak.
0: Sesabuna lanyo nolongi basuni masat peko.
1: Aduh. Empon. Lakar seni kakau di entai.
0: Tangki kenika namas dewa. Fuh, pon.
1: Di pon tanah apa kirim gue pon riot mas Refka.
0: Napa?
1: Riot pon.
0: Oke.
1: Di depon umur nikah belum polo nikah riot pon.
0: Si
1: karena katakan bude-bude tu mas Refka.
0: Akadin apa?
1: Mana bi umur mereka betul bias, Pak Polo nikah, pandangan hidup.
0: Ah, terus?
1: Bila Pak Polo gentik tombol pegangan hidup.
0: Ah.
1: Bila betul tombol kasaratos, ah. Ani kabon sisa-sisa hidup.
0: Siap.
1: Ah, model korek depor kan sama mas Refka. Kan sempurna kapo ben menyangka
0: kadang mate
1: dina karyodi korek depo ropa tak gelemat
0: tak gelemat
1: cepat-cepat tadi tak dilimat tempu seramen aing sender korek tua nih kajar ikan lagar babas dirti
0: Nemo jawaban.
1: Karsenika baik.
0: Eki mas Dewa.
1: Karsenika terlona sih. Main sosial.
0: Oke.
1: Lato pak esene gula.
0: Masuk.
1: Cek terlona main dekat sedih kan. Cater pada pak agak maksudnya sebenarnya itu saman ke.
0: Abu.
1: Soro pak agar boy.
0: Ba, pak kun agar boy.
1: Alang kau baik sih deh. Tantri tantri kita
0: berpasangan. Siap.
1: Abah Halim sekarang ibu Yuni kain dagang. Yang kau sajukan gabungan ibu, sajukan sekarang kita oi masih sebenar kita Pak Nurko malah cara Pak Tapir, sajukan sekarang kita mega cipung kita sekarang kita ke motor Abu Nalanyo ke montan de Atana kis pas tak langsung ni ini ke montan ekonomi ke dongor domba sana acem ke 6,000 Tak pas acem setengah cintal mas.
0: Tempak sokong nama ke.
1: Nelayan dekat apa mas kenal lebih toto juga.
0: Eki.
1: Irma sekarang buat hal.
0: Eki.
1: Ken telepon. Kita sih dia sebenarnya telur as sekarang mas Anwar itu.
0: Eki.
1: Nyerang mas Reka.
0: Eki sami-sami mas Dewa.
1: Ada ujian sekarang kuntor kelap siang pun akan tegas. Thank you berdekat lebihan pamator juga siamun helat tak langkong cinti segala ate.
0: Amin.
1: Juga alih pertama sarkabai abah Haji Yasin yang tersa juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokok mon ke Mas Dewa ni kamu nemu jawaban. Tak jeng burungan ten. Paku ni jawab. Ebing geng Mas Dewa. Ding-ding matura. Lakar mantap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Atin apa kabar lagi?
0: Acara gini ini kagak Kaden kula niki.
1: Sudan. Eten apa kabar?
0: Cih, nek tapak kampian malolo.
1: Bos iki nyaman apa abak nek songkan.
0: Lajungan kui bahasa batin iki songkan pian ngajak kakau le pas laju kau le pada nereng songkan kuping dia lucu pas tak ngedi. mon sama maksa jentar ke berci pesanan.
1: Ai pak pandang dak iya.
0: Siapa tok kotok.
1: Ben atok kotok. Saking pun suaran tak bisa kau lo.
0: Oh tak bisa ranging sih.
1: Benih karena asa ngajar kau lo.
0: Siap. Mas Supriyadi.
1: Iki.
0: Tadi napa kabeudeun?
1: Iki sakadinta kabeudeun naten kau lo kita bisa napa? Kita bisa jalan ki.
0: Ngejar tuh lihat saya ki.
1: Iki amin amin.
0: Malam biar tak tok kotok boleh biar muntah saya pas tok kotok kakak ulo. Berok kakak ulo. Kerja ki mas.
1: Iki.
0: Okay. Nyering. Empian ngatur lagi na salam ke Sarah.
1: Perkutut.
0: Perkutut manggung. Siap. Buh, nika lagar. Sepak lagar nih ya.
1: Inki. Kapan jenengan salaman. Selamat alam pagi tu guys, semoga berengan kesehatan ki.
0: Eki, amin.
1: Sarang keluarga sebuah jempol.
0: Inki, bantuan.
1: Sarang lah.
0: Bantuan saya sami juga nanti sang pian ki.
1: Inki, salam maju ke kepada abah seni. Pada Mas Jeki, sarang di R&B. Pada Pak Siti Wazima, cukun Mama Susana.
0: Siap.
1: Cukun Pak Dewa Suraying.
0: Siap.
1: Cukun Mas Wawan. Cukun tak ada tinggalin pada Pak Asep.
0: Siap.
1: Tata Juwena.
0: Thank you, siap
1: Mas. Terkecuali.
0: Siap Mas Supriyadi.
1: Cukun tak ada tinggalin pada Mas Faruk Karisma. Kalau Pai cukun.
0: Siap.
1: Sarang Mas Sukron.
0: Siap.
1: Pencenengan matur saya bisa kelangkung.
0: Sami-sami Mas Supriyadi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mas Supriyadi nengi bereci Refka ngatur salam juga ndek ka Mas Boy tor Mas Nika Sera Wahyudi nengi bede lenteng saiki. Marmu kepada bareng saya tor malarmu ke napa sih panteti bantu ah. Ijabah sarang Allah. Amin. Bingge nge Mas Supriyadi malam mangken. Ding kending matur.
1: Oh, wow. Lakar mantap lah.
0: Engki kak. Tentu ya pun tak usah tanya kabar tangki.
1: Mari gila pun.
0: Tine jadu sonan pian.
1: Entak dusan.
0: Bengki nada napa manis aku ni. Mon tak kasih kapas tak manis sambian.
1: Pon lastare kanjeng Rama.
0: Nok tok nok tok nok tok. Aduh.
1: Kalau Nora saya pertama, masa saya jadi budek.
0: Saya pertama nikah Rarari.
1: Iya pasti jadi budek.
0: Jadi budi Ramiram. Siap.
1: Tapi poter kapi tak terlok bener.
0: Bawa maja aja, mon kacapok aku ni poter. Mon tak kacapok ki seboran.
1: Pertama bay. Tak kira poter.
0: Eki siap.
1: Tinggal pon salam lagi, saya kau nembang ye.
0: Eki siap.
1: Ampian, selamat alam pagi tugas ki. Bukan jadi pura pada Supriyadi. Mudah-mudahan sehat ya, kalau masih belum sembuh. Iya, katanya jatuh.
0: Iya.
1: Iya, mudah-mudahan secepatnya penyakitnya diangkat oleh Yang Maha Kuasa.
0: Amin, amin, amin, amin, Mas.
1: Juga tadi juga ada Dewi, siapa? Dewa, Bupak Dewi. Juga, juga nan pada kelega, pada abah Halim, Pak Haji Kama, Huneka, Bitpon. Setahun sekalian masuk nak.
0: artikel
1: pokok. Dalmon panas lah anto.
0: Pokok saya.
1: Ada Acep. Oke. Okay. Ada Bapak Pintara, si ada Kak Mepak Komgro ah. Iya, entah sa gabungan dah Pak. Dengan Pak Norkomala.
0: Siap.
1: Pak Sabreng, anu Pak Saber. Oke, mana bebe saya entah sa.
0: Siap.
1: Masuk nah. Kalangkau gini bagaimana lah.
0: Sami sami Mas Faruk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mas Faruk ki hadir boleh nang ding-ding matur. Ewing ki Mas Faruk ding-ding matur.
2: Waduh, lakar cek mantep kule.
0: Alhamdulillah. Korang situng mendak ni kasih gabungan lakar.
2: Anu, mulai gelo kare tan tadi dung taliar.
0: Bo, nelpon sambil taliar.
2: Bo gelo.
0: Bo gelo.
2: Jadi ini ngirin di ruang anu. Ning ruang rindu, tak bisa masuk lecek bejaan.
0: Tu.
2: Tanang tak ada pencaran ning kaki lek.
0: Mo nasit tong. Anu masuk ka pipik, pipik napa banyak no kan masit tong.
2: Ini kan. Mak-mak.
0: Aduh, dikel pokok pada saya iki Mas Jaki.
2: Bong ki kini kasih penting lek.
0: Alhamdulillah.
2: Tak jauh-jauh tak beden di PC kronik sakone kan pokok sehat urang.
0: Ki kini pokok. Banyak
2: penting kopi. Okey, si penting kopi cair.
0: Bah, kini kasi cocok. Nih ke kita wow, tolong ni kalau siap.
2: Okey, mana bi kenceng ah? Napa pon?
0: Kopi. Pon kenceng ni ke kopi?
2: Cangki. Ceng kenceng ah ni kau.
0: Tak raup kanan rasan.
2: Anu, mami kena raupnya lutas rendut le. Gimana?
0: Enggih siap Mas.
2: Salam lagi.
0: Siap Mas, siap Mas.
2: Eh pada melo dagak kon lo telo ibang.
0: Beri tok peto.
2: Itu umum nih. Kan lo telo ibang punya aku lu bulan bekas sawan ya.
0: Siap, siap, siap Mas.
2: Yang pertama, kang ku impian nomor tugas.
0: Siap.
2: Iki mana bi boleh manteng ate semoga paring selamat sampai debu ada kacompo.
0: Amin amin amin Mas.
2: Kadi bian makin lek. Mana ana? Oh kadi. Bulan bekas sampai ke donjoran.
0: Ki bekas sampai.
2: Kiwan ki buru bada Mas Baru Karisma sering begini lagi sih kita anu. Iya, ingkina pun gini kah sih. Sering Siska. Udah Epi. Wanda. Udah Mas Supriyadi, semoga bareng cepat sehat Mas Supriyadi ki.
0: Ki amin.
2: Udah Pak Ketua, Pak Pangeran Bugabu Suken. Mas Bintara.
0: Mas Bintara.
2: Kelek ke Bupathor buat jam pakai ayu. Abah Suni. Mak gula dapat melo bar bang rindu bang. Melo koko hilang nyelang sing alang alai ke gulam yan bang. Wah. Paya bah. Ya. Yeah. Mas Putra Setia ki.
0: Aha.
2: Terkering abah lakun poko nabah terpanas abah amin.
0: Amin amin amin amin amin.
2: Ah, bukan pada. Oke, lakon Mas Alif pada. Wahir ma, sarang iim. Nah, saya telepon. Satu aja telepon lek.
0: Okey siap Mas.
2: Ini cerita lain lek.
0: Siap Mas.
2: Pulang lagi aku bangun nak pulang.
0: Gigi siap Mas.
2: Iting genting apa ni paling lagi dek kau orang siap bawa kasan siap pon agabungan kelak lek.
0: Kelak kelak pon ki.
2: Iki.
0: Iki.
2: Kelangkong waktu ni lagi.
0: Sami sami Mas.
2: Nyerek. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mas Jia lagi sih dari kending. Gereng ngebingki nga Mas Jia malam angin. Ding-ding matura.
3: Lakar mantep ongkut retan.
0: Alhamdulillah.
3: Asarong paser lagi.
0: Asarong samper. Rasanya saya kelep boleh abuli ni.
3: Enga-enga amas reska tika de bulan.
0: Mata enga arah. Cik nyaman apa dia masuk kepala nak kau lepas laju nyebut istiqomah bu. Nyari kun ke pikiran na siaran.
3: Mama takut ke pikiran. Muka percik tanya aki.
0: Ba tak tanya apa lewat kun saya masih.
3: Cik pun sihat.
0: Cik sihat cik no. Doh kah.
3: Aki. Wah mulai gelap Mas Refka.
0: Ha kasi napa?
3: Bede pantun nak kira Mas Reza.
0: Be, ocol ngireng.
3: Beles cengki.
0: Karena bawa siap. Lah tak usah colmon minta beles. Basuni kok tuh males ya. Ngulung. Aku suruh bantun. Pokok suruh joget tuh.
3: Kan mak bende besa.
0: Baso.
3: Melon alon tade lo Cina.
0: Asik.
3: Muntah cik kenal ban Mas Refka. Bulat tedunga tade tetina.
0: Maksud tu tak burung tak tidung.
3: Burung agak bunga nak boleh nak kian wah.
0: Masuk monikan ni monikan nak saya kocak kerbei ba.
3: Masuk dewa
0: kerbei monikan bawa orang situ ni kah. Mantap lah kan.
3: Ki.
0: Bodoh boleh ocol.
3: Bodoh boleh.
0: Ba ngereng.
3: Berempak kencang apa berempak kencang jangan.
0: Masuk gak kencang gak kepil. Gara-gara Supriyadi.
3: Tek tek tek mak munyi na buka.
0: Asik.
3: Berapiru buntok na koni.
0: Gendeng.
3: Seia cet Mas Refka setong. Ayy. Mulai dulu puru ekeni.
0: Aduh, kiba mulai ba makna lanyo ba. Alerpo tak kira tak alerpo ya bo istiqomah.
3: Nyeki tenang mak benateker.
0: Asik.
3: Panyeki nama alatin kampen. Monki emantika monki niser. Sapaki na susana dente.
0: Be mata eden.
3: Dak nah.
0: Dento abar telon.
3: Dente para penten.
0: Abar telon jema jema. Siap.
3: Sore belusan nah.
0: Iya.
3: Bada lamaran, bada tungepen.
0: Badi, najak san pas tok dan tusa pas tek teken. Tungepen ono tak masak gi ya.
3: Tak komik berui wae tos dan tos wah.
0: Aduh tak kira berui laku dah beli boleh.
3: Bola namun orang lama menunggu kini ka jenuh.
0: Aci, cak na jenuh. Eka
3: petengan sakit kita.
0: Abuh, roi-roi, bamin tak beles. Ampun.
3: Ampun
0: enggak topi Refka mai.
3: Angki kentingan apa ki?
0: Perkutuk manggung mangken mat lestarena nika pas rararari.
3: Sabung gelungal tok kali.
0: Masuk sira milia. Ya, saya nemu-nemu beuy lemah-lemah minta gelungal tok. Saya lalakul sebelas nika. Gelungal apa pasan?
3: Ya nak gelungal bufator ngantol.
0: Mendingan tolong buat tore cuma na tower tak kayak ka tower.
3: Ya sampai ate ronter mamun aja lu fator.
0: Tak gini kan.
3: Engki salam maki.
0: Engki ngereng.
3: Teki furu pada Pak Dewa Sura nyingki. Mak jeruk makan jeruk bana basuni kini kan. Putus asa mikir ibu na lanyi.
0: Lanyo ko lanyi ya.
3: Mamun lanyo sesian.
0: Omon malam lanyi.
3: Lanyi. Beda Siska kisar ngarok.
0: Oke.
3: Kenapa, Rok?
0: Lupa ngarok. Beras benrok.
3: Beda Jeki Arimbi.
0: Oke.
3: Terus beda Evi tak mana. Beda Im Cukat Irmo.
0: Siap.
3: Beda. Bada kasar saja na pun ki. Bada Farid ki. Bentah dan. Pun kasar saja na sita capok sengkor saporana.
0: Thank you siya.
3: Kelak perlas tare.
0: Thank you siya.
3: Angku impian kalangkong.
0: Bah, kau lo matur sa kalangkong si Rajo. Ebri, thank you, ebri ano.
3: Ebri napa?
0: Paparekan kena.
3: Oh, itu ebri diundi.
0: Masuk ke diundi. Mari gelung ke diundi. Pak napa?
3: Okay, waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum. Ya lopot. Jen malam, jen seti. Nemo, boy. Ding-ding Madura.
4: Halo.
0: Halo.
4: Pak Mada Bakar, salam.
0: Kento?
4: Pak Mada Bakar, lu, Pak Reka.
0: Thank you, siap. Pasarang pasera.
4: Siska.
0: Boma lain suarana.
4: Ana apa ye?
0: Boma saya bek berak mungkin.
4: tao ni ngau bagi.
0: Okey.
4: Bola nak le malam.
0: Nah, kena ke ni kan lah. Nak cuba ngai ke lu.
4: Pakun sama Sefka, saya pertama.
0: Engki siap, Mbak Siska.
4: Engki. Mas Supriyadi, mudah-mudahan cepat sembuh. Mudah-mudahan segera diangkat segala penyakitnya.
0: Amin.
4: Mudah-mudahan Allah menyembuhkan.
0: Amin ya Allah.
5: Amin.
0: Bah, warung mama bodo backson.
4: Selalu ada dia.
0: No, selalu ada. Rok ngerok ya.
4: Oh, oh.
0: Rok ngerok yang jana. Siap.
4: Dewa Surai. Mm-hmm. Pak Bintara, Mas Yvon.
0: Siap.
4: Mbak Irma. Sahdan. Mm-hmm. Bang Yunus yang ada di Sulawesi. Juga Kamarudin. Teleko.
0: Oh, oke.
4: Juga
0: Pesera.
4: Bang Hendra Cipta.
0: Eki.
4: Mama Intan. Torsaya Tejepun, Ki.
0: Ki, siap. Penting
4: norok.
0: Eki, siap, Mbak Siska.
4: Ya, Toragi, ya, Kak. Saya boleh telepon.
0: Ah, siap.
4: Yang selalu setia menemani.
0: Asik.
4: Beda mantan juga.
0: Abang, ocor ngireng, ngireng, ngireng, ngireng. Ngireng, Mbak Siska.
4: Kacampi ya, kabaring sang.
0: Asik.
4: Kaking king lebat tobeto.
0: Masuk.
4: Mak beri ya, orang kosang.
0: Asik.
4: Kering king kasoko-soko.
0: Jah.
4: Cari keseran, Obi Mani.
0: Adek.
4: Jangan lajo ngandung nenang,
0: Kak. Masuk, Kak.
4: Kira-kira sambil nangis, yang bojo ngandung kasang putih,
0: Kak. Aduh, lopot orang, Kak. Siap, Mbak Siska.
4: Kang Dwi, Mas, Ref, Kak.
0: Lagi.
4: Kapan lagi, kapan udara, kapan silam main gibiran.
0: Asik.
4: Bukan family, bukan saudara, tapi siang malam menjadi pikiran soalnya kita.
0: Masuk nih Kak Kerbau.
4: Kami jam masuk, jam masuk sekalian guna sebulan.
0: Iya.
4: Menggunakan sekalian. Wala na, ngangenin
0: dong. Aduh, mare beri pas etempak nih Kak Bah.
4: Iya, saya ketik saya kuni.
0: Siap Mbak Siska.
4: Saboran aja aja.
0: Bong, kimono tokar bunyi dengan radio, neng ering. Siap Mbak Siska.
4: Cagi bagate.
0: Bal, tandi ate dan kurang. Siap matur sak langkong Mbak Siska.
4: Sami-sami. Sama di telepon juga kau lah langkong atas betulnya.
0: Sami-sami Mbak Siska.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duh, atur salam juga ndak ke Bunda Naya Mbak Opa. Si malam mangkin lagi berlembur gicil lah. Malar mau ke pareng sehat. Ndak Kamelianti juga. Nah, Rifka gak kasih tuh telepon boleh ini semakin naik. Ding-ding matur. Ding-ding matur.
6: Lak air mata bongku teretan.
0: Aduh, alhamdulillah.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kerongga kama jadi situng nih.
6: Teretar dong ke parasanga.
0: Ah.
6: Pasal baju melenak.
0: Ang.
6: Teretar dong negara. Lantaran dari kita.
0: Acuh. Masuk.
6: Sebulan juga lah. Kalau ni itu nolak apa nolak uji kompetensi ni kena kan pangkat.
0: Tiga nolak biar jerok nolak om jadi nolak si lain.
6: Benda kata saya itu kesorbo jemil nolak kena kan pangkat uji kompetensi.
0: Iya, enten bodoh om. Keng lakar mau dulu ke luar, montak ano, montak kalebun, montak suruh.
6: Cuman nih maksudnya kita tak ber tuntas ya mau.
0: Nggak ber, om. Masuk sore om.
6: Oh.
0: Katina apa om Riki sehat?
6: Alhamdulillah sehat.
0: Ber lolo. Aje lolo tengi. Kita tangkal segomi mungkin om. Tangkal tu ngabit.
6: Ada saya tak ada itu saya.
0: Tak boleh apa om?
6: Saya lagi di kakak.
0: Hmm?
6: Di kakak.
2: 2019 ketiga kita. Jadi kakek pertama.
0: Oh, si pertama ya.
2: Iya, baru pertama kali. Ya, enggak tanya apa oleh tunjangan oleh apa Pak Gite.
0: Iya. Iya. Siap-siap om. Tikel om bareng saya.
2: Mudah-mudahan berkah.
0: Amin, amin om. Kini kasih kabar lo om.
2: Iya, pokoknya penting. Gak ada rawan. Banyak macam rawan.
0: Nah, cak pon sembian doran pokok raja sokor om. Leres, mon sokor rasa kau ni, kau orang banyak nak gini om. Ki.
2: Saya tambah, benar lah.
0: Nah, mantap om. Macam lelap kadu dila karman om sitong nih.
2: Kencing dan norok, kering norok, norok butek.
0: Siap om.
2: Tak nama siapa tangan, sang koi, sang pendusiar.
0: Siap om.
2: Semoga sehat, sarang setuju keluarga, jempol.
0: Amin.
2: Anak potong.
0: Amin, amin. Berucap. Amin om, bantu asyik sami juga.
2: Kalau saya pun, pada Bupat Hor, pada Mama Susanta, Susanta aja. Mama Susana, pada Jempaka, Abah Joni,

0: Eki.
1: Siap.
0: Pon kasih pelajaran dalam kompakan.
1: Siap om.
0: Atau segala kau ngata sebut dari.
1: Sami sami om.
0: Dari kelukur ringin si perumahan terindah dan nyaman tersejuk. Mudah-mudahan bisa tidur dengan nyaman.
1: Amin.
0: Sekian gara bersama ini terus mudah untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Malah mau kayak pareng sehat, pareng saya setuju pamiat. Sasi ambon gabung, tor saya kita bisa gabung malam mangker. Toh malah mau ke beda kesempatan di lain bakto. Repka peting atau lagi ding-ding malam mangken. Perkutut manggung, rarari sarang ramiram tengki. Ya terakhir de setuju pemirsa si pemirsa kiting matur malam mungkin.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Do Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

karena kita memang masih di puncak musim kemarau, dikhawatirkan pengaruh El Nino ini akan masih masif, dan tentunya di Madura ini kan memang sebagian besar kesulitan untuk konsumsi air minum ya, air minum atau air tawar lah. Itu harus ada upaya dari masyarakat untuk memanajemen air, jadi penggunaan air secara efektif, memanfaatkan sumber-sumber air yang ada sebetulnya gitu, dan dijaga dengan baik, karena potensi El Nino juga masih menjadi ancaman karena memang belum ada kelihatan bahwa akan menurun drastis. Terus kemudian masyarakat petani tembakau atau petani garam memang harusnya ada modifikasi terhadap pola tanam agar aktivitas kita bisa terjaga, dan perlu mungkin ada komoditi yang lebih sesuai, belum terlalu rekomendasi kalau memang tembakau lagi, karena khawatirnya nanti ya seperti itu yang saya sampaikan, nanti lu kok hujan seperti itu, padahal potensi itu sudah ada. Dan itu harapannya kan satu sisi menguntungkan, sisi lain kan merugikan di pihak lain. Nah itu

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

101 RRI sebelum kena informasi dan inspirasi. Pendengar, saya sudah kebersamaan kita hari ini Jumat 25 September 2026. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja program 1 RRI Sumeneb ucapkan selamat berpisah dan sampai jumpa besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia. Semoga sajian hari ini berkesan di hati pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sumenep kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,3 MHz dan diperkuat AM 1098 kHz. Menyajikan acara-acara siaran sepanjang hari ini, Sabtu 26 September 2026. Bersama saya Ririn Rizkyanti, selamat mengikuti siaran kami. Selamat mendengarkan, sukses selalu, dan tetap merdeka.

0: Pancasila. Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Sumenep Pagi Ini. Sumenep Pagi Ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Sumenep Pagi Ini kembali menemani Anda mendengar Seri Rendes Kenti dengan senang hati, juga menemani dengan berbagai rangkaian acara yang sudah saya siapkan untuk Anda di kesempatan Sabtu 26 September 2026. Tetap bahagia dan terus melakukan hal-hal baik. Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin. Kita awali jumpa kita dengan pengajian Al-Quran. Pagi ini tilawah bersama Ustadz Muhammad Naufal akan dibacakan Quran Surat Ali Imran ayat 189 hingga 193.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

Sesungguhnya, dalam penciptaan langit dan bumi, serta pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal.

yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka."

Ya Tuhan kami, sesungguhnya orang yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka Engkau benar-benar telah menghinakannya dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang yang zalim.

Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar orang yang menyeru pada keimanan, yaitu, berimanlah kamu kepada Tuhanmu, maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang selalu berbuat kebaikan.

Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah ia sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk dan rahmat bagi kami. Ya Allah, ingatkanlah kami akan apa yang kami lupakan, dan ajarkan kepada kami apa yang belum kami ketahui. Berikanlah kami kesempatan untuk membacanya sepanjang malam dan siang. Jadikanlah Al-Quran sebagai pembela bagi kami. Wahai Tuhan semesta alam, kabulkanlah doa kami. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Mutiara Pagi Pro 1.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali kembali hadir Mutiara Pagi ke ruang dengar Anda bersama saya Ririn Rizkyanti. Tentunya lewat 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Saya juga menyapa Anda yang baru saja tune in dan saya hadir dengan topik yang tentunya akan kita bahas untuk menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama narasumber nanti juga akan hadir menemani Anda tentang kesempurnaan niat ya. Ketika kesempurnaan niat di awal, pendengar dan juga pemirsa, ini adalah fondasi utama untuk meraih akhir yang mulia, yaitu husnul khatimah atau akhir yang baik. Nah, dalam Islam, pendengar, niat bukan sekedar ucapan di lisan, tapi melainkan penggerak utama seluruh amal yang menentukan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak langkah spiritual yang barangkali bisa kita lakukan ya untuk menata niat di awal agar berbuah kesempurnaan husnul khotimah. Salah satunya dengan memurnikan tujuan. Jadi memastikan setiap amal baik ibadah ritual maupun aktivitas harian ditujukan hanya untuk mencari ridha Allah, termasuk menghadirkan hati saat memulai. Namun kita akan bahasnya bagaimana kemudian realita ketika di lapangan ya, saat keseharian kita melakukan itu semua. Kita akan bahasnya bersama narasumber pagi ini, Ustadz Ahmad Said Samsuri, SAG MPD. Beliau Kasipais Kantor Kemenag Kabupaten Sumenep. Saya sapa dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Said Samsuri.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ririn di studio.
1: Ya, kabar baik Ustadz hari ini.
2: Alhamdulillah sehat walafiat, baik dengan ridha Allah Subhanahu wa taala insyaallah Mbak Ririn.
1: Iya, amin. Ustadz, menyempurnakan niat di awal menuju kesempurnaan husnul khatimah. Nah, barangkali Ustadz bisa menggambarkan seperti apa yang dimaksud begitu sekaligus bisa menyapa pendengar. Silahkan Ustadz.
2: Baik, terima kasih Mbak Ririn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah ma ba'du. Para pemirsa dan pendengar Pro 1 Sumenep yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita semua. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema yang kita usung pada kesempatan atau yang berbahagia ini adalah berangkat dari sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Sayyidina Umar bahwa innamal a'malu binniyyati. Ini hadis yang sangat populer dan sudah kita paham bersama bahwa innamal a'malu binniyyati. Sesungguhnya amal perbuatan itu binniyyati, tergantung daripada niat kita sendiri. Apabila niat itu baik, maka fa insyaallah seluruh aktivitas, seluruh kegiatannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan bahkan ghayahnya, tujuannya nanti akan bermuara kepada satu titik, yakni menuju ridha Allah Subhanahu wa taala atau kehendak Allah yang baik dan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadi pondasi awal kita mendasarkan seluruh perbuatan kita itu pada niat dalam kalbu kita. Ingat, niat adalah bagaimana langkah awal kita di dalam menuju cita-cita. Para pemirsa dan pendengar Pro 1 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita paham bersama, pentingnya kita memurnikan niat di awal. Karena memurnikan niat di awal di setiap langkah dan aktivitas kita itu merupakan sumber utama untuk kesuksesan tujuan yang ingin kita capai. Sebagaimana disampaikan oleh beberapa ulama. Misalnya kita kutip pendapat atau perkataan dari Imam Athaillah As-Sakandari, man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Barang siapa yang sudah memurnikan ini bidayatuhu, permulaannya, memperbaiki di permulaan, maka asyraqat nihayatuhu, ia akan bercahaya dan gemilang sukses dengan kesuksesan nihayatuhu pada puncak atau di akhirnya. Oleh karena itu, para pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama perlu kita pahami bersama. Kemudian yang kedua, mengapa kita perlu memperbaiki niat di dalam setiap amal perbuatan kita? Karena niat yang kita, artinya niat yang kita niatkan, niat yang kita tujukan, niat yang kita amalkan, itu semuanya menjadi salah satu ruh dari amal perbuatan kita. Ruh, ibarat jasad, itu ruhnya. Niat itu adalah ruh. Ketika jasad tanpa seluruh aktivitas kita, ketika tidak didasari dengan ruh atau diisi dengan ruh yang baik, maka tidak akan ada kesempurnaan atau akan sia-sia seluruh amal perbuatan kita. Jasad tanpa ruh ya akan menjadi mayat. Begitu pula, ruh itu adalah penggerak utama yang membuat aktivitas kita itu bermakna. Bermakna dan bermakna di mata Allah, bermakna dan bermakna di hadapan bagi kita semua, bermakna juga bagi umat pada umumnya. Ruh. Para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ketiga yang perlu kita pahami bersama, ketika orang sudah memurnikan niat kepada Allah, maka fa insyaallah seluruhnya akan bersandar pada ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah memiliki perencanaan yang baik, pelaksanaan yang baik, mencapai tujuan yang baik. Ketika sudah diikhlaskan, ditanamkan niat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka fa insyaallah akhirnya dan awal sampai akhirnya akan senantiasa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni kita menjadi orang yang tawakal kepada Allah. Ketika kita bertawakal kepada Allah atau menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, pertama, amal perbuatan kita akan sempurna. Yang kedua, kita akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat riya atau sum'ah. Kita akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah ikhlas dari awal, maka kita akan terhindar dari riya untuk mendapat pujian. Kita akan terhindar dari sum'ah. Dan kita akan terhindar dari sifat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Ialah sifat sombong, yang i'timad al-i'timad 'alal 'amal. Sifat sombong yang mengatakan bahwa dirinya, karena faktor dirinya, karena faktor kemampuannya, karena faktor fisik dan kompetensi dirinya, itulah yang membuat ia sukses dan gemilang. Tidak, akan dijauhkan dari semua itu. Mengapa? Ia akan bersandar dan hanya menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu, ketika asyraqat itu bidayatuhu, ketika sudah baik asyraqat bidayatuhu, baik di awal dengan niat yang tulus dan ikhlas kepada Allah, maka nanti di penghujung atau akhirnya kita akan menuai husnul khotimah, amal kita menjadi baik. Karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat hadis Bukhari, innamal a'malu bil khawatim, karena sungguhnya amal perbuatan itu adalah dilihat dari endingnya, khawatim di akhirnya, ia berbuah baik atau tidak. Nah, untuk mencapai tujuan husnul khatimah semacam ini, baik di akhir, maka perbaiki pula bidayatuhu, permulaan-permulaan atau niat dari awal kita, agar kita menjadi orang yang tulus, nanti pada akhirnya husnul khatimah. Ketika husnul khatimah, maka kebahagiaan dan kesenangan dunia akhirat insya Allah akan kita gapai. Mungkin itu hari ini sebagai pengantar dari saya. Ya. Dan mari kita lanjutkan dengan diskusi, masukan-masukan yang lebih bermakna dari para pemirsa dan pendengar Pro Satu. Saya kembalikan ke Mbak Lili
1: di studio. Ya, Ustadz Said. Apakah dengan niat di awal ini kemudian akan semacam diterima begitu amalan-amalan kita oleh Allah pastinya, Ustadz?
2: Ya. Ketika niat yang tulus, apakah akan diterima? Salah satu indikator, indikasi bahwa akan diterima, ya betul. Karena amal perbuatan diterima yang pertama dengan dasar utamanya ini, niat yang tulus. Kemudian yang kedua, apakah amal perbuatan kita itu sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja. Dasarnya adalah niat. Yang kedua, yang kita lakukan sesuai enggak dengan petunjuk Tuhan, dengan SOP Tuhan. Mungkin begitu, Pak.
1: Ya. Karena kan niat itu dalam hati ya. Kadang kita juga tanpa sadar nih bagaimana sebenarnya niat yang lillahi ta'ala benar-benar karena Allah, kadang juga terbesit nih ada semacam ingin dipuji, riya kata Ustadz kalau istilahnya begitu. Tapi kan kita kadang susah membedakan ya. Enggak, ini karena Allah. Padahal juga muncul hal yang untuk terlihat manusia seperti itu, Ustadz. Itu bagaimana membedakannya, Ustadz?
2: Baik. Kita ulama membagi tiga dalam ketulusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketulusan dan kemurnian niat itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh ada tendensi lain kecuali mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun lainnya adalah merupakan hikmah ataupun keinginan-keinginan yang bersifat dua hal. Satu, bersifat duniawi. Yang kedua, bersifat ukhrawi. Ketika niat kita itu ada tujuan-tujuan lain yang bersifat ukhrawi, saya tulus karena Allah, tapi saya pengen masuk surganya Allah. Hal semacam ini tidak akan mengganggu kepada ketulusan niat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena selain lillahi ta'ala, tujuannya adalah mendapatkan kemuliaan nanti di akhir. Saya beramal ini lillahi ta'ala, benar-benar tulus karena Allah. Tapi juga saya takut akan nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ia ingin menghindari terjerumus dari api neraka. Semacam itu tidak akan mengurangi ketulusan atau keikhlasan kita dalam berniat. Nah, yang bersifat duniawi yang kedua. Saya setulus sholat, saya sebenarnya tulus ikhlas sholat dua rakaat sholat duha. Saya tulus ikhlas rutin membaca surat Al-Waqi'ah. Tetapi kan paling tidak saya tidak fakirlah di dunia. Saya berkecukupan dengan di dunia ini dari segi materi. Apakah semacam itu akan merusaknya kita? Ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Sebagian mengatakan ketika tendensi kedua adalah bersifat duniawi, maka itu akan merusak ketulusan atau keikhlasannya kita. Karena tujuannya adalah dunia semata. Namun, ketika ketulusan kita kepada Allah itu, nah ini yang bersifat dunia tersebut, ada sebagian ulama mengatakan pula, itu tidak akan mempengaruhi kepada ketulusan niat atau keikhlasan kita kepada Allah, ketika itu tidak menjadi tujuan utama. Tetapi hanya sekunder, hanya ngekor saja. Amal perbuatannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, tidak perlu kita risau. Yang penting di awal sudah kita niatkan semata-mata mengikuti petunjuk Allah dan ikhlas karena Allah sebagai pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hal-hal duniawi yang mengiringi semacam itu, semuanya itu insya Allah tidak akan mengurangi atau merusak kepada ketulusan dan amal perbuatan kita. Insya Allah begitu, Bari.
1: Baik. Kita kasih kesempatan juga untuk pendengar yang ingin bergabung, silahkan lewat jalur telepon di 0328 662317.

0: sabot at kuki kama. At tinatarongaw ning na may torot pa sera se siha ka din to. Tor se kamar may torot imam sera ka din to. Sera atas buto epon mator sa kelangkong. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa langsung ditanggapi Ustaz Said, silakan.
2: Ya, baik. Innamal a'malu binniyah. Ini membuang mudhof. Ulama mengatakan innamas sihhatul a'mali binniyati. Ini menurut Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala. Sehingga di dalam sholat, di dalam berpuasa, dalam ibadah-ibadah pun juga kita harus mensyaratkan Imam Asy-Syafi'i mensyaratkan niat. Ketika tidak dibarengi dengan niat, maka tidak sah amal ibadah seseorang. Innama sihhatul a'mali binniyati. Itu menurut Imam Asy-Syafi'i dan beberapa ulama-ulama yang lain. Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa innama akmalul a'mali binniyati. Sesungguhnya kesempurnaan amal itu dengan niat. Sehingga ulama ini mengatakan niat itu di dalam seluruh amal ibadah kita bukan merupakan syarat atau merupakan rukun. Bukan rukun. Tetapi hanya untuk menyempurnakan dari seluruh ibadah kita. Niat tidak menjadi rukun. Tetapi yang pertama tadi sudah menjadi rukun. Ketika tidak berniat kita Allahu Akbar, di hati harus muncul niat untuk sholat. Kita berwudu juga di hati, di batin kita muncul niat untuk melakukan wudu. Begitu amal ibadah yang lain. Maka para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan kita pahami bersama, tidak salah niat, tidak salah ibadah itu karena itu sudah menjadi rukun. Adapun yang kedua tadi yang mengatakan bahwa kesempurnaan ibadah itu dengan niat tidak termasuk kepada rukun. Walaupun tanpa niat sekalipun, kita surah Allahu Akbar, yang penting diawali dengan takbir, tanpa niat, ya silakan, sudah sah. Namun tidak sempurna. Itu yang sedikit saya pahami tentang perbedaan innamal a'malu, penafsiran innamal a'malu, binniyati. Jadi para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada salahnya ketika kita memperbaiki dan menyempurnakan serta memulai seluruh amal ibadah kita dengan diikuti dengan niat yang tulus agar sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin begitu, Pak Rini.
1: Baik, ada penelpon yang berikutnya. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, di mana? Dengan
3: Pak Ivan di Pamekasan.
1: Ya, silakan Pak Ivan.
3: Ya, assalamualaikum Al-Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ivan.
3: Ya, tadi sudah dijabarkan sama Al-Ustaz. Perlakuan kalau kan baik itu dibarengi niat yang baik juga. Namun kebanyakan di masyarakat itu pada umumnya itu cuma niat dia. Itu, niat dia atau dipuji sama orang lain. Sedangkan ketulusan hatinya tidak tulus itu. Itu gimana? Apa pahalanya itu tetap dapat pahala atau gimana, Al-Ustaz? Mohon penjelasannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ivan. Bagaimana nih pahalanya, Ustaz?
2: Baik, ketika amal ibadah itu hanya untuk riya-riyaan atau hanya untuk pamer, tidak semata-mata karena Allah, hanya untuk mendapat pujian orang lain dan seterusnya, otomatis pahalanya tidak akan kita dapat, tidak akan kita raih pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena amal perbuatan itu harus mata-mata karena Allah. Dasar utamanya, pondasinya lillahi ta'ala. Adapun ketika itu berdampak kepada kemaslahatan bagi orang lain, itu adalah merupakan hikmah atau bagian manfaat dari apa yang kita berbuat. Dan ingat, harus kita benar-benar hindari yang namanya mendapatkan pujian, mengharap pujian dari orang lain. Karena itu merupakan syirkun khafi. Riya itu adalah syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kita berbuat bukan karena Allah, kita tidak menuhankan Allah, tetapi kita menuhankan selain Allah. Ini yang harus kita

0: waspadai betul agar ibadah kita benar-benar lillahi ta'ala. Ini harus benar-benar menjadi pondasi di awal. Kita bersedekah, ya Allah, ini saya berinfak hari ini hanya kepadamu, ya Allah. Dan hanya kepadamu lah kami minta balasannya. Misalnya kita akan berinfak mengharapkan balasan. Biasanya yang kita tahu, kita berinfak akan diganti yang lebih banyak. Itu ya, itulah menjadi tujuan. Maka tetap sandarkan kepada Allah. Ya Allah, aku berinfak ini hanya untukmu, ya Allah. Dan saya tahu hanya darimu balasannya. Nah, misalnya kita ingin balasan sebenarnya. Tetapi tetap di awal kita harus menyandarkan semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan balasan itu sandarkan pula kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Agar tetap kita terkonek dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dijauhkan dari berharap atau riya kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin begitu, Bari.
1: Iya. Tapi perbuatan baiknya tetap mendapat pahala, ya Ustadz. Hanya kurang sempurna karena niatnya yang salah seperti itu.
0: Ketika niatnya yang salah dan tidak merusak kepada keikhlasannya, tetap mendapatkan pahala. Tetapi ketika merusak kepada niatnya, niat ketulusannya, maka itu akan menjadi sesuatu yang bumerang bagi kita sendiri. Jadi apa? Kita masuk kepada yang syirik tadi.
1: Baik.
0: Beramal, izin beramal bukan untuk Allah, bukan untuk Allah. Mungkin ya. Gitu, Bari.
1: Bagaimana kemudian cara menjaga hati nih, Ustadz, agar menyempurnakan niat dan keikhlasan itu tetap terjaga saat ibadah kita mendapat apresiasi dari orang lain. Kita kan nggak minta, kita tetap tulus gitu. Tapi kadang kan mendapat apresiasi nih dari orang lain. Nah, untuk menjaga hati tetap ikhlas itu seperti apa, Ustadz?
0: Baik, ketika kita lakukan apapun juga dan mendapatkan apresiasi, niat itu, ketulusan itu adalah di permulaan amal ibadah kita. Di permulaan niat yang tulus itu harus dari awal kita tanamkan. Maka ketika dari awal sudah baik dan niat kita tulus, perkara nanti orang mengapresiasi dan lain semacamnya, yang perlu kita jaga adalah kita itu menjaga hati kita agar terhindar dari penyakit ain. Yang pertama, yang kedua, menghindari hati kita dari merubah kekuatannya bahwa itu adalah dari hasil perbuatan saya, bukan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya, orang itu ketika sudah mendapatkan pujian dan apresiasi serta lain-lainnya, tetap harus bersandar kepada kalimat la haula wala quwata illa billah. Artinya semuanya itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan kita mengingkari apa yang menjadi dampak amal perbuatan. Tidak. Tetap kita bersedekah, kita menciptakan sesuatu yang baru, yang mansanna sunnatan hasanatan, membuat yang baru mendapat apresiasi. Tetap sandarkan ini dari Allah subhanahu wa ta'ala semuanya. Yeah. Dan ini adalah manfaat yang kita perbuat. Bukan karena dari saya pribadi, tapi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin begitu, Bari.
1: Baik. Ada penelpon berikutnya. Kita terima kembali. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Dengan siapa, di mana?
2: Bersama Innatun yang ada di Lentang.
1: Silakan, Mbak Inna.
2: Ya, ini. Saya punya niat mau sembahyang nanti jam 3. Terus setelah itu bangunnya jam 2. Gimana? Apakah niat saya itu gimana ya? Apakah gimana? Apakah salah atau di mana?
1: Atau tidur
2: atau
1: lagi
2: boleh,
1: gitu.
2: Keduluan itu, keduluan bangun gitu maksudnya. Iya, makasih ya.
1: Baik. Terima kasih kembali. Iya, karena niatnya jam 3 nih Ustadz, terbangunnya jam 2. Harusnya langsung jalan aja ya, daripada bangun jam 4 gitu ya. Gimana nih Ustadz?
0: Betul. Ya, saya lihat sudah baik, tetapi baik itu keduluan atau keakhiran, benar-benar kita lakukan. Atau nanti malah keteter saya tidak melaksanakan. Paling tidak minimal. niat kita sudah dicatat sebagai amal kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk salah satu khawa'is ummatil Muhammadiyah, termasuk keistimewaan umat Nabi Muhammad, hanya berniat saja sudah mendapatkan dicatat sebagai kutiba minal hasan, dicatat sebagai kebaikan. Saya niat untuk menyantuni anak yatim besok, ternyata dapat ujian dari Allah, uangnya habis misalnya. Niat saja sudah cukup untuk ditulis sebagai amal kebaikan. Apalagi benar-benar kita laksanakan. Sebagaimana yang disampaikan tadi oleh Mbak yang dari Lenteng, maka niatnya saja sudah baik. Adapun keduluan ataupun keteter kita, maka ya tidak masalah. Keduluan kita misalnya dan melaksanakan, niatnya sudah bagus, amal perbuatan juga akan mendapatkan nilai pahala dari di sisi Allah. Ketinggalan pun tidak masalah. Ketika kita misalnya kelewat, ya niatnya saja sudah mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin begitu Mbak Ririn.
1: Baik. Tapi jangan niat terus ya, karena dicatat pahala niat aja tapi enggak terlaksana tuh Ustaz. Nanti saya mau sholat, niat aja tapi enggak sholat tuh ya.
0: Itu bukan niat, Mbak. Namanya angan-angan. Itu namanya angan-angan.
1: Baik, ini ada penelpon yang berikutnya. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, silakan Pak Burhan.
0: Allah.
3: Assalamualaikum ya Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Burhan.
3: Tadi Bapak Ustaz mengatakan sholat duha maksimal berapa rakaat Pak Ustaz?
1: Berapa salam maksudnya?
3: Dan lainnya apa boleh seperti salat tahajud, salat taubat dilaksanakan siang hari, apa boleh Anda minta penjelasan? Terima kasih.
1: Baik. Waalaikumsalam warahmatullah. Bukan rakaat, mungkin salam ini ya. Kalau rakaatnya tetap dua rakaat begitu ya Ustaz. Ini bagaimana?
0: Iya. Yeah. Iya. Yeah. Ya yeah, baik. Salat duha itu 12 6 salam atau 12 rakaat maksimalnya. Atau kalau masih kurang, kita tambah dengan sholat-sholat yang mutlak. Sholat dua rakaat ditambah dengan mutlak. Itu yang pertama. Kemudian, adapun apakah boleh kita sholat hajat atau sholat tahajud di siang hari. Kalau tahajud, itu harus dilaksanakan ba'da nisfil lail, setelah pertengahan malam boleh dilakukan, dan setelah kita bangun tidur, artinya sudah terlelap, sudah tertidur, walaupun hanya sebentar tertidurnya langsung kita sholat. Itu pun syaratnya harus setelah jam 12 malam. Adapun sholat-sholat lain yang mutlak seperti sholat hajat, sholat istikharah, sholat tasbih, kemudian lagi sholat misalnya
1: taubat,
0: kita sholat taubat dan seterusnya, sholat lidaf il a'da atau lidaf il bala dan seterusnya, itu boleh kita milih di malam hari ataupun siang hari. Dan ingat kaidahnya atau prinsipnya, sholat-sholat yang dilaksanakan di malam hari itu lebih baik dan lebih utama daripada sholat-sholat sunnah yang kita laksanakan di siang hari. Sholat-sholat malam yang kita laksanakan, yang kita kerjakan di awal malam, kecuali yang memang rawatib, itu kalah afdolnya dari sholat-sholat yang kita laksanakan setelah jam 12 malam atau ba'da nisfil lail. Lebih-lebih di sulusul lail, jam 2 ke belakang atau jam 3 dan seterusnya. Itu jauh lebih utama. Karena itu adalah merupakan salah satu keunggulannya apa? Disaksikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, ba'da sulusul lail, Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala itu turun ke langit untuk melihat siapa di antara hamba-hambanya yang mau kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin begitu gambarannya, Mbak Ribu.
1: Baik, ketika tema kita menyempurnakan niat di awal menuju kesempurnaan husnul khotimah. Nah, berbicara soal husnul khotimah ini, apakah adalah menjadi buah ya? Karena kan baik di akhir gitu. Apakah ini adalah buah dari amalan-amalan kita atau niatan-niatan baik kita sebelumnya, Ustaz? Atau memang Allah yang berikan gitu?
0: Ya, tentunya semuanya bermuara dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang termasuk daripada ketulusan kita, keikhlasan kita kepada Allah, adalah semuanya mengembalikan dan mengembalikan dan merasa sumber utamanya adalah Allah. Sehingga yang terkenal pendapat ulama, sahih amalaka bil ikhlas wa sahih ikhlasaka bit tajalli minal hauli wal quwwah. Bitabarri minal hauli wal quwwah. Perbaiki amal perbuatan dengan ketulusan atau keikhlasan, tetapi keikhlasan itu juga harus diperbaiki. Dengan apa? Dengan tidak merasa semuanya dari dirinya sendiri. Dengan merasa dirinya tidak punya kekuatan apa-apa, hanyalah Allah yang menjadi sumber dan memberi kekuatan kepada kita semua. Artinya, kita betul berniat yang tulus, tetapi semuanya harus kita sandarkan dan yakini sumber utamanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin begitu, Bari. Dan buah keikhlasan adalah husnul khotimah. Karena memang betul, min alamatin najhi fin nihayat, yaitu ar-ruju' ilallah fil bidayat. Salah satu tanda orang akan selamat husnul khotimah nanti adalah ia dari awal kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ketulusan. Artinya, dari awal benar-benar sudah memaksimalkan semua potensi, bahasa Arabnya ijtihad, kemudian ikhlas karena Allah, maka nanti buahnya adalah an-najhu, kesempurnaan atau husnul khotimah tadi, Baridin.
1: Baik. Nah, dari ini semua, Ustaz, barangkali di akhir jumpa kita, apa yang paling ingin diingatkan nih untuk pendengar dan pemirsa di luar sana terkait dengan hal ini agar kita juga bisa husnul khotimah?
0: Baik. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini perlu kita pahami bersama bahwa buat apa kita sibuk-sibuk mengunggul-unggulkan diri kita. Oh, pada kenyataannya kita tidak punya kekuatan apa-apa. Hanyalah Allah Zat yang maha segalanya. Maka sebaiknya sandarkan segalanya kepada Allah. Tanamkan sifat tawakal kepada Allah. Ikhtiar yang sesempurna mungkin bagi dari dirinya. Dan semuanya serahkan kepada Allah hasilnya. Mungkin begitu, Mbak Rima.
1: Baik, terima kasih Ustaz Said Samsuri kebersamaannya lewat Mutiara Pagi hari ini ya.
0: Ya, sama-sama. Satu
1: RRI dan insya Allah kita diberi kesempatan untuk bisa jumpa lagi Ustaz lain waktu. Selamat melanjutkan aktivitas hari ini Ustaz. Assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar dan juga pemirsa Mutiara Pagi hari ini bersama Ustadz Ahmad Said Samsuri telah menemani Anda dan semoga kita tergolong orang-orang yang nantinya berada di akhir yang baik atau husnul khatimah. Saya Ririn Rizkyanti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mutiara Pagi, Pro 1.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Dengan adanya era digital, lahirnya pastinya kreator budaya muda bisa muncul ya.
2: Bahasa sebagai budaya dasar sebuah bangsa telah tergerus sejak tahun 1975 artinya sejak itu.
0: Selamat pagi pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Barat saatnya kita ikuti Berita Pagi edisi hari ini, Sabtu 26 September 2026. Bersama saya Ririn Rizkyanti, inilah buletin Berita Pagi selengkapnya. Pendengar dan pemirsa, seni Madura terus beradaptasi di tengah perkembangan era digital. Teknologi menjadi ruang baru untuk mengenalkan seni tradisi kepada generasi muda sekaligus menjaga nilai dan identitas budaya Madura. Berikut laporan Rukaya Zain.
3: Seni Madura menghadapi tantangan di tengah perkembangan teknologi dan media sosial. Perubahan zaman mendorong pelaku seni dan masyarakat untuk beradaptasi agar kesenian tradisional tetap dikenal dan diminati generasi muda. Warga Desa Kiring, Kecamatan Manding, Afin Ilvina mengatakan, seni Madura tetap dapat bertahan di era digital dengan mengikuti perkembangan zaman. Salah satunya melalui pengemasan kesenian tradisional dalam bentuk video pendek dan konten media sosial tanpa menghilangkan ciri khas serta nilai budaya Madura.
4: Era digital bukan ancaman bagi seni Madura, justru ini kesempatan untuk memperkenalkan budaya Madura kepada masyarakat yang lebih luas. Seni tradisional bisa dibuat lebih menarik melalui musik, visual, dan teknologi digital, selama identitas Maduranya tetap terlihat.
3: Sementara itu, Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata, Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata, Disput Porapar Sumenep, Hendarti Antadewi mengatakan, seni Madura tidak sepenuhnya hilang di era digital, tetapi mengalami transformasi bentuk agar tetap relevan. Menurutnya, nilai filosofis, kesakralan, dan karakter asli seni Madura tetap perlu dipertahankan oleh maestro dan komunitas adat.
1: Dengan adanya era digital, lahirnya pastinya kreator budaya muda bisa muncul ya, munculnya generasi muda Madura yang bisa dibanggakan dengan identitasnya dan terampil menggunakan teknologi untuk mengemas ulang seni tradisi untuk menjadi konten yang bisa memviralkan, namun tetap syarat nilai edukasinya ada. Semoga juga bisa menjadikan Madura ini punya identitas yang global. Seni Madura diharapkan juga tidak lagi dipandang sebelah mata sebagai tontonan kampung kuno.
3: Dewi menambahkan, pengenalan seni Madura juga dapat diperkuat melalui pendidikan di sekolah dengan pembelajaran yang interaktif dan praktek langsung. Sementara ruang digital diharapkan menjadi sarana bagi kreator budaya muda untuk memperkenalkan seni tradisi sekaligus membuka peluang ekonomi bagi para seniman. Dengan demikian, perkembangan digital tidak hanya menjadi tantangan, tetapi juga ruang baru untuk menjaga keberlanjutan seni Madura melalui inovasi yang tetap mempertahankan identitas dan nilai budayanya.
0: Berikut tanggapan, harapan, dan komentar masyarakat terkait dengan menjaga seni Madura di tengah era digital.
5: Saya Hasani di Sumenep. Kita tahu kesenian tradisional di Madura begitu banyak, termasuk di Kabupaten Sumenep kaya akan kesenian tradisional. Tetapi apakah mampu bertahan dengan gempuran media dan di era digital seperti saat ini? Apalagi generasi mudanya sudah banyak tidak lagi peduli dengan kesenian tradisional. Dianggapnya kesenian tradisional sudah jadul. Ini sudah tantangan bagi pemerintah, pelaku seni, dan dinas yang terkait untuk menjawabnya.
6: Saya Sahawi di Sumenep. Menurut saya, untuk melestarikan dan mempertahankan kesenian tradisional di era digital, Dinas Pendidikan harus memasukkannya ke kurikulum agar pelajar bisa mengembangkan bakat dan kemampuannya di bidang seni, termasuk kolaborasi dengan pelaku seni di Sumenep.
7: Saya Junaidi di Sumenep. Kalau Saya melihat dari kacamata seorang pelaku seni dan pemerhati seni budaya pasti sangat khawatir sekali ya terkait akan keberadaan kesenian tradisional yang saat ini hidup di tengah era digital. Bisa dibilang jalan di tempat, kemudian tergerus oleh media-media digital yang saat ini marak sekali digunakan oleh masyarakat. Menurut saya, kesenian tradisional itu harus lebih banyak dimulai atau diperkenalkan dari sejak kecil di sekolah-sekolah, taman kanak-kanak, dan juga pemerintah dinas terkait harus banyak mengedukasi ke sekolah-sekolah dan masyarakat akan pentingnya mempertahankan peninggalan nenek moyang berupa kesenian tradisional agar tidak hilang.

0: Pendengar, topik komentar seni Madura di era digital, bertahan, berubah, atau hilang. Naskah ditulis dan dibacakan Imam Mohlis.
1: Pendengar dan pemirsa, perkembangan teknologi digital membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk cara masyarakat mengenal, menikmati, dan melestarikan seni budaya. Seni Madura yang selama ini hidup melalui tradisi dan pertunjukan langsung, kini menghadapi ruang baru di dunia digital. Media sosial, platform video, dan berbagai kanal digital membuka kesempatan bagi seni Madura untuk dikenal lebih luas. Musik tradisional, tari, musik saronen, hingga kesenian daerah lainnya dapat direkam, dikemas, dan dibagikan kepada masyarakat tanpa terbatas ruang dan waktu. Namun, kemudahan tersebut juga menghadirkan tantangan. Seni tradisional harus berhadapan dengan perubahan selera masyarakat, terutama generasi muda yang setiap hari terpapar berbagai bentuk hiburan dari dalam maupun luar negeri. Seni Madura tetap memiliki peluang untuk bertahan di tengah perkembangan teknologi. Seni dan budaya lokal tidak harus menolak perubahan, tetapi perlu mengikuti perkembangan zaman tanpa kehilangan identitasnya. Perubahan cara menikmati seni juga bisa menjadi peluang bagi pelaku seni untuk memperkenalkan karya mereka kepada generasi muda. Pertunjukan yang sebelumnya hanya dapat disaksikan di lokasi tertentu, kini bisa ditampilkan melalui video pendek, siaran langsung maupun berbagai platform media sosial. Digitalisasi juga memungkinkan dokumentasi seni Madura dilakukan secara lebih luas. Karya dan pertunjukan yang selama ini hanya tersimpan dalam ingatan masyarakat bisa direkam dan menjadi arsip budaya yang dapat dipelajari oleh generasi berikutnya. Meski demikian, hadir di ruang digital bukan berarti seluruh unsur seni tradisional harus diubah mengikuti tren. Ada nilai bahasa, simbol, gerakan musik, dan filosofi yang menjadi bagian dari identitas sebuah kesenian. Unsur-unsur tersebut tetap perlu dijaga agar proses adaptasi tidak menghilangkan karakter asli seni Madura. Di sisi lain, generasi muda memiliki peran penting dalam menentukan keberlangsungan seni daerah. Mereka bukan hanya menjadi penonton, tetapi juga dapat menjadi kreator yang mengenalkan kesenian Madura dengan cara yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Kolaborasi antara pelaku seni, generasi muda, komunitas, lembaga pendidikan, pemerintah, dan media juga diperlukan. Pengembangan konten digital tentang seni Madura bisa menjadi salah satu cara untuk mempertemukan nilai tradisi dengan kreativitas generasi sekarang. Dengan pengelolaan yang tepat, teknologi digital tidak harus menjadi ancaman bagi seni Madura. Sebaliknya, ruang digital dapat menjadi panggung baru untuk memperkenalkan kekayaan budaya Madura kepada masyarakat yang lebih luas. Tantangannya adalah bagaimana seni Madura dapat berubah mengikuti perkembangan zaman tetapi tetap mengetahui batas yang harus dijaga. Sebab melestarikan budaya bukan berarti mempertahankan semuanya dalam bentuk yang sama, melainkan memastikan nilai dan identitasnya tetap hidup meskipun cara penyampaiannya terus berkembang. Pada akhirnya, keberadaan seni Madura di era digital berada pada pilihan yang sangat terbuka, bertahan dengan beradaptasi, berubah dengan tetap menjaga identitas, atau perlahan ditinggalkan jika tidak lagi dikenal oleh generasi penerus. Karena itu, ruang digital perlu dimanfaatkan bukan sekedar untuk mengikuti tren, tetapi sebagai sarana memperkenalkan, mendokumentasikan, dan menghidupkan kembali seni Madura. Ketika tradisi bertemu dengan kreativitas dan teknologi, seni Madura memiliki kesempatan untuk terus hadir bukan hanya sebagai warisan masa lalu, tetapi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat masa kini dan masa depan. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumena berjejaring dengan RRI Sampang, serta dapat diakses melalui rri.go.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Sumenapnet. Kami beralih ke informasi lain. Satlantas Polres Bangkalan menghadirkan program Jumat Berkah untuk mendekatkan diri dengan masyarakat. Selain bersilaturahmi, polisi juga memberikan santunan kepada anak-anak yatim, janda dan duafa yang ditempatkan Masjid Jami Al-Anwar, Desa Marta Jasa. Berikut laporan Miftahul Umar.
2: Diacarakan setiap hari Jumat, setelah Jumatan seminggu sekali.
3: Suasana haru dan penuh kehangatan menyelimuti Masjid Jami Al-Anwar Desa Marta Jasa Bangkalan. Jajaran Satlantas Polres Bangkalan hadir menyapa masyarakat melalui program Jumat Berkah yang diisi dengan silaturahmi dan santunan bagi warga kurang mampu. Kehadiran polisi tidak hanya untuk menyerahkan bantuan, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk berinteraksi dan menyampaikan berbagai persoalan terkait lalu lintas. Ketua Takmir Masjid Jami Al-Anwar Habib Umar Abdullah bin Hamid menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kehadiran jajaran Satlantas Polres Bangkalan. Ia berharap kegiatan tersebut menjadi amal jariah bagi seluruh pihak yang terlibat sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.
4: Rangkaian acara Jumat Berkah yang dikemas dalam program santunan kepada janda dan anak yatim. Mudah-mudahan apa yang beliau programkan ini menjadikan besar manfaatnya kepada kita semua.
3: Sementara itu, Kasat Lantas Polres Bangkalan AKP Febri Hermawan melalui Kanit Rekiden Ibtu Brostitu Darmawan mengatakan, program Jumat Berkah merupakan inisiatif Satlantas Polres Bangkalan untuk membangun kedekatan dengan masyarakat yang dilaksanakan setiap Jumat setelah sholat Jumat secara bergilir dari satu kelurahan ke kelurahan lainnya.
2: Polisi lalu lintas dan warga masyarakat dan diacarakan setiap hari Jumat setelah Jumatan seminggu sekali secara bergilir dari kelurahan satu ke kelurahan lain.
3: Puncak kegiatan ditandai dengan penyerahan santunan secara simbolis kepada 6 anak yatim dan 14 janda duafa di wilayah setempat. Diharapkan dapat sedikit meringankan beban ekonomi para penerima. Lebih dari itu, kegiatan ini menjadi sarana untuk mempererat hubungan antara aparat kepolisian dan masyarakat melalui kepedulian sosial serta komunikasi langsung.
0: Petani di Kabupaten Sampang memanfaatkan Waduk Klampis sebagai sumber air di musim kemarau. Alvinuari melaporkan.
5: Waduk Klampis di Desa Keramat, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang, menjadi salah satu sumber air yang diandalkan petani saat musim kemarau. Air waduk dimanfaatkan untuk menunjang pertanian, termasuk tanaman tembakau, kacang, dan juga cabai. Salah seorang petani, Nabil, mengatakan keberadaan Waduk Klampis membantu masyarakat memenuhi kebutuhan air untuk pertanian ketika pasokan air semakin terbatas pada musim kemarau. Adanya Waduk Klampis ini dinilai sangat membantu kebutuhan warga dan pertanian, terutama saat musim kemarau, di mana airnya bisa membantu untuk tanaman seperti tembakau, kacang, dan juga cabai.
6: Mungkin masih ya betul itu, Mas. Ya, dengan adanya Waduk Klampis ini, para petani, Mas, ya, terutama gula, saya sangat terbantu. Karena kenapa? Air di sini, Mas, kalau musim kemarau, tanpa adanya waduk ini, para petani, ya, kasihan, Mas. Ya, beruntungnya ada waduk ini, sehingga para petani itu terus produktif lah, Mas.
5: Menurut Nabil, manfaat waduk semakin dirasakan karena masyarakat dapat menggunakan air untuk kebutuhan pertanian tanpa dipungut biaya. Ketersediaan air tersebut dinilai penting bagi petani untuk mempertahankan aktivitas pertanian selama musim kemarau, terutama pada komoditas yang masih dibudidayakan ketika curah hujan rendah.
0: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Jawa Timur menyatakan sebanyak 61 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG sudah bersertifikasi halal. Berikut laporan Muhammad Ali.
7: Sebanyak 61 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kabupaten Sumenep telah mengantongi sertifikasi halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH. Pengawas Jaminan Produk Halal Ahli Pertama BPJPH Jawa Timur, Pak Dutama, mengatakan jumlah tersebut merupakan dapur yang sertifikat halalnya telah diterbitkan. Sementara SPPG yang masih dalam proses belum masuk dalam data tersebut. Menurutnya, dapur SPPG yang telah bersertifikasi halal tersebar di sejumlah wilayah, termasuk kawasan kepulauan seperti Raas dan Arjasa.
8: Perkara nanti misal keluarnya sertifikat lebih dari itu mungkin karena kan proses. Prosesnya cukup panjang untuk sertifikat halal. Nanti dikeluarkan mungkin dari dapur dengan melampirkan bukti proses di akun si halal. Karena berjalannya kan secara real time terpantau lewat aplikasi. Jadi nanti bisa dilampirkan screenshot dari akun si halal bahwa nyampe mana untuk proses pendaftaran sertifikat halalnya. ada surat pengantarnya kalau memang betul-betul sedang proses pengajuan sertifikat halal.
7: Tama menyebutkan, seluruh SPPG wajib mendaftarkan sertifikasi halal paling lambat 17 Oktober 2026 sesuai ketentuan nasional. Ia berharap sertifikasi halal tidak sekedar menjadi kewajiban administratif, tetapi juga diikuti konsistensi pengelola dalam menjaga kehalalan produk selama tidak terjadi perubahan komposisi.
0: Pendengar dan pemirsa, memperkuat budaya literasi di lingkungan sekolah, Sekolah Rakyat Terpadu SRT 1 Sampang bersiap membentuk komunitas gemar membaca dan menulis bagi para siswanya. Langkah ini diambil guna mewadahi tingginya antusiasme dan bernalar kritis. Ima Fadilah melaporkan.
9: Guna meningkatkan literasi siswa, Sekolah Rakyat Terpadu SRT 1 Sampang bersiap memfasilitasi para siswanya dengan membentuk komunitas gemar membaca dan menulis. Langkah ini menjadi wujud nyata komitmen sekolah dalam memperkuat budaya literasi di lingkungan pendidikan. Kepala SRT 1 Sampang, Deno Setiawati, menyampaikan bahwa pembentukan komunitas tersebut merupakan tindak lanjut atas dukungan dan kunjungan dari Perpustakaan Daerah Kabupaten Sampang.
10: Dilihat dari kegiatan sebelumnya yang dilakukan oleh diskusi Kabupaten Sampang, ternyata antusias anak-anak di literasi ini sangat besar. Sehingga menyambut niat baik dari diskusi Kabupaten Sampang ini, kami akan memfasilitasi anak-anak untuk mengaktualisasikan dirinya melalui komunitas gemar membaca dan menulis.
9: Saat ini SRT 1 Sampang telah memiliki ruang perpustakaan. Meski demikian, belum ada koleksi buku di perpustakaan sekolah. Pihak sekolah masih berkoordinasi dan menunggu arahan resmi dari dinas terkait mengenai mekanisme pengadaan buku. Guna menjembatani kebutuhan bacaan siswa dalam jangka pendek, sekolah akan berkolaborasi dengan Perpustakaan Daerah Sampang. Perpustakaan daerah siap dengan dukungan perpustakaan keliling dan paket kegiatan literasi mulai membaca, menganalisa, menulis, dan menceritakan kembali. Dalam kegiatan ini, siswa dapat mengakses buku atau bahan bacaan yang disediakan. Siswa juga didorong untuk membangun kebiasaan membaca, menganalisa, dan menuangkan hasil pemikiran dalam bercerita maupun menulis. Dengan sinergi antara SRT 1 Sampang dan Perpustakaan Daerah, diharapkan komunitas membaca dan menulis menjadi wadah yang efektif bagi siswa untuk mengasah potensi, bernalar kritis, dan minat literasi secara optimal. Ima Fadila melaporkan.
0: Perkembangan teknologi digital membawa perubahan besar dalam cara generasi muda berkomunikasi dan mengenal budaya. Di tengah derasnya arus informasi, penggunaan bahasa daerah dan pemahaman terhadap budaya Madura mulai menghadapi tantangan. Berikut laporan Khairul Umam.
11: Budayawan Sampang R. Tumenggung Bustomi Irwan Kurniadi Jati Budoyo mengingatkan pentingnya menjaga bahasa ibu di tengah pesatnya perkembangan era digital. Menurutnya, penggunaan bahasa daerah yang semakin berkurang dapat berdampak pada melemahnya pemahaman generasi muda terhadap tata krama dan identitas budaya Madura. Bustomi menjelaskan, bahasa ibu tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga sarana mewariskan nilai sosial, budaya, dan kearifan lokal. Ia menilai penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar di sekolah mulai ditinggalkan, padahal dalam kurikulum 1968, bahasa ibu masih digunakan pada kelas awal sekolah dasar. Selain bahasa, pembelajaran sejarah Madura di sekolah juga dinilai masih terbatas. Kondisi ini diperparah minimnya tenaga pendidik yang memiliki kompetensi dalam mengajarkan bahasa dan budaya Madura, sehingga diperlukan perhatian agar generasi muda tetap mengenal sejarah dan akar budayanya di tengah derasnya arus informasi digital.
12: Kedekatan budaya lokal itu telah lama tergerus. Satu contoh misalnya yang paling nampak itu adalah bahasa. Bahasa sebagai budaya dasar sebuah bangsa telah tergerus sejak tahun 1975. Artinya sejak itu pemerintah menerapkan tidak boleh menggunakan bahasa daerah, bahasa ibu, bahasa lokal sebagai bahasa pengantar. Berbeda dengan kurikulum sebelumnya di sekolah-sekolah secara formal, misalnya kurikulum 1968, itu menggunakan bahasa ibu kelas 1 sampai kelas 3. Barulah kelas 3 pertengahan itu sudah mulai memasuki transisi lalu menggunakan bahasa Indonesia.
11: Bustomi menambahkan karakter religius masyarakat Madura perlu berjalan beriringan dengan ilmu pengetahuan umum. Keduanya dinilai penting untuk membentuk generasi yang berkarakter sekaligus mampu menjaga bahasa, sejarah, dan kearifan lokal Madura agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Demikian dari Sampang Madura, Khoirul Umam melaporkan.
0: Menteri Kebudayaan Republik Indonesia resmi menetapkan musik Daul Pamekasan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Iswantoro melaporkan.
13: Menteri Kebudayaan Republik Indonesia resmi menetapkan musik Daul Pamekasan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia WBTBI pada 4 September 2026. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Pamekasan, Ahmad Basri Yulianto mengatakan, penetapan musik Daul Pamekasan sebagai WBTBI setelah melalui proses panjang dan berjenjang.
14: Ya, melalui proses yang lumayan panjang lah. Jadi pada tahun 2025 kita mengusulkan. Setelah tahun 2025 diusulkan, kemudian ada pendampingan. Kemudian setelah pendampingan baru ada penilaian di tingkat provinsi. Di tingkat provinsi kita dinyatakan lolos untuk penilaian tingkat nasional. Singkat cerita, akhirnya musik Daul itu ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia, sudah miliknya Pamekasan musik Daul.
13: Kedepan menurut Basri, untuk menjaga eksistensi musik Daul, maka harus dikembangkan di sekolah hingga perguruan tinggi. Ia menyampaikan, musik Daul diperkirakan telah ada kurang lebih 50 tahun, namun populer dan terus berkembang sejak tahun 2009.
0: Pendengar dan pemirsa, atlet bulu tangkis asal Kabupaten Sampang berhasil menjadi penentu medali emas bagi tim nasional Indonesia pada ajang Asian Games 2026. Berikut laporan Familia. Tunggal putra Indonesia Muhammad Zaki Ubedillah tampil sebagai pahlawan kemenangan setelah berhasil mengantarkan tim bulu tangkis bergu putra Indonesia meraih medali emas pada ajang Asian Games 2026. Bertanding di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang, atlet muda berusia 19 tahun yang akrab disapa Ubed itu sukses menumbangkan wakil tunggal putra Cina Weng Hongyang melalui permainan dua game langsung dengan skor 2-3-2-1 dan 2-1-13. Kemenangan dramatis pada partai pemungkas tersebut membuat Indonesia berbalik unggul 3-2 atas skuad Cina, sekaligus mengunci raihan medali emas pertama bagi kontingen merah putih di pesta olahraga bergengsi se-Asia tersebut. Meskipun memikul beban berat sebagai penentu kemenangan tim di partai terakhir, pebulu tangkis asal Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur itu mampu menunjukkan ketenangan luar biasa sejak awal laga. Sempat tertinggal pada awal game pertama akibat permainan netting ketat lawan, Ubed pantang menyerah dan terus mengejar ketertinggalan hingga berhasil memasakkan des sebelum akhirnya menutup game pertama dengan skor ketat 2-3-2-1. Memasuki game kedua, Ubed langsung tampil menekan dan mengambil alih kendali permainan tanpa membiarkan lawan berkembang hingga akhirnya mengunci kemenangan 2-1-13. Usai laga, Ubed mengaku sangat bersyukur dapat mengatasi tekanan besar di arena pertandingan dan mempersembahkan hasil terbaik bagi bangsa Indonesia pada laga puncak bergu putra tersebut.
15: Ya, persiapannya sejauh ini alhamdulillah cukup lancar dan persiapan sama timnya juga berjalan dengan baik sih.
16: Pastinya awal-awal ada groginya, cuman dari senior saya ngingetin terus buat lebih enjoy aja.
15: Ya, kalau dari saya tadi sangat senang sih bisa berbagi pengalaman juga. Ya,
16: mungkin tadi ya ada sedikit evaluasi aja sih dari dia, ada masukan juga soal main tadi sih.
0: Ubed menambahkan kunci utama keberhasilannya keluar dari tekanan lawan terletak pada keberhasilan mengamankan poin-poin kritis di game pertama. Hal tersebut menjadi momentum penting baginya untuk tampil lebih percaya diri dan menjaga konsistensi strategi pada game berikutnya. Sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Untuk kritik dan saran, Anda bisa melalui telepon di 0328-662-317 ataupun email di rrisumenep@yahoo.com. Dari Lantai 1 Urip Sumoharjo 26 Sumenep, saya Ririn Rizkyanti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Sumenep Pagi Ini. Sumenep Pagi Ini.
1: Selamat pagi, Sumenep Pagi Ini terus menemani Anda pendengar. Selamat bergabung dulu yang baru saja tune in di 101,3 FM ya. Saya Ririn Rizkyanti terus juga menemani Anda, dan saya hadirkan informasi untuk perakiran cuaca di beberapa wilayah di Madura. Pendengar, untuk hari ini Sabtu 26 September 2026. Untuk perakiran cuaca wilayah Sumenep ini langsung disampaikan oleh observer BMKG Trunojoyo, ada Pak Dibyo untuk menyampaikan informasinya.
2: Halo, selamat pagi pendengar RRI. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca harian untuk wilayah Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, hari Sabtu tanggal 26 September 2026 dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Cuaca di Kabupaten Sumenep secara umum diperkirakan cerah. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara mencapai 44 hingga 87%. Angin dominan bertiup dari arah timur dengan kecepatan maksimum hingga 46 km per jam. Waspadai potensi angin kencang yang dapat terjadi secara tiba-tiba dan berpotensi memicu pohon tumbang maupun dahan patah. Untuk kondisi tinggi gelombang laut di perairan sekitar Sumenep diperkirakan dalam kategori sedang berkisar antara 1 hingga 1,6 meter. Waspadai potensi tinggi gelombang berpeluang menjadi 1,25 hingga 2,5 meter pada perairan Kepulauan Kangean bagian utara, timur, dan selatan, perairan Sumenep bagian utara, perairan Kepulauan Sapudi bagian utara dan selatan. Pelaku moda transportasi laut diimbau tetap memperhatikan perkembangan cuaca terkini dan selalu mengutamakan keselamatan pelayaran. Dan juga untuk pendengar RRI semuanya diimbau tetap jaga daya tahan tubuh saat beraktivitas di luar ruangan dan diimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang tiba-tiba. Jangan lewatkan informasi dan prospek cuaca terkini dan selalu ikuti informasi kami melalui website kami di www.bmkg.go.id, aplikasi kami di Info BMKG, dan media sosial kami. Saya Radibio Trestio, observer dari BMKG Trunojoyo. Terima kasih dan sampai jumpa.
1: Terima kasih Pak Radibio informasinya untuk perakiran cuaca wilayah Sumenep hari ini ya. Terus diingatkan nih untuk terus menjaga kesehatan, daya tahan tubuh saat beraktivitas di luar ruangan. Karena perubahan cuaca sewaktu-waktu bisa berubah ya. Baik, untuk 3 kabupaten lainnya di Madura, mendengar seperti di Pamekasan, pantauan dari BMKG, saya update dari bmkg.go.id, ini diperkirakan akan cerah untuk beberapa wilayahnya dengan suhu 25 hingga 31 derajat Celcius dan kelembapan udara 53 hingga 87%. Kemudian di Sampang diperkirakan juga akan cerah, sedangkan di Bangkalan perkiraan dari BMKG untuk hari ini berawan dengan suhu 24 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan udara 44 hingga 87,1%.

0: flu pada umumnya ya, walaupun baik yang disebabkan influenza A atau B gitu ya, atau COVID gitu-gitu. Sebenarnya kan self-limited, teman, self-limiting disease. Jadi penyakit yang bisa sembuh dengan sendirinya, yaitu ya dengan meningkatkan daya tahan tubuh. Bagaimana meningkatkan daya tahan tubuh? Yang pertama kalau sudah sakit itu ya istirahat, ya istirahat yang penting. Ini sebenarnya untuk dirinya sendiri biar nanti bisa daya tahan tubuhnya bisa naik ya. Kemudian sembari istirahat juga makan makanan yang bergizi, gitu ya, minum yang cukup. Nah, kemudian ada satu lagi makna untuk istirahat ini juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Karena memang flu, influenza A ini juga daya tularnya tinggi, dengan dia beristirahat di rumah, dia tidak akan menularkan ke orang.
1: Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, nomor 9 tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial, karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

Selamat pagi untuk Anda yang baru saja tune in di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya mendengar kesempatan pagi ini, saya juga perlu update untuk informasi harga ya. Kali ini pantauan dari Pasar Kolpajung, Kabupaten Pamekasan di tingkat konsumen untuk 26 September 2026. Seperti beras misalnya, mendengar, yang premium per kilogram ini Rp14.900, sedangkan gula pasirnya Rp18.000 per kilogram. Untuk minyak goreng yang curah, pantauan di Pasar Kolpajung, Pamekasan, Rp22.000 per kilogram. Sedangkan yang kemasan premium per 1 liter ini Rp19.000. Kemudian untuk harga daging di Pasar Kolpajung Pamekasan di Rp130.000 per kilogramnya, untuk daging ayam ras Rp45.000, sedangkan daging ayam kampung itu per ekornya Rp100.000. Untuk harga telur, pendengar, telur ayam ras di Rp25.000, telur ayam kampung Rp42.000 masing-masing per kilogram. Masih pantauan dari Pasar Kolpajung Pamekasan untuk harga cabai merah besar Rp28.000, sedangkan rawitnya Rp70.000. Untuk bawang merah per kilogramnya Rp28.000, demikian juga untuk harga bawang putihnya Rp28.000 per kilonya. Kemudian untuk harga sayur mayur, pantauan di Pasar Kolpajung Pamekasan hari ini untuk kubis Rp12.000, kentang Rp18.000, tomat merah Rp10.000, wortel Rp20.000, dan buncis Rp18.000 masing-masing per kilogram. Ini pantauan untuk beberapa harga bahan-bahan pokok di Pasar Kolpajung Kabupaten Pamekasan tingkat konsumen per hari ini. Update informasinya saya peroleh dari Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok di Jawa Timur.

0: Sebaiknya kita tahu bersama Pro 1 RRI Sumenep.
1: Secara umum keracunan makanan ditandai dengan rasa sakit pada perut, mual, suhu tubuh naik, diare, muntah, kram, atau kembung. Sebaiknya kita tahu bagaimana cara mengatasinya. Jangan minum obat anti diare yang dijual bebas tanpa persetujuan dokter. Tubuh kita sedang berusaha membuang kuman yang membuat kita sakit. Karena itu jangan ganggu proses alami ini dengan menghentikan diarenya. Kemudian juga jaga hidrasi tubuh. Ganti cairan yang hilang dengan minum cukup air untuk mencegah dehidrasi. Minuman mengandung elektrolit atau air kelapa sangat dianjurkan. Makanlah makanan yang mudah dicerna, misalnya pisang atau nasi. Bila Anda adalah orang dewasa sehat dengan sistem imun yang baik, kebanyakan keracunan makanan akan sembuh sendiri setelah beberapa hari. Hal terbaik yang dapat Anda lakukan adalah beristirahat dan minum cukup cairan. Segeralah ke dokter jika Anda mengalami diare yang disertai dengan demam tinggi. Anda mengalami pusing dan terus-terusan merasa haus. Anda tidak bisa makan atau minum selama 24 jam. Atau detak jantung menjadi cepat. Tindakan medis segera ini juga dibutuhkan jika Anda keracunan makanan yang berasal dari tiram, jamur, atau makanan kaleng. Sebab toksin dari makanan tersebut biasanya lebih berbahaya.
0: Sebaiknya kita tahu, Pro 1 RRI Sumenep.
2: Pro 1.

0: 101.
1: Ya, tentunya mendengar kabar menggembirakan ya dari dunia olahraga ketika keberhasilan tim bulu tangkis beregu putra Indonesia ini meraih medali emas pada ajang Asian Games 2026 dan menjadi catatan sejarah membanggakan bagi masyarakat Madura, Jawa Timur. Karena keberhasilan ini tidak lepas dari peran krusial Muhammad Zaki Ubaidillah, atlet muda asal Kabupaten Sampang, pendengar, yang menjadi penentu kemenangan kontingen merah putih pada partai pamungkas melawan wakil tuan rumah Cina. Nah, bagi masyarakat Madura, pencapaian atlet yang akrab disapa Ubed ini membuktikan bahwa pemuda asal daerah juga mampu ya, artinya bersaing dan mengukir prestasi emas di panggung olahraga internasional. Lahir dan meniti karir di awal dari Kota Bahari, perjalanan Ubed hingga menjadi pahlawan kemenangan Indonesia membakar semangat pembinaan atlet muda di daerah. Perjuangan gigih dan karakter pantang menyerah khas Madura yang ditunjukkan Ubed di lapangan ini terbukti mampu membawa nama harum Indonesia di tingkat Asia. Dan tentunya mendengar kebersamaan kita jeda sejenak, sesaat lagi pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita nantikan saat disampaikan warta berita dari Pro 3 RRI di Jakarta.

0: evakuasi 11 jenazah, 5 jenazah berhasil dievakuasi dari badan kapal, kemudian 6 jenazah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari Kalimantan Tengah.
1: Presiden Prabowo Subianto menyatakan ada perda yang memperbolehkan masyarakat membakar lahan. Operasi SAR hari ke-13 kecelakaan KM Virgo Transport 8 berhasil evakuasi 11 jenazah. Aksi walkout Indonesia menjelang pidato pemimpin Israel merupakan bentuk solidaritas kepada rakyat Palestina. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 26 September 2026 bersama saya Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan ada peraturan daerah atau perda yang memperbolehkan masyarakat membakar lahan hingga 2 hektar yang mengakibatkan maraknya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan dan Sumatera. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
2: Presiden Prabowo Subianto mengundang pakar dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi di tanah air. Presiden Prabowo meminta masukan pakar terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di Pulau Kalimantan dan Sumatera.